0: Kroasia sebagai orang yang bisa mengumpan ke area pertahanan lawan. Dia bisa melakukan umpan line breaks begitu.
1: Yeah.
0: Berikan bola di belakang daerah pertahanan lawan. Mm-hmm. Itu kalau di statistik FIFA dia sudah melakukan itu sebanyak 59 kali di wow. di 3 pertandingan fase grup.
1: Jadi powerful ya.
0: Iya, powerful dan akurat itu dia. Jadi memang kebutuhan seorang kiper zaman sekarang
1: ya.
0: Tangguh di bawah mistar juga bisa membantu serangan.
1: Oke, jadi itu nanti salah satu yang dianalisis. Tapi
0: bisa jadi.
1: Nah, untuk babak kedua, Anda melihat apakah tetap akan skema permainan ini yang akan tidak jauh berbeda dengan di babak pertama, atau ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dari Portugal atau dari Kroasia. Anda melihat bagaimana?
0: Ya, kalau
1: rotasi pemain mungkin dibutuhkankah?
0: Bisa jadi rotasi pemain untuk memecah konsentrasi lawan yang mungkin lewat ketuker ke kanan ke kiri. Kalau Portugal sendiri sepertinya akan tetap memainkan pola yang sama, tetapi untuk Kroasia mungkin mereka akan mencoba lebih berani untuk menyerang, untuk menguasai bola, karena memang di sini ya tidak ada hasil imbang ya. Di sini harus ada pemenang. Itu makanya sepertinya Kroasia akan coba bermain untuk lebih berani. 45 menit kedua ini
1: tetap skema seperti pada babak pertama, begitu menguasai bola mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
0: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya, untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan begitu.
1: Luka Modric apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
0: Ya sepertinya masih ya.
1: Masih ya.
0: Masih akan di
1: walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya.
0: Karena memang
1: dipatikan. Ya. Ya. Karena faktor bertahan otomatis back yang mengambil alih itu.
0: Ya.
1: Oke, tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua potensi terciptanya gol?
0: Ya kita berharap itu semua ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya sniper pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus ya.
1: Dan sudah teruji dengan sisi mental, dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati 2018 bahkan 2022 juga menjadi semifinalis.
0: Pemain-pemain yang punya
1: pengalaman di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
0: Ya, di ruang ganti pastinya Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic memberi wejangan. Beri kepercayaan diri bahwa ayo kawan, kita bisa, saya pernah melakukannya di 2018-2022, sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya. Dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung seperti senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.
1: Oke, baik Bung Nova. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Senpi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, pendengar, kali ini kick-off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andrej Kramaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Veiga. Renato Veiga saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpat saja tadi. Maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukic. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Hoeneves. Hoeneves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias melebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo, namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josip Stanisic, dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal, namun berhasil direbut. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic umpan cepat dia, sodorkan saja, berikan kepada Perisic. Perisic langsung umpan tarik, namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic meliuk-liuk dia, berikan kepada Baturina. Baturina umpan tarik tadi namun masih diblok tadi, mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal, mundur back pass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi dengan Andre Kamaric, namun kembali dipotong oleh para pemain Portugal. Kali ini ada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 tadi, umpan berhasil dipotong tadi. Saat ini serangan datang dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berhasil mengontrol bola, memasuki kotak penalti lawan. Gol! Sayang sekali pendengar, menyamping tadi tendangan dari Mateo Kovacic, mampu tadi lepas dari kawalan para pemain bertahan Portugal. Namun sayang sekali tadi kerjasama Andre Kamaric dan juga Mateo Kovacic, sayang sekali hanya melebar tipis di sisi sebelah kanan mister gawang, maksud kami tiang gawang dari timnas Portugal, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tampaknya tadi mengenai kaki dari kiper Portugal Diogo Costa. Dan ini merupakan shot on goal pertama tampaknya dari timnas Kroasia pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap, pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric, nomor punggung 10. Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4, 5, 6 pemain maksud kami Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola, berikan mundur saja kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan lagi kepada Luka Modric. Umpan terobosan tadi, maksudnya sepakan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sekali pendengar, sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi, memanfaatkan bola rebound ke mulut yang terjadi depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega. Renato Vega, bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes bergerak kepada Rafaleo, berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melewati 1-2 pemain masih, berikan kepada nomor punggung 17. Ada Baturina. Sayang sekali pendengar, Petar Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola, melihat rekan-rekannya, mundur saja ke belakang, berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto tarik lagi ke belakang, masih ada Vitinha. Vitinha kali ini meminta rekan-rekannya untuk melebar. Kali ini ada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan tarik tadi berbahaya, namun bola lebih cepat berada di pelukan kiper Dominik Livakovic. Dan kali ini masih 0-0 hingga menit 50, Portugal menghadapi Kroasia. Serangan dimulai kali ini, direbut bola, ada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan kepada sang kapten Cristiano Ronaldo. Kali ini bola kembali direbut oleh para pemain Portugal. Tadi ada tarikan yang dilakukan oleh Andre Kamaric terhadap Vitinha, dan hanya menghasilkan sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan, menyamping ke sebelah kiri. Kali ini berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menusuk dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Kroasia. Back pass lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Vitinha. Vitinha masih meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias back pass 1-2, berikan kepada Vitinha. Kali ini melebar kerjasama dia dengan Rafaleo. Rafaleo kembali lagi kepada Vitinha. Vitinha sepertinya memindahkan alur serangan. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo masih mundur ke belakang, masih melihat rekannya. Umpan

0: mundur lagi berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini Luka Modric menyisir dari sebelah kiri penyerangan timnas Kroasia, mundur lagi back pass kepada Mateo Kovacic. Umpan 1-2 tadi Mateo Kovacic saat ini. Mateo Kovacic masih mendribel bola, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini ada serangan, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic saat ini menyisir dari sebelah kanan, memasuki kotak penalti lawan. Ivan Perisic berikan kepada nomor 2, ada Josef Perisic. Umpan tarik tadi dilakukan, kali ini ada Ivan Perisic. Gol! Ivan Perisic, pemain senior yang merangsek dari sebelah kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari Portugal, menerima umpan manis dari Josef Stanišić dan tadi sempat melakukan ataupun mengontrol bola dan langsung menghujam gawang dari Diego Costa dengan tendangan yang tidak mampu dihalau oleh sang kiper dari Portugal. Kali ini Kroasia secara mengejutkan unggul 1-0 di menit ke-54 berkat gol dari Ivan Perisic. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat proses terciptanya gol dari timnas Kroasia ini, Bung?
1: Ya, ini merupakan hasil dari sebuah perbedaan yang dilakukan oleh Kroasia pada babak kedua ya. Kita lihat pada babak kedua ini penampilan Kroasia sangat berbeda, jauh berbeda dibanding babak pertama. Mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menekan, mereka bisa melakukan pressing tanpa bola sehingga membuat Portugal ini kehilangan ritme yang mereka tampilkan pada babak pertama. Dan ini sebuah kecolongan besar bagi Portugal pada menit ke-54, pada menit ke-53 ya. Sementara tadi kita saksikan bagaimana Portugal berulang kali gagal untuk menembus pertahanan Kroasia.
0: Dan tampaknya juga untuk kali ini di awal babak kedua, sayap-sayap dari Kroasia lebih hidup jika dibandingkan babak pertama ya, Bung Nova ya.
1: Iya, karena memang pertandingan ini mau tidak mau harus dimenangkan. Mereka mengambil risiko untuk melakukan serangan dan mencoba lebih stabil untuk lebih seimbang ya, balance ya, dengan formasi 4-2-3-1.
0: Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kroasia. Tadi maksudnya Sutalo tadi menggiring bola, menyisir dari sebelah kanan, namun harus dihentikan oleh Juan Neves. Dan wasit Espen Eskas menunjukkan hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Akan dihadapi oleh timnas Kroasia. Sudah dilakukan tadi, dan kali ini terjadi perebutan bola. Masih berada di kaki pemain Kroasia. Kali ini ada Mateo Kovacic, umpan sodor saja ke depan, namun sayang berhasil dipotong tadi oleh Ruben Dias. Dan kali ini Ruben Dias sodorkan kepada Joao Cancelo, masih berikan kepada Vitinha. Vitinha saat ini mendekati garis tengah permainan. Vitinha mendribel bola, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joao Cancelo. Umpan 1-2 dengan Joao Vitinha. Joao Vitinha berikan kepada Pedro Neto, maksudnya, namun ada Josef Sutalo. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic, langsung umpan ke depan. Kali ini ada nomor punggung 17, Petr Sucik berikan kepada Andre Kamarik. Umpan terobosan kali ini kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic menyisir dari sebelah kanan permainan. Nikola Vlasic berikan kepada Petr Sucik. Petr Sucik masih mendekati garis permainan. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi, gol. Namun offset ternyata, memang tadi Nikola Vlasic sudah lebih dulu terjebak dalam posisi offset tadi. Sekali lagi sayang seribu sayang, serangan dari sektor kanan penyerangan Kroasia ataupun dari sektor kiri pertahanan dari timnas Portugal ini beberapa kali dieksploitasi, Bung Nova, oleh para pemain sayap dari Kroasia ini. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
1: Ya, ada satu hal yang cukup menarik buat saya ini adalah pergerakan kiper Dominik Livakovic ya. Dalam ketika dia kebobolan, Livakovic sangat agresif untuk maju, padahal tadi masih ada Ruben Dias tampaknya di situ. Sementara pada gol yang dianulir barusan juga Livakovic tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya ya.
0: Ini maksudnya Diogo Costa maksudnya.
1: Oh iya, Diogo Costa betul. Tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya. Jadi ini entah mungkin ada ketidakpercayaan atau bagaimana, Bung Rossi ya, melihat Diogo Costa yang begitu agresif untuk menghampiri lawan ketika dia memasuki kotak penalti.
0: Ya, wasit Espen Eskas tadi meniup peluit terjadinya pelanggaran. Kali ini sudah dilakukan

0: Saat ini ada Rafa Leo dari sisi kanan. Rafa Leo membentur tiang tadi. Rafa Leo membentur mister atas dari gawang Kroasia. Sebuah tendangan mendekati kotak 16 tadi. Namun kali ini bola masih ada di kaki para pemain Portugal. Nah, sayang sekali umpan terobosan tadi dilakukan oleh Joao Cancelo. Berhasil bola dipeluk erat tadi oleh Dominik Livakovic. Dan kali ini serangan dilakukan oleh ataupun diinisiasi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan pendek saja masih di area pertahanan, berikan kepada Luka Modric umpan 1-2 pada Sutalo. Kali ini umpan 1-2 memancing para pemain dari Kroasia Portugal. Kali ini umpan ke depan, kali ini ada Baturina berlari kencang dia. Baturina kepada siapa? Mendekati kotak penalti lawan. Baturina berikan saja kepada Sutalo. Umpan langsung dilakukan. Sayang sekali. Tendangan berbahaya dilakukan Peter Sucik tadi. Nomor punggung 17 masuk menusuk dari sektor kanan ke dalam kotak penalti dari timnas Portugal. Namun berhasil tadi Diego Costa dengan menjatuhkan diri mengeblok tadi tendangan keras dari Peter Sucik dari jarak sekitar 12 meter. Dan saat ini ada sepak pojok dari sektor kanan, penyerangan maksud kami pertahanan dari timnas Portugal akan dieksekusi oleh Marin Baturina. Baturina sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya dibuang tadi, berbahaya dibuang saja oleh para pemain Portugal. Tidak mau mengambil resiko kali ini. Terjadi perebutan bola tadi. Wasit Espen Eskas langsung memberikan kartu kuning. Luka Modric tadi menarik kostum dari Vitinha. Dan ini merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Ya, hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Portugal. Sudah dilakukan. Ada Rafa Leo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan 1-2 yang dituju dibuang saja, dicocor bola oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Ada Josip Stanišić tadi membuang bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini ada Renato Vega kali ini berikan kepada Vitinha, berada di garis tengah permainan, melebar saja ke sebelah kanan, beri kepada Joao Cancelo, umpan 1-2 dengan Pedro Neto, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, dikontrol Cristiano Ronaldo, gol, Ronaldo mampu mengontrol, namun sayang sekali pendengar, sayang seribu sayang, Ronaldo ternyata lebih dulu terjebak dalam offside. Asisten wasit mengangkat bendera. Gagal supporter Portugal bersuka cita atas gol dari Cristiano Ronaldo. Namun terjadi protes dilakukan oleh para pemain Portugal. Apakah benar-benar Ronaldo tadi terjebak dalam posisi offside? Ya, kita tunggu saja keputusan dari wasit Espen Eskas asal Norwegia. Apakah benar-benar Ronaldo terjebak dalam posisi offside? Beberapa pemain Portugal melakukan protes tadi, mempertanyakan keputusan dari asisten wasit. Ya, akan dilakukan cek terhadap video assistant reference atau VAR. Apakah benar-benar terjadi ataupun ada momentum offset yang dilakukan oleh Ronaldo. Bagaimana tadi Bung Nova, Anda melihat ini merupakan benar-benar satu peluang bersih pertama yang didapatkan oleh Ronaldo ini, Bung?
1: Setelah tadi di babak pertama hanya satu shot on goal, kemudian sentuhannya juga tidak banyak, hanya tidak sekitar belasan ya. Ini yang dilakukan Ronaldo saat ini memang dibutuhkan untuk Portugal, karena permainan Kroasia yang menghasilkan gol pada awal babak kedua menit 53 tadi benar-benar menohok mental dari Portugal ya. Jadi tadi sebuah umpan panjang ini adalah pola main yang tidak biasa diperagakan oleh Portugal pada babak pertama, dengan memanfaatkan kejelian Ronaldo mengisi celah kosong di area pertahanan Kroasia.
0: Ya, kali ini ada beberapa pergantian dimasukkan oleh pelatih Roberto Martinez. Sergio Conceição masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva juga masuk. Oh, ternyata tipis
1: paruh badan ya.
0: Sudah,
1: ini
0: Ronaldo dilakukan kajian VAR dan memang benar-benar terjebak dalam posisi offset. Ya, kali ini hingga memasuki 62 detik ke-35 sudah skor masih unggul 1-0 Kroasia. Dan kali ini ada momentum sepakan pojok didapat oleh timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Rafael Leão. Ya, Rafael Leão sudah bersiap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Tampak 4, 5, 6 pemain dari Portugal memasuki kotak terlarang dari Kroasia. Sementara sekitar 9 pemain dari Kroasia sudah bersiap-siap untuk melakukan penjagaan terhadap pergerakan pemain dari Portugal. Ya, tampaknya tadi wasit Espen Eskas memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk tidak terlibat kontak fisik. Oh, ternyata Nuno Mendes bersiap-siap untuk melakukan sepakan. Berbahaya umpannya, dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sepakan tadi dari Rafael Leão memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes, namun tidak mampu menemui sasaran, hanya melebar sekitar 1 meter di sebelah kanan gawang dari Dominik Livakovic, dan terselamatkanlah ancaman untuk timnas Kroasia.
2: Ya, memasuki menit ke-64, kali ini pertandingan semakin seru saja karena memang Portugal langsung mengganti 4 pemain dengan ketertinggalannya 1-0 atas Kroasia kali ini. Tendangan bebas saja bukan pelanggaran, sementara tadi dijatuhkan Renato Vega oleh pemain Kroasia. Satu gol dari Ronaldo pun harus dianulir. Drama akankah terjadi, kita nantikan. Masih ada perbincangan atau tidak, karena wasit Espen Eskas akan berbincang terlebih dahulu terhadap ruang VAR. Kita nantikan, karena memang ada pergerakan ilegal tadi dilakukan di lini belakang dari tim Kroasia. Apakah penalti atau tidak oleh Nikola Vlasic? Menarik tadi dari Vega, kita nantikan apakah penalti atau tidak, karena check on review ataupun kita nantikan check on field para pemain ataupun wasit Espen Eskas melihat pergerakan yang ilegal tadi. Memang kalau melihat sejenak agak ada pelukan yang dilakukan oleh tadi pemain nomor 13 Nikola Vlasic terhadap Renato Vega di dalam kotak penalti. Apakah memang akan menjadi sebuah penalti bagi tim Portugal yang saat ini masih tertinggal dari Kroasia? Masih terlihat sudah melakukan keputusankah, akankah kita dengarkan, karena memang akan ada suara dari wasit Espen Eskas terlebih dahulu.
3: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms declaring
2: penalty. Espen Eskas akan menunjuk titik penalti, dan pastinya sang mega bintang Cristiano Ronaldo akan mengeksekusi. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol atau tidak, karena kalau tidak menjadi gol juga akan berpengaruh mental terhadap para pemain Portugal yang hingga menit 66 ini masih tertinggal oleh Kroasia. Menaruh bola kali ini Cristiano, sang kapten dari Portugal. Kita nantikan dengan bajunya yang berbeda karena tangan panjang sendiri Cristiano Ronaldo, menatap tajam kepada bola ataupun kakinya, melihat kali ini berdoa sejenak bagaimana Ronaldo menghela napas bagai agak sedikit berbincang kepada dirinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Cristiano Ronaldo berhadapan dengan Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia. Kita nantikan, masih menunggu ancang-ancang. Sudah ditutupkan peluang kali tendangan. Ronaldo masih menangkan. Tendangan ke kanan. Gol Guri.
4: melakukan selebrasi yang identik dengan Ronaldo, membuatkan ini skor 1-1 bagi kedua kesebelasan Bonova. Terlihat juga beberapa peluang, tapi akhirnya dari penalti nih, Bung.
1: Ya, mungkin akan ada yang nyinyir, tapi inilah sepak bola. Penalti adalah salah satu bagian dari sepak bola. Dan sebelum penalti terjadi, memang Portugal berusaha untuk melakukan, memanfaatkan, memaksimalkan situasi set piece ya. Dari babak pertama berkali-kali set piece mereka gagal, dan kali ini melalui pengecekan VAR terlihat bahwa Ronald Vega dilanggar tadi ya. Dan ya inilah gol ke 976 Ronaldo, 14 gol lagi mencapai 1000 gol. Bukan eksekusi yang mudah karena Dominik Livakovic punya persentase penyelamatan penalti yang cukup baik ya. Kalau saya lihat ini statistiknya adalah bisa menahan 14 dari 63 penalti. Jadi 22% sukses rate. Bukan tugas yang mudah bagi Ronaldo untuk mencetak gol di situasi yang menegangkan seperti ini.
4: Saya setuju dengan Anda, bagaimana situasi tidak mudah, butuh mental yang kuat yang memang untuk mengeksekusi tendangan tersebut. Sehingga kali ini Kroasia 1, Portugal 1 melalui tendangan tadi dari Ronaldo yang mengarah ke tengah, sehingga Dominik Livakovic tertipu ke sebelah kanan. Game on! Kali ini memasuki menit 62. Kita nantikan apakah akan memang menjadi perpanjangan waktukah terlebih dahulu, karena beberapa pertandingan pun akan memasuki tambahan waktu. Tetapi sebelumnya wasit Espen Elkas ini memberikan waktu untuk hydration break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal? Kita tahu bahkan Joao Cancelo diganti dengan memasukkan Gonçalo Ramos bahkan.
1: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paketan.
4: Ya, power play juga.
1: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga 4 pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons atas ketertinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespon secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leao yang mengenai Mistar, dan kemudian disusul gol Ronaldo yang offside. Tetapi memang gol baru tercipta setelah ada pemain-pemain dari pemain-pemain mengganti Portugal masuk pada pertengahan babak kedua. Dan yang ditampilkan Kroasia pada babak kedua ini benar-benar Kroasia yang berbeda, Kroasia yang berani menyerang, Kroasia yang ternyata memang merepotkan Portugal kalau mereka mau menyerang. Tadi di babak pertama Kroasia lebih banyak untuk meredam serangan ya, dengan sampai menaruh 7-8 pemain di area sendiri. Tapi di babak kedua ini mereka keluar menyerang dan menciptakan gol lebih dulu, sehingga unggul pada menit 53. Dan saat ini skor 1-1 ketika Ronaldo, setelah Ronaldo mencetak gol dari titik putih.
4: Ya, dengan Kroasia sendiri memasukkan Igor Matanovic ya, yeah, menggantikan tadi Ante Budimir, yeah. Ini apakah sudah ada perubahan? Tapi dari gol tadi memang ada aksi dari dia juga yang memang sepertinya back-back lebih fokus ke dia, sehingga tadi Ivan Perisic lolos.
1: Ya, ini tipe-tipenya mirip ya, Matanovic sama Ante Budimir. Tetapi memang Igor Matanovic ini punya kemampuan untuk mendukung serangan counter-attack. Dan tadi terbukti ya bagaimana peran Matanovic sendiri. Dan tadi agak gagap sebenarnya Portugal dalam menghadapi serangan Kroasia. Ketika mereka diserang, justru mereka kalah jumlah orang di barisan belakang. Itu yang membuat pertahanan Portugal bisa dibobol oleh Kroasia.
4: Ya, kita nantikan 3 menit 71 ini apakah dengan perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan, skor dengan 1-1 ini akan terus bertahan, atau memang akan ada gol bagi kedua tim. Karena ini hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Ivan Perisic. Sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan dari pertahanan Portugal, kan Ivan Perisic akan melakukan long throw nampaknya, yang biasa dilakukan oleh Pratama Arhan. Kalau kita melihat ancang-ancangnya cukup jauh kali ini Perisic, pemain PSP ini yang juga mencetak gol tadi di babak pertama. Kita nantikan Perisic, sudah dilakukan melambung kali ini ke dalam kotak penalti, diusir tadi tapi ke belakang, namun bisa digapai oleh Diego Costa, kiper dari Portugal kali ini. Dari sebelah kanan Semedo yang kali ini beralih ke sebelah kanan. Kita nantikan ke tengah lagi kali ini Vitinha, maksud kami tadi satu pemain dari tim Portugal, Juan Neves, arahkan lagi kepada Rafael Leao ke tengah, yang dimaksud tadi adalah Ramos, geser lagi kepada Mendes, kali ini Mendes kontrol tadi hampir terlepas tetapi diambil lagi, diarahkan tadi, bahkan tiga pemain dari Kroasia menyergap, justru kali ini dikuasai penuh oleh Portugal, ke sebelah kanan lagi kepada Ruben Dias, kali ini Ruben Dias ke sebelah kanan lagi Semedo. Masih kali ini para pemain dari Portugal, Bernardo Silva tadi, coba lagi para pemain ataupun tadi Francisco Conceição, dorong kali ini kepada Ruben Dias dari belakang, build up lagi kali ini para pemain dari tim Portugal, sebelah kanan lolos ke depannya, masuk dan Semedo tadi dikejar oleh Semedo, sayang memang pergerakan bola terlalu deras sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kroasia. Menit 73, skor masih 1-1 bagi Portugal maupun Kroasia. Sudah dilakukan tadi tendangan gawang saja kepada Marin Pongrakic. Back pass kali ini bermain-main di kotak penalti sendiri, disergap oleh pemain dari Portugal, namun diusir saja jauh tadi oleh Pongrakic, kali ini jatuh kepada penguasaan Igor Matanovic. Tetapi tadi ada pergerakan ilegal yang dilakukan terhadap Semedo, membuat ia harus terjatuh terlebih dahulu, sehingga pelanggaran kali ini di sektor pertahanan dari tim Portugal sebelah kanan sudah dilakukan cepat kepada Renato Vega. Kali ini masih bermain-main bersama Ruben Dias. Ruben Dias giring lewati garis tengah ke depan, yang maksud adalah tadi adalah Ramos, berduel lagi para pemain Portugal dan juga Kroasia, dimenangkan kali ini oleh Portugal, arahkan ke sebelah kiri kepada Leao. Leao kali ini coba merangsek, menusuk, kali ini dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Kroasia sendiri, Josip Stanisic. Masih kali ini Stanisic ke depan bersama Luka Modric, tapi dicuri oleh pemain Bernardo Silva dari Portugal. Bermain 1-2 kali ini Ramos ke tengah lagi, Conceição tadi coba merebut Ronaldo, tetapi dimenangkan oleh Modric. Kali ini jatuh lagi kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Dari sebelah kiri kali ini Ivan Perisic lagi mencari kawan, didekati satu pemain dari tim Portugal. Ivan Perisic bermain 1-2 bersama tadi Petr Sucic, diambil lagi, dicuri oleh para pemain dari Portugal, namun kembali kali ini penguasaan bola dilakukan oleh para pemain dari tim Kroasia. Kali ini menusuk, Mavasemi terakhir ke kanan, menyentuh tiang kiri, tapi masih ada bola umpan dalam kotak penalti, melambung, disundul, balik lagi kepada Kovacevic. Gol! Tendangan voli yang baik tadi dilakukan oleh Kovacic, yang memang menusuk dengan cantik tadi, bahkan tendangan pertamanya mengenai tiang kiri dari kiper Diego Costa, lalu percobaan kedua masih ditepis oleh Diego Costa, hasilkan saja tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Portugal. Kali ini semakin tinggi saja tempo yang diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Muka Modric kali ini menghadapi bola, menatap tajam ke depan, kita nantikan, memberikan kode tangan kirinya agar pemain lainnya agar masuk lagi. Luka Modric ancang-ancang sudah dilakukan, melambung kali ini menuju satu pemain dari Kroasia tadi, sayang tetapi sundulan yang dilakukan oleh Igor Matanovic justru kali ini cepat dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali satu pemain tadi Conceição menghadapi empat pemain dari Kroasia sehingga kalah kali ini. Aliran serangan justru dilakukan kembali oleh Kroasia dari belakang kali ini. Para pemain Kroasia coba lagi dari tengah, Kovacic kali ini, Kovacic umpan lagi ke sebelah kiri, didorong lagi oleh Baturina ataupun pemain yang umpan dalam kotak penalti. Kali ini masih kosong, berbahaya Matanovic dalam kotak penalti, menaklukkannya dari kanan. Mampu disergap tadi dengan baik oleh Diego Costa setelah menipu satu pemain dari Portugal. Keluar tadi Diego Costa dari sarangnya, menyergap bola. Berbahaya kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Baik sekali penjagaan oleh Diego Costa, melebarkan badannya sehingga bola tidak bisa melewati dirinya. Tendangan sudut sebelah kanan sudah dilakukan cepat Luka Modric kali ini. Balik lagi kepada Luka Modric, pendek saja ke sebelah kanan, umpan lagi back pass kepada Luka Modric, coba tadinya masuk ke depan, tetapi sayang memang masih menyentuh para pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam saja dari sebelah kanan, memasuki menit 76, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Stanisic dari sebelah kanan memintarkannya agar lebih mendekati alur bola. Kali ini diambil tadi oleh Petr Sucic, jatuh kepada Luka Modric ke tengah. Kali ini Luka Modric dorong kepada Mateo Kovacic, umpan lagi ke belakang, berbahaya kali ini para pemain Kroasia. Sementara itu masih kali ini menguasai bola, berbeda dengan babak pertama tadi. Kali ini cukup Roy, ball position, umpan dalam kotak penalti, berbahaya kali ini Kroasia, tetapi lagi-lagi masih diamankan oleh para pemain dari Portugal. Ramos kali ini usir bola ke sebelah kiri, jatuh kepada pertahanan yang dimaksudkan tadi oleh Rafael Leao. Sayang tahan dadanya, bola terlalu keluar sehingga diambil kembali oleh anak-anak dari Zlatko Dalic ini. Dari sebelah kanan kali ini masih Modric, mengincar ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, menyeberang kali ini itu Jordan Martin Baturina. Apakah pemain nomor 14 ternyata Ivan Perisic, umpan ke dalam kotak penalti, masih ada Nuno Mendes kali ini, dikuasai tadi oleh Ramos, berduel bersama Leao. Leao menangkan bola, Ramos kali ini back pass kepada Mendes, Mendes umpan ke depan, yang dituju adalah tadi Conceição. Sayang sekali tidak ada kawan, bola yang memang dialirkan dari belakang langsung, tidak mencari pemain yang bisa mampu mengambil bola. Kroasia kembali kali ini dari belakang, dicuri oleh pemain Kroasia kali ini, Luka Modric ke sebelah kiri kepada Ivan Perisic. Masih Ivan Perisic mengiring bola kali ini cukup kencang, melihat ke tengah, umpan kaki kiri, dari 7-1 pemain Kroasia. Masih ada Vega tadi, jika tidak memang bisa lolos kepada Nikola Klasik tadi. Umpan kali ini Leao ke tengah lagi para pemain Portugal. Apakah pelanggaran atau tidak, didorong oleh Ronaldo tadi, kembali kepada Leao. Maksudnya tadi ingin menipu dua pemain dari Kroasia, tetapi tidak bisa untuk Nikola Klasik, sehingga bola dicocor saja keluar. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi tim Portugal, ataupun ya dari sebelah kiri. Kali ini pemain yang baru masuk di babak kedua, Bernardo Silva. Masih Bernardo Silva ke sebelah kanan kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias alirkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Ramos, terjatuh bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi oleh pemain Kroasia. Back pass lagi jauh kali ini para pemain Kroasia kepada kiper Dominik Livakovic, yang sudah kebobolan di babak kedua ini. Berduel tadi Semedo bersama satu pemain dari tim Portugal ataupun Kroasia. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan. Dari sebelah kiri sudah kali ini ke belakang, kembali kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic kuasai bola, melirik ke belakangnya, tarik kali ini kepada Martin Pongkarik. Masih ke tengah lagi para pemain Kroasia. Dari tengah coba dialirkan lagi ke sebelah kanan kepada Josip Stanisic. Angkat kali ini ataupun masih terus menggiring ke sebelah kiri lagi Marina Pongrakic. Dorong lagi kali ini bersama Mateo Kovacic. Mateo Kovacic masih menguasai bola, coba terobosan kali ini, berbahaya, satu pemain Kroasia lolos. Gol 17 Petar Sukic masuk. Apakah offset atau tidak? Kita nih offset terlebih dahulu. Dengan tegas tadi asisten wasit mengangkat bendera tanda Petar Sukic offset terlebih dahulu. Mirip-mirip Ronaldo ya, setengah badan. Tapi memang ini alarm bagi Portugal, bagaimana digempur terus pertahanan Portugal, berbahaya. Hingga 10 menit terakhir ini kita nantikan apakah akan drama terjadi atau skor tetap 1-1 bagi kedua kesebelasan hingga menit ke 80 ini.
0: Ya, pendengar, kali ini ada pergantian pemain. Ruben Neves dimasukkan oleh Roberto Martinez, dan tampaknya sang mega bintang kapten kesebelasan dari Portugal, Cristiano Ronaldo, harus ditarik keluar oleh Roberto Martinez. Dan ini merupakan sebuah keputusan besar, memasukkan seorang pemain muda yaitu Ruben Neves. Apakah ini akan merubah keadaan bagi Portugal atau menjadi keuntungan bagi timnas Kroasia? Ya, di menit ke-81 Cristiano Ronaldo ditarik keluar. Tinggal menyisakan 9 menit waktu normal. Kali ini kembali serangan diinisiasi oleh timnas Portugal. Ada Renato Vega, umpan saja kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Renato Vega. Kali ini back pass lagi kepada Ruben Dias, sodorkan saja ke depan. Maksudnya tadi umpan 1-2. Kali ini ada nomor punggung 17 Rafael Leao merangsek dari sebelah kiri, melakukan serangan, namun dibayang-bayangi oleh para pemain Kroasia. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Semedo. Semedo kali ini berikan kepada Conceição. Conceição saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan maksudnya tadi umpan matang tadi kepada Semedo, namun terobosan tadi terlalu cepat, meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu dikontrol oleh Nelson Semedo dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Kroasia. Sudah dilakukan Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic dia berikan kepada sektor kiri permainan dan terjadi duel kali ini. Bola kembali jatuh di kaki Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos tadi maksudnya mengklaim adanya tarikan tadi dari Marin Pondrakic, namun sayang sekali wasit tidak meniup peluit dan menandakan kali ini permainan kembali bergulir. Ada Marin Pondrakic berikan kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic mundur lagi kepada Josip Sutalo. Masih bermain-main Kroasia di area pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali Igor Matanovic gagal mengontrol bola. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Kali ini ada Bernardo Silva. Bernardo Silva menggiring bola dia. Umpan saja back pass ke belakang berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan lagi kepada nomor punggung Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja sodorkan ke belakang. Masih kepada Ruben Dias. Kali ini Renato Vega mendapatkan umpan dari Ruben Dias. Ah, Renato Vega umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Rafa Leo. Namun terlalu kencang umpan yang dilakukan oleh Renato Vega. Bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Dominik Livakovic. Masih skor imbang 1-1 hingga menit ke-83 detik ke-45. Kali ini ada serangan dilakukan oleh Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun bola berhasil jatuh di kaki Nelson Semedo. Nelson Semedo dibayang-bayang itu oleh Ivan Perisic. Masih di sektor kiri penyerangan. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva berikan saja kepada net. Maksud kami kepada nomor punggung 25 Nuno Mendes. Nuno Mendes meliuk-liuk dia. Nuno Mendes berikan kepada Juan Neves. Kali ini umpan kepada Rafael Leo. Rafael Leo umpan tarik langsung dilakukan. Ah, namun sayang sekali pendengar, tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain depan Portugal. Khususnya tadi ada Francisco Conceição. Dan hanya menghasilkan sepakan gawang ataupun tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Dominik Livakovic, kiper kiper Kroasia pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Tinggal 5 menit lagi waktu tersisa mendengar. Masih kedudukan 1-1. Ternyata akan dieksekusi oleh Josip Sutalo. Sudah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang tadi. Josip Sutalo umpan lambung ke depan. Tinggi datangnya bola, sudah melewati garis tengah permainan. Disundul tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini jatuh di kaki Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini ada Josip Sutalo. Josip Sutalo umpan ke depan tadi, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Portugal. Serangan kali ini lewat Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan saja melebar, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Bernardo Silva melewati garis tengah permainan, dibayang-bayang oleh dua pemain timnas Kroasia. Back pass dulu dia berikan langsung kepada Conceição. Conceição memasuki kotak penalti. Conceição kali ini umpan tarik dilakukan ke Conceição, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Kroasia. Nampaknya Marin Pondrakic tadi menyelamatkan gawangnya dari ancaman para penyerang Portugal. Hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kroasia. Kali ini bersiap-siap ada 5, 6, 7 pemain dari Portugal sudah memasuki lapangan ataupun kotak 16. Akan dilakukan oleh nomor punggung 25 Nuno Mendes. Bek kiri asal klub PSG ini sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Umpan tarik tadi, namun tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang mampu menyambut umpan manis tadi dari Nuno Mendes. Sayang sekali, ternyata tadi Renato Vega sempat menyentuh ataupun menyundul, tapi sundulannya hanya melebar di sisi sebelah kanan. Tidak akurat. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang dilakukan oleh timnas Kroasia. Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo menggiring bola dia keluar dari kotak 16. Kali ini mundur back pass lagi ke belakang, dibayang-bayangi tadi oleh Gonzalo Ramos. Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic masih mendribel ringan dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan pada Petr Sucik. Petr Sucik masih melihat rekan-rekannya. Petr Sucik meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Backpass lagi umpan tarik ke belakang, berikan kepada Yosef Sutalo. Yosef Sutalo berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic. Kali ini bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, timnas Kroasia. Umpan lagi kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic melebar ke sektor kanan, berikan kepada Yosef Sutalo. Yosef Sutalo saat ini dekat garis tengah permainan. Berikan umpan saja kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan terobosan ke depan, jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Kali ini ada nomor punggung 17, ada Petr Sucik. Petr Sucik memasuki kotak penalti lawan. Umpan terobosan dan sayang sekali sundulan tadi dilakukan oleh Mario Pasalic. Sayang sekali pendengar, mantan pemain klub Chelsea dan AC Milan ini menyundul bola tadi. Umpan matang dari Petr Sucik. Sayang sekali, seribu sayang, hanya berada ataupun berada di sebelah kiri tiang gawang dari Diego Costa. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Portugal. Renato Vega menginisiasi serangan dari bawah, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Juan Neves. Juan Neves kepada siapa bola diberikan? Umpan saja melebar ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias telah melewati garis tengah permainan, masih melihat rekan-rekannya. Mundur back pass ke belakang, dibantu oleh Renato Vega. Renato Vega saat ini berikan lagi melebar ke sisi kanan, ada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Semedo. Semedo maksudnya sodorkan saja kepada Francesco Conceição, putra dari Sergio Conceição. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 10 Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan langsung ke depan, namun sayang sekali tidak akurat, jatuh di kaki para pemain Kroasia. Kali ini Dominik Livakovic berikan kepada Marin Pongrakic. Marin Pongrakic masih mengontrol bola, umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kali ini jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva yang menggantikan peran dari Vitinha. Kali ini Bernardo Silva sudah mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan, melebar dia kebarikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini umpan lagi ke depan, berikan kepada Rafa Leo. Masih umpan tarik lagi ke belakang, kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias membantu serangan, mengurung pertahanan timnas Kroasia saat ini para pemain Portugal. Kali ini Rafa Leo menyisir dari sebelah kiri. Rafa Leo dibayang-bayangi 1-2 pemain. Rafa Leo masih mencari rekan-rekannya. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Renato Vega sodorkan lagi kepada Rafa Leo. Rafa Leo umpan lagi, berikan kepada Ruben Neves. Ruben Neves melebar dia, berikan kepada Ruben Dias. Langsung saja umpan tarik dilakukan tadi. Namun sayang sekali pendengar, mampu dibuang tadi oleh Josef Stanisic dan hanya menghasilkan kali ini momentum berbahaya. Sepak pojok didapat dari Portugal dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Dan 10 menit tambahan waktu, pendengar, 10 menit tambahan waktu diberikan wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap. Juan Neves sudah dilakukan umpan berbahaya tadi. Namun sayang sekali disundul tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali hanya berada di atas sebelah kiri mister gawang dari Portugal, maksud kami dari Kroasia. Kali ini pergantian akan dilakukan oleh Slavko Dalic. Nomor punggung 4 masuk, yaitu Jovko Guardiol. Ya, back dari Manchester City. Manchester City ini Guardiol masuk menggantikan salah satu pemain tadi dari timnas Kroasia. Ya, saat ini 10 menit tambahan waktu sudah memasuki menit 1 menit 34 detik. Tadi sebuah umpan lambung ke depan, namun tidak akurat dari pemain Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nelson Semedo. Nelson Semedo sudah dilakukan, lempar dia ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega berikan kepada Jose Semedo. Maksud kami berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini berikan lagi. Nuno Mendes melewati, masuki garis penalti, kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil direbut tadi. Terjadi perebutan bola. Kali ini Josef Stanisic masih ngutak-atik bola dia. Namun kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Conceição berikan kepada Nelson Semedo. Nelson Semedo melebar ke sebelah kiri kali ini. Maksudnya tadi menembus pertahanan Kroasia namun masih susah. Kali ini ada Rafael Leão menyerang sektor sebelah kiri. Rafael Leão dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi dan masih kesulitan untuk menembus pertahanan. Kali ini lewat sisi sebelah tengah permainan berikan kepada Rafael Leão. Nah, Rafael Leão masih mencari rekan-rekannya, mundur lagi ke belakang. Ada Renato Vega dibantu oleh Ruben Dias. Umpan tadi Renato Vega 1-2 dengan Ruben Dias. Kali ini pindah lagi serangan dari sektor kiri. Ada Rafael Leão umpan tadi ke depan, disundul tadi. Gol. Gonçalo Ramos menjadi pembeda pada pertandingan hari ini. Sebuah umpan batang dari Rafael Leão yang menusuk dari sebelah kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan Kroasia. Umpan manis yang sangat manis disambut dengan sundulan kepala dari Gonçalo Ramos, menaklukkan kiper Dominik Livakovic bersarang di sebelah kanan yang gawang ataupun jala gawang dari Kroasia. Unggul kali ini Portugal 2-1. Tersisa 5 menit masa injury time kali ini. Apakah skor ini akan berubah atau masih menjadi kemenangan bagi Portugal? Bagaimana Bung Nova Anda melihat gol ini, Bung?
1: Ya, ini kerjasama pemain Milan ya. Gonçalo Ramos baru direkrut AC Milan dan Leão sudah menjadi pemain AC Milan sebelumnya. Yeah. Ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh Portugal dari tadi. Mereka sudah melakukan crossing, sudah melakukan berbagai upaya tetapi tidak menemui sasaran. Baru kali ini open play dari Portugal bisa memecah kebuntuan, bisa membobol gawang Dominik Livakovic yang sebenarnya tampil cukup baik. Ketiadaan Ronaldo dibayar dengan baik oleh Gonçalo Ramos ya, yang kali ini menjadi ujung tombak. Tetapi ya tanpa mengecilkan arti Ronaldo yang tadi mencetak gol pertama, kali ini situasi kembali berbalik. Kroasia harus mencari gol di 5 menit sisa atau mungkin 6 menit sisa di injury time babak kedua kali ini.
0: Dan mungkin ini bisa menjadi fase akhir ataupun iya, ini pertandingan terakhir ya bagi sang kapten Luka Modric ini.
1: Seandainya kalah ini bisa jadi akan perpisahan ya bagi Luka Modric di level internasional membela timnas Kroasia.
0: Iya, kali ini timnas Kroasia akan melakukan kick off setelah kebobolan tadi oleh gol yang dicetak oleh Gonçalo Ramos lewat sundulan kepala. Kali ini Andrej Kamarić masuk menggantikan nomor punggung 8 Mateo Kovacic yang sebenarnya bermain sangat baik. Namun Andrej Kamarić dimasukkan untuk memberikan serangan ataupun sengatan lebih tajam di sektor penyerangan dari timnas Kroasia. Kali ini Andrej Kamarić berikan kepada Mario Pasalic. Kali ini ada Josef Stanisic. Nah, kali ini Petr Suncik umpan tarik tadi namun berhasil dibuang saja oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal. Kali ini jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada Josef Stanisic umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Dominik Livakovic meminta rekan-rekannya untuk maju. Kali ini ada Marin Pondrakic berikan saja kepada Mario Pasalic, mundur lagi ke belakang kepada Marin Pondrakic. Kali ini ada Petr Sukic kali nomor punggung 17 melewati garis tengah permainan, melebar dia umpannya berikan kepada Mario Pasalic. Berikan kali ini pada Ivan Perisic umpan lambung ke depan, disundul tadi namun berhasil diblok tadi oleh Renato Vega, menghasilkan apa mampu menetralisir serangan dari timnas Kroasia. Bola kali ini ada di kaki para pemain Kroasia, terjadi kop duel kali ini. Bola lagi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Ada Conceição meliuk-liuk dia, dibayangi oleh 1-2 pemain, mundur back pass ke belakang berikan kepada Nuno Mendes umpan 1-2 berikan kepada Gonçalo Ramos. Kali ini serangan berpindah di sisi kanan, ada Nelson Semedo kali ini mundur dulu terlebih dahulu ke belakang berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi kepada Diogo Costa. Diogo Costa umpan lambung ke depan sudah dilakukan melewati garis tengah permainan, terjadi kop duel. Namun sayang sekali ada insiden pelanggaran tadi. Ivan Perisic nampaknya mendapatkan kartu kuning setelah ada insiden benturan dengan salah satu pemain bertahan dari timnas Portugal, yaitu Ruben Dias tadi. Oh, terjadi dorongan tadi yang dilakukan oleh Ivan Perisic sehingga wasit Espen Eskas asal Norwegia mencabut kartu kuning dari kantongnya, diberikan kepada nomor punggung 14 Ivan Perisic. Sudah 7 menit 48 detik masa perpanjangan waktu, tinggal tersisa kurang dari 3 menit. Apakah skor akan berubah ataupun akan menjadi momentum indah bagi timnas Portugal yang mampu melaju ke babak 16 besar? Kali ini ada Marin Ponrakic. Ya, Marin Ponrakic mendekati garis tengah permainan dia. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic mampu menyundul. Kali ini ada Josko Grodiol. Umpan 1-2 kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan tarik, namun berhasil diblok tadi oleh Gonçalo Ramos yang turun membantu pertahanan dari timnas Portugal, hanya menghasilkan sepakan pojok dan menjadi momentum ataupun kesempatan emas, peluang bagi Kroasia untuk menyamakan kedudukan dari sektor kanan permainan ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Portugal. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Namun sayang sekali pendengar, tadi terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Igor Matanovic, nomor punggung 20, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Portugal. Kali ini sudah meletakkan bola Diogo Costa, yang kiper dari Portugal mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki warna kuning. Sudah mundur 1-2-3 langkah ke depan. Kali ini sudah dilakukan umpan lambung, tendangan keras tadi melewati garis tengah permainan, namun sayang tidak ada yang mampu mengontrol bola, hanya meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Kroasia, kali ini Josip Skalo berikan lagi back pass ke belakang kepada sang kiper, yaitu Dominik Livakovic. Dominik Livakovic berikan kepada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, disundul saja tadi. Kali ini jatuh di kaki Mario Pasalic. Mario Pasalic berikan kepada sang kapten Luka Modric. Masih berkutak-kutik dia, Luka Modric. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada nomor punggung 9 Andre Kamaric. Andre Kamaric saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur kepada Josko Grodiol. Josko Grodiol kepada siapa bola diberikan, back pass lagi. Kali ini ada Josip Sutalo. Josip Sutalo berikan kepada Josip Stanisic. Saat ini umpan dari sektor kanan penyerangan ada Luka Modric. Luka Modric tadi, namun sayang sekali umpan tarik dari Luka Modric, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Portugal. Sudah lewat 30 detik dari 10 menit masa injury time. Apakah wasit Espen Eskas akan segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan? Skor 2-1 untuk Portugal kali ini. Bola meninggalkan lapangan permainan tadi, tendangan kuat dari Diogo Costa hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, pemain Kroasia melakukan umpan lambung ke depan, disundul tadi oleh Matanovic, namun terjadi duel bola, tidak terjadi insiden pelanggaran. Kali ini Nelson Semedo menyerang dari sisi kanan penyerangan. Nelson Semedo utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Josko Grodiol. Kali ini berikan kepada Sergio Conceição. Conceição melewati garis permainan, sayang sekali pelanggaran, tendangan dilakukan tadi, namun Francesco Conceição hanya melebar dari sisi kanan. Kiper dari Livakovic. Kali ini Kroasia melakukan serangan. Serangan Spartan dilakukan Kroasia. Ada sosok Josko Grodiol berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic menyisir berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun sekali tendangan yang dilakukan Ivan Perisic berhasil diamankan tadi oleh Diogo Costa. Terselamatkan lagi gawang Portugal dari ancaman Kroasia yang tertinggal 1 gol kali ini. Portugal 2, Kroasia 1. Ya, sudah dilakukan tadi, terjadi kop duel, kembali terjadi hitting. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada sang kapten Luka Modric, Luka Modric umpan back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Peter Sukic membantu pertahanan. Peter Sukic kan nih, umpan berikan kepada Mario Pasalic, menyisir dari sebelah kanan. Mario Pasalic mundur lagi back pass lebih dahulu kepada Josip Stanišić. Kali ini ada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic melebar kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Ivan Perisic umpan tarik saja dilakukan sundulan. Namun kali ini pendengar gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Jovko Guardiol mampu menyamakan kedudukan di menit-menit krusial dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh dramatis pendengar, dramatis, dramatis, dramatis. Kroasia masih bertarung, masih bernafas untuk tidak menyerah terhadap timnas Portugal. Dan kali ini pemain yang baru masuk, Jovko Guardiol, mampu melakukan aksi gemilang, menyambut dari umpan Ivan Perisic. Dan kali ini gol dicetak oleh Jovko Guardiol. Namun apakah terjadi offset? Kita lihat saja. Tadi ada beberapa pemain Portugal yang menyatakan protes terhadap insiden ataupun momentum gol yang dicetak oleh Guardiol, pemain nomor 4 ini. Ya, masih kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Espen Eskas apakah akan disahkan gol dari Guardiol ini. Dan pertandingan akan dilanjutkan dengan babak pertambahan waktu atau extra time. Ya, kembali akan dilakukan VAR check oleh wasit asal Norwegia ini, Espen Eskas. Dan masih tadi ya, ada VAR review. Ya, ternyata bola tadi sempat menyentuh pemain Portugal. Dan kali ini kita tunggu apakah keputusan dari sang wasit. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat dari momentum ataupun apa namanya peluang gol yang diciptakan tadi oleh Jovko Guardiol ini?
1: Ya, ini memang situasi yang sulit ya. Wasit Espen Eskas akan memutuskan sesaat lagi apa yang akan diambil, atau offset atau tidak.
3: Croatia player number 20 touch the ball and head it.
0: Ya. Offset ternyata mendengar. Offset ternyata mendengar. Ya, sungguh dramatis tadi. Tidak jadi menyamakan kedudukan tampaknya timnas Kroasia. Meskipun kali ini pemain, para pemain Kroasia, Bung Nova, yang melakukan protes terhadap keputusan dari wasit. Bagaimana Anda melihat ini, Bung?
1: Ya, luar biasa. Terlepas dari anulir gol ini, Kroasia menampilkan permainan yang tidak kenal menyerah. Yeah. Dan kita masih akan menunggu pertandingan akan berlanjut ya. Karena belum meniup peluit panjang wasit Espen Eskas. Ya, tadi tampaknya Mario Pasalic ya yang berada di posisi offset setelah bola mengenai Igor Matanovic ya.
0: Yeah.
1: Setelah bola mengenai Igor Matanovic, kemudian Mario Pasalic ada di posisi offside, dan Mario Pasalic melepaskan umpan ke depan gawang yang kemudian tadi disambar Jovko Guardiol.
0: Jovko Guardiol. Ya, pendengar, saat ini memasuki 16 menit tambahan waktu, dan wasit asal Norwegia, Espen Eskas, akhirnya memutuskan bahwa pertandingan atau gol dari Jovko Guardiol tadi dianulir. Portugal masih unggul 2-1 atas Kroasia.
2: Iya, dramatis memang di menit-menit setan biasanya memang ada gol terjadi. Dan hingga memasuki menit ke 10 plus 16 bahkan, yang sudah di luar waktu. Sementara tadi memang ada pelemparan dari supporter-supporter Kroasia yang berada di belakang gawang dari Portugal, Diogo Costa, karena memang tim tidak menerima apakah gol tersebut tertangkap offside. Karena memang tipis sekali itu kalau di Milik Center itu seperti kena rambutnya saja itu. Tapi memang keputusan sudah dilakukan oleh wasit Espen Eskas Astar Norwegia, membuat memang drama yang sangat-sangat menegangkan yang terjadi pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit 17 kali ini kita nantikan permainan akan dimulai kembali, apakah akan ada gol tercipta lagi, kita nantikan. Sementara itu apakah yang terjadi, memang masih kebingungan apakah memang karena supporter-supporter yang di belakang gawang dari Portugal ini masih melakukan aksi tidak terpuji. Yang kita melihat memang bagaimana aksi yang dilakukan tadi pemain nomor 15 yang sayang memang terpanggap offside terlebih dahulu. Namun sekali lagi, akankah berbuah gol atau tidak, karena memang sentuhannya sentuhan dari tipis sekali dari Igor Matanovic, terkena backnya ini Ruben ataupun Renato Vega. Kalau memang tidak terkena Igor Matanovic, itu bisa clear goal, karena memang hanya terkena Renato Vega, pemain dari Portugal. Tapi wasit berkata lain. Sudah dilakukan kali ini pertandingan kembali kali ini. Menit 18 tambahan waktu. Kali ini terburu-buru para pemain Kroasia. Coba lagi ke depan. Berbahaya kali ini. Coba lagi diusir tadi oleh Bruno Silva ataupun Bernardo Silva, yang kali ini menjabat kapten kesebelasan usai Ronaldo keluar kali ini. Dari sebelah kanan Semedo. Semedo arahkan kepada Ramos. Ramos kali ini masih Semedo. Arahkan lagi kepada Conceição. Tahan sejenak kali ini Conceição. Coba lagi ke depan. Balikan lagi ke belakang. Ternyata para pemain dari Portugal tidak mau terburu-buru. Dan dengan begitu juga wasit Espen Eskas meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Dan skor akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan Portugal, terlepas gol yang memang harus dianulir tadi di detik-detik akhir pertandingan. Saya Sambil Hamzah bersama Rosihan pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas jalannya laga, kita serahkan ke Bung Rudi dan juga Bung Nova.
5: Oke, terima kasih Sempi Hilmasya dan juga Rosihan Anwar. Ya, Bung Nova, ini enaknya langsung membahas yang menit-menit akhir tadi ini ya. Iya ini. Ya, dari penglihatan sih memang tampaknya itu seolah-olah offset karena umpan dari pemain tengah yang posisi Palasik ada di depan, tapi ternyata begitu didekatkan menyentuh punggung pemain belakang dari Portugal.
1: Renato Vega.
5: Itu bagaimana sih sebenarnya dalam regulasi yang ada kalau seperti itu? Walaupun wasit sudah memutuskan ya.
1: Memang gitu. Ada pergerakan aktif ya dari Mario Pasalic tadi ketika bola diumpan dari tengah, tetapi memang yang meneruskan bola cross itu bukan pemain Kroasia ya,
5: melainkan Renato Vega.
1: Tadi saya pikir juga yang mengenai bola adalah Igor Matanovic. Ternyata setelah
5: Renato Vega,
1: ada angle lain terkena Renato Vega. Itulah ya. Saya juga bingung karena ya wasit
5: atau mungkin waktu umpan sebelum momen atau sebelum mengenai punggung Renato, posisi Pasali sudah ada di posisi offside.
1: Tapi tadi kalau saya lihat dari tayangan ulangnya memang belum ya.
5: Belum ya.
1: Pasalic maju ketika setelah ada
5: sentuhan dari punggung Renato Vega. Oke ya, tapi itulah pertandingan, keputusan ada di wasit dan wasit pun juga sudah melihat dari sisi video assistant referee ya, atau VAR tadi. Tapi secara keseluruhan, apa yang membuat Portugal merubah dan comeback setelah tertinggal?
1: Ini benar-benar pertandingan yang penuh taktik counter taktik ya. Pelatih Zlatko Dalic memasukkan Igor Matanovic pada babak kedua. Dia membutuhkan pemain yang benar-benar bisa membangun serangan dalam situasi serangan balik, dalam situasi counter attack. Dan itu tercipta berbuah hasil. Ivan Perisic mencetak gol, ada andil dari Igor Matanovic dalam gol tersebut. Kemudian Kroasia unggul 1-0. Setelah Kroasia unggul 1-0, pelatih Roberto Martinez melakukan 4 pergantian pemain. Yang diganti juga tidak main-main, ada Bruno Fernandes juga.
5: Ronaldo.
1: Sebelum itu Ronaldo masih main.
5: Main, Vitinha juga diganti.
1: Kemudian Ronaldo bisa mencetak gol penalti. Dan tadi penyelesaian akhir dari Gonçalo Ramos, salah satu pemain pengganti juga yang masuk di tengah-tengah babak kedua, membawa Portugal unggul 2-1 dan ya menang 2-1 setelah wasit meniup peluit akhir.
5: Sebenarnya kan konsisten ya permainan Kroasia tadi sebelum disamakan kedudukan, tetapi justru setelah kedudukan sama 1-1 terlihat pemainan Kroasia kok begitu menurun ya, sehingga terbuka kesempatan untuk terciptanya

0: Ya, bahkan shoot on goal pun tadi lebih banyak Kroasia di situ ya.
1: Iya.
0: Iya. Nah, setelah permain artinya begini, artinya bahwa dalam sebuah sepak bola modern itu hal-hal seperti ini akan berpotensi terjadi begitu ya. Iya. Kalau bahasanya SNP itu menit-menit setan gitu. Kayak di Super League kita aja. Selalu di injury time ada gol gitu.
1: Apalagi tadi memang injury time plus 10 ya.
0: Plus 10.
1: Hingga menit ke-12 ya. Ketika kejadian itu terjadi, menit ke-12 ya. Artinya sudah ada 2 menit tambahan. Artinya itu memang di satu sisi menimbulkan
0: kemudian kalau bahasa teman-teman saya tadi saya tuh wah panik nih udah psikologisnya udah kena di situ itu ya, semuanya ini
1: kesalahan Portugal ketika melepaskan apa bola ya kepada pemain Kroasia karena ya Kroasia mau tidak mau memang memiliki pemain-pemain yang bisa menguasai bola bisa mendistribusikan bola dan mereka cukup baik ya dalam melakukan variasi serang ada umpan terobosan ada umpan sayap dan umpan kolaborasi yang cukup cepat permainan individu yang cepat jadi ya memang permainan yang menarik sebenarnya pas ya ketika mereka berani menyerang.
0: Oke. Usai sudah pertandingan Portugal-Kroasia. Artinya Spanyol sudah ketemu nih siapa yang akan jadi lawannya nanti di 16 besar. Portugal. Sedikit saja ulasan Anda, analisis Anda, dua tim ini bagaimana? Spanyol difavoritkan, kemudian Portugal pun juga demikian nih. Ya. Bagaimana?
1: Sama-sama favorit dan sama-sama mengusung sepak bola possession football ya kedua pelatih, Luis de la Fuente dan Roberto Martinez. Ini yang pasti akan menjadi ujian serius bagi pertahanan Portugal. Kalau misalnya pertahanannya kayak gini, mereka akan menghadapi Lamine Yamal dan kawan-kawan.
0: Cucurella seperti itu aktifnya di
1: jadi,
0: 16. Iya.
1: Perburuan Ronaldo akan terhenti di babak 16 besar. Jika memang Portugal ingin melangkah lebih jauh,
0: apa yang dievaluasi itu?
1: Evaluasi adalah bagaimana mereka bermain bertahan. Bagaimana mereka
0: memperbaiki sisi pertahanan.
1: Iya, di dalam pertandingan ini terlihat bagaimana Portugal begitu dieksploitasi.
0: Okay.
1: Serangan dari kanan bisa masuk, dari kiri bisa masuk dan ya bukan pertandingan yang cukup bagus ya. Kendati hasilnya 2-1 menang tapi mungkin nilainya tidak sampai 90-80 Portugal pada hari ini.
0: Ini Fuente lagi menyimak dengan seksama ini ya. Wah begini ini. Oke. Man of the match di pertandingan ini.
1: Sebenarnya tadi Ivan Perisic main bagus ya.
0: Iya.
1: Misalnya atau Kroasia menang tapi saya lebih pilih bagaimana pelatih Roberto Martinez bisa melakukan pergantian pemain yang benar-benar punya efek, punya dampak bagus dan akhirnya Portugal lolos ke
0: 16 besar. Oke, baiklah. Bung Nova, terima kasih banyak ya Bung ya untuk obrolannya, pertandingan yang tersaji sangat menegangkan tetapi menarik dan tentu mudah-mudahan juga tersaji pertandingan menarik lainnya nanti di babak-babak berikutnya. Baik Bung, terima kasih banyak Bung Nova untuk waktunya sudah hadir bersama kami. Salam sehat, salam olahraga Bung Nova.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Demikian tadi kami telah hadirkan siaran langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Portugal menghadapi Kroasia di mana Portugal berhasil lolos ke babak berikutnya 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran bola Piala Dunia 2026.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia. Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di

0: Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Hampa dari Ari Lasso. Ada yang merasa hampa pagi ini, pendengar? Mungkin bagi para pendukung Kroasia ya. Karena setelah pertandingan tadi, Portugal melawan Kroasia yang sempat menegang di menit-menit terakhir. Dan akhirnya Portugal menang dengan skor 2-1 untuk pertandingan kali ini. Tapi pendengar, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 di edisi Sabtu 4 Juli masih ada pertandingan Australia melawan Mesir yang mana akan berlangsung di jam 1 dini hari. Kemudian juga di pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi hari ini akan ada juga pertandingan Argentina melawan Tanjung Verde. Nah, pendengar, untuk Anda para pendukung Argentina begitu ya, bisa menunggu nanti di Sabtu jam 5 pagi untuk pertandingan Pesta Bola Dunia yang disiarkan langsung juga Pro 1 bersama RRI Pro 3. Dan pendengar, di Palangkaraya pagi ini kami ingin sampaikan kali ini ada juga berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan kepada Hadriansah bin Rasidi. Ditujukan kepada Hadriansah bin Rasidi di mana saja berada sebagai tergugat. Isi berita panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis nomor 129 PDT.G/2026/ Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 26 Maret 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa 28 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten PR Tandean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Karmilah binti Turiman sebagai penggugat lawan Hadriansah bin Rasidi sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, jangan lewatkan di pukul 9 pagi ada program Halo RRI untuk Anda dapat memberikan aspirasi Anda di program Halo RRI di 08115203123 dan juga di 0536322179 untuk Anda yang akan memberikan aspirasi seputar perkembangan di Kalimantan Tengah, pendengar, dan apa nih yang harus diperbaiki untuk Kalimantan Tengah ke depannya begitu ya. Baik itu infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudian juga pelayanan publik lainnya untuk kemajuan Kalimantan Tengah. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industries. Faktanya, klaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industries adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang tercantum mengarah ke laman tidak resmi berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram dari laman resmi careers.philips.com. Diketahui bahwa perusahaan saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Calon pelamar harus memilih lowongan yang tersedia untuk melihat detail persyaratannya di laman tersebut. Setelah itu calon pelamar bisa mengklik tombol apply now untuk mengikuti proses rekrutmen. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
4: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Listia dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, alami dan butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program Halo RRI ini, pendengar. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau mungkin juga masukan-masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui 0536-3221779 atau kirim di WhatsApp 0811-520-3123. Jangan lupa untuk sebutkan nama Anda, sertakan nama Anda, lokasi, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun ya pendengar. Untuk memudahkan pelaporan, Anda pun juga bisa menyertakan foto ataupun juga video foto maupun video, pendengar, untuk kami dapat menindaklanjutinya kepada pihak terkait. Dan sambil menunggu kebersamaan Anda yang mungkin sedang mempersiapkan catatan-catatan kecil begitu ya, apa saja nih yang bisa disampaikan di program Halo RRI. Ada satu informasi untuk Anda hari ini, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya menyebut sekitar 2 km kawasan bantaran Sungai Kahayan di Kecamatan Pahandut ini masuk wilayah rawan ablasi. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Dan sesaat lagi, pendengar, kami akan coba menghubungi manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kota Palangkaraya untuk mengetahui detail terkait informasi tersebut. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
5: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
6: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
7: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
6: Kalau di sini enggak.
7: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
6: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai, adalah ruh kehidupan kita.
8: Air kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Di desa apa begitu?
1: Di kota Kasongannya sih,
0: Di
1: Kak.
0: oh di kota Kasongannya, di seputaran turunan jembatan begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu mungkin ada tahu jalannya, nama jalannya itu apa begitu? Atau
1: Kurang tahu sih, Kak.
0: belum?
1: Kalau nggak salah itu jalan Jelik Kriwut aja.
0: Oke, berarti dekat dengan ini ya. Dengan apa namanya? Jembatan tadi begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, ini dianggap berbahaya untuk pengguna jalan begitu ya, Tasya.
1: Iya, bahaya banget sih, Kak.
0: Oke, mungkin ada hal lain lagi yang ingin disampaikan, Tasya?
1: Sudah, itu aja sih, Kak.
0: Oke, apakah jalan rusak ini sudah cukup lama atau baru-baru saja?
1: Sudah cukup lama sih, Kak. Udah berbulan-bulan.
0: Oke, baik. Nanti kami sampaikan kepada pihak terkait, Tasya, ketika melintasi jalan tersebut, kiranya dapat difoto begitu ya. Nanti bisa dikirimkan ke
1: Ya.
0: nomor WhatsApp Pro 1 ya.
1: Baik, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Tasya. Salam sehat selalu. Dan memang beberapa jalan untuk infrastruktur fasilitas umum para pengguna jalan ini, beberapa yang mengalami kerusakan ini mengganggu aktivitas masyarakat begitu ya. Bukan hanya di Kasongan, mungkin beberapa titik lainnya juga ada, baik itu di jalan permukiman yang padat penduduk. Ini kembali kita diingatkan agar hati-hati saat berkendara, fokus dan awas saat melihat jalan yang kita anggap dari jauh ini terlihat mulus-mulus saja begitu ya, tapi ternyata semakin kita mendekat ada lubang yang ini juga menjadi bahaya untuk kita lewati saat kita memacu kendaraan dengan cepat begitu ya, tidak bisa dihindari lubang yang ada ini malah mengancam keselamatan kita saat berkendara. Dan pendengar, kami undang kembali Anda, silakan di 0536 3221779 atau juga di nomor WhatsApp-nya Pro 1081520 3123 begitu ya pendengar. Dan tetap bersama kami akan kembali dengan program Halo RRI.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan.

0: atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saat ini memang Polri sedang berduka begitu ya, saat di mana penggerebekan narkoba, bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei di Kabupaten Katingan yang menjadi sorotan dan perbincangan banyak masyarakat ya. Para pengguna media sosial pun kini diramaikan dengan berita kehilangan anggota Polri Kalimantan Tengah, di mana pendengar Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan pun juga telah angkat bicara kepada awak media. Ia mengatakan telah menerjunkan personil untuk membackup pengungkapan kasus di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan. Dan berikut keterangan dari Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan.
3: Ya, saya sudah turunkan tim dari Polda untuk backup untuk mengungkap perkara yang ada di sana. Ya, nanti kita lihat seperti apa duduk perkaranya.
4: Berapa personil?
3: Ya, sekarang yang pasti saya akan utamakan dulu menyelamatkan anggota saya yang saat ini dalam pencarian.
4: Berapa jumlah anggota yang dikerahkan, Pak?
3: Ya, kemarin itu ada 12 yang dikerahkan, sekarang masih ada 2 yang dalam pencarian.
4: Ya, berarti sampai saat ini belum ketemu ya, Pak?
3: Jadi saya minta teman-teman media, sementara itu yang saya inikan, bisa berikan informasi, saya utamakan untuk menyelamatkan anggota saya dulu. Ya? Oke, makasih.
5: Sehat selalu, Kapolda.
2: Baik, banyak doa yang tentu diiringkan untuk almarhum Yudi, begitu ya, Aibda Yudi, karena beliau menjalankan tugasnya untuk memberantas narkotika, bahkan ia gugur saat menjalankan tugas. Ini juga menjadi duka terdalam bagi keluarga yang ditinggalkan, bahkan juga bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, karena kehilangan salah satu anggota yang mana untuk memberantas narkotika agar bangsa Indonesia, warga Kalimantan Tengah ini juga dapat terhindar dari bahaya narkotika yang ini dapat merusak generasi bangsa. Dan kita berharap para pelaku ini dapat segera tertangkap begitu ya, dapat dijerat hukum semaksimal mungkin dalam kasus ini, dan juga terungkap atau tertangkap juga bandar narkotika ini, bandar narkoba, agar dapat terus bisa memberantas barang-barang haram ini tidak lagi ada di Kalimantan Tengah. Dan baik pendengar, dalam program Halo RRI, kami undang juga kebersamaan Anda di 0536-3221779 dan juga di nomor WhatsApp 0811-520-3123. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
4: Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI dan kami sampaikan juga beberapa informasi terkini begitu ya pendengar, bagi Anda juga yang sudah tergabung dalam saluran PLN, ULP Palangkaraya atau mungkin juga yang masih belum tergabung ya pendengar. Untuk pengumuman terkait pemadaman listrik ini memang sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada komponen pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU yang berdampak pada pasokan daya sistem, PLN akan melakukan pengaturan operasi kelistrikan guna menjaga keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan. Jadi oleh karena itu, pasokan listrik kepada sebagian pelanggan ini akan dihentikan sementara, terbatas ya. Dihentikan sementara secara terbatas, yang mana pada hari Jumat 3 Juli 2026 estimasi waktu ini sebelum pukul 8 sampai pukul 12 menjadi estimasi waktu dari pukul 8 sampai pukul 12.30, yang artinya sebelumnya pukul 8 sampai pukul 12 ini menjadi pukul 8 sampai pukul 12.30 untuk estimasi waktunya. Dan wilayah yang terdampak ini di Komplek Perkantoran Pemkot Palangkaraya, kemudian Kampus 3 UMPR, Hotel Luansa, Jalan Mahir Mahar, sebagian Jalan RT Milono, seputaran Kelurahan Sabaru dan Kereng Bangkirai, Jalan Panenga, Jalan GS Rubai, Jalan Manduhara, Jalan Pasendeng, Jalan Basir Jahan, Jalan Matal, Jalan Surung, Jalan Mangkuraya, dan juga ada Jalan Anggrek dan sekitarnya, Jalan Kalibata, Jalan Tampung Penyang, Jalan Garuda Permai, Jalan Mupakat, Jalan Yogyakarta, Jalan Bangas Permai, Jalan Insinyur Soekarno, Jalan Isaskar Udang, Jalan Sapakat, Jalan Denok, kemudian juga Jalan Parawai, Jalan Yerusalem, seputaran Jalan Geobos 4 sampai 26, Jalan Sejati Raya, sebagian Jalan Menteng 15 sampai 26 dan sekitarnya. Dari informasi-informasi terkait jadwal pemadaman listrik ini memang diumumkan pada saluran PLN ULP Palangkaraya Timur ya, pendengar. Dan layanan ini sebagai informasi kelistrikan maupun info terbaru, update promo dan juga program-program PLN ya, pendengar. Dan ada masih dalam program Halo RRI di 0536-3221779 dan juga di 0811-520-3123. Nah, bagi pendengar yang sering melintas atau beraktivitas di sekitar landmark kebanggaan Kota Palangkaraya, yaitu kawasan Bundaran Besar, ada informasi penting dan terbaru yang datang dari Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Provinsi Kalimantan Tengah, terkait ketertiban lingkungan kita. Pemerintah daerah mengeluarkan himbauan dan peringatan tegas yang ditujukan khusus kepada rekan-rekan PKL, pengamen, juru parkir, serta pelaku usaha dalam bentuk apapun yang beroperasi di sekitar area tersebut. Ada 3 poin aturan penting yang wajib kita ketahui dan kita patuhi bersama, pendengar. Poin-poin penting aturan, pertama, dilarang keras beraktivitas atau berjualan pada hari Senin sampai dengan Kamis di beberapa titik area utama, meliputi kawasan Bundaran Besar, Jalan Katamso, dan juga ada Jalan Panjaitan, serta Taman Jalan Yosudarso. Kedua, aktivitas usaha atau berjualan hanya diperbolehkan pada akhir pekan, yaitu hari Jumat sampai dengan Minggu, itu pun dibatasi pada jam operasional, khusus mulai pukul 17 sampai pukul 23 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Ketiga, dan pendengar, aturan ini tidak main-main, apabila masih ditemukan pelanggaran di lapangan, petugas tidak akan segan melakukan tindakan tegas berupa sanksi atau denda berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Tibumibum Transmas ya. Dan Anda juga informasi lainnya dapat kami hadirkan di program Halo RRI.
5: Wih, keren banget ini barang, sumpah.
6: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
5: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
6: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
5: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
6: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
5: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
6: apalagi?
5: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
6: Ini uangnya.
7: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.

0: Wedi Tonu Papua.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Nah, pendengar, bagi Anda yang berencana mengisi bahan bakar kendaraan hari ini, ada kabar penting langsung dari Pertamina Patraniaga terkait penyesuaian harga BBM non-subsidi khusus untuk wilayah sales area retail Kalimantan Tengah yang sudah berlaku per 1 Juli 2026. Bagi Anda pengguna setia produk Pertamina, mayoritas harga BBM kali ini mengalami penurunan harga. Untuk Pertamax Turbo, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari yang sebelumnya Rp21.200, kini menjadi Rp19.750 per liter. Kemudian, dan pendengar, sebelum kami lanjutkan untuk informasi tadi, saat ini sudah ada penelpon kita yang bergabung di program Halo RRI. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, saya Fahrudin.
2: Dari Fahrudin ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, Pak Fahrudin, ada informasi apa nih yang ingin disampaikan di program Halo RRI, Pak Fahrudin?
3: Mungkin ada banyak sedikit lah yang kemarin-kemarin.
2: Lebih
3: hari
2: banyak
3: ini
2: daripada kemarin ya?
3: Iya.
2: Silakan Pak Fahrudin.
3: Pertama, masalah listrik pemadaman bergilir. Mm-hmm. Kalau bisa jadwalnya mohon supaya tetap sampaikan kepada orang PLN, jangan dimaju mundurkan gitu, kasihan orang. Mm-hmm. Kami sebagai pelanggan maklum saja. Mm-hmm. Itu kan memang keadaan sudah mesinnya sudah tua lah kira-kira.
2: Betul, tidak bisa dihindarkan begitu ya.
3: Ya, memang tidak bisa kita hindarkan. Mm-hmm. Yang bikin mesinnya kita bisa sakit, Bu, bisa mati.
2: Yeah.
3: Dan mengenai yang itu juga, ini tanah lungsur, kami di sini di Katingan rata-rata juga banyak yang di pinggir sungai, termasuk rumah saya sendiri. Mm-hmm. Di pinggir sungai.
2: Mm-hmm.
3: Yeah. Gila bisa, bagaimanalah solusinya untuk kami-kami yang di pinggir sungai gitu. Mm-hmm. Untuk solusinya dari pemerintah provinsi.
2: Untuk masyarakat yang tinggal di
3: berada di bantaran sungai.
2: Hmm.
3: Selanjutnya lagi, ini saya sangat prihatin sekali. Hmm. Kami Kabupaten Katingan saat sekarang darurat narkoba. Minta tolong kepada pihak terkait, pihak Polda Kalteng untuk mengusut tuntas pelaku pembunuhan terhadap polisi yang dibunuh mereka.
2: Mm-hmm.
3: Dan menangkap bandarnya dihukum seberat-beratnya.
2: Mm-hmm.
3: Berhubung bandar itu, Bu, menurut saya lebih kejam dari penjajahan Belanda yang 350 tahun dulu.
2: Yeah.
3: 350 tahun kita dijajah, bukan dibunuhi.
2: Mm-hmm.
3: Masih bisa orang mano.
2: Yeah. Ndada
3: yang bunuh diri, ndada yang segala apa-apa membakar rumah segala apa-apa.
2: Mm-hmm.
3: Ini sekarang kejadian setelah ada narkoba ini, orang bisa bunuh diri, bisa membunuh orang.
2: Rusak ya.
3: Rusak sekali, rusak dari penjajahan.
2: Mm-hmm.
3: Jadi saya minta dengan hormat, Bu.
2: Mm-hmm.
3: Pengedar dan pemakainya dihukum seberat-beratnya.
2: Iya. Yeah.
3: Dan saya ucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada anggota kepolisian, anggota Polri yang telah meninggal dunia pada melaksanakan tugas. Dan ini yang anggota ada yang hilang juga sampai saat sekarang masih belum diketemukan.
2: Semoga ditemukan dalam keadaan sehat begitu ya.
3: Ya, amin. Semoga dapat diketemukan dalam keadaan sehat. Cuma itu aja yang kami sampaikan.
2: Baik. Terima kasih Pak Farudin.
3: Ya, terima kasih kembali.
2: Salam sehat selalu.
3: Iya, salam sehat.
2: Dan pendengar, Pak Farudin juga menyampaikan bela sungkawa begitu ya atas gugurnya anggota Polri di Katingan saat melaksanakan tugas yaitu memberantas narkotika begitu ya, menangkap bandar narkoba di Katingan sehingga menjadi korban atas perilaku yang bahkan ini juga merenggut nyawa begitu ya. Dan ini agar segera tuntas, para pelaku dan bandar narkobanya juga segera ditangkap sehingga mendapatkan hukuman dan sanksi yang seberat-beratnya. Dan pendengar, dalam program Halo RRI kembali saya sampaikan terkait harga yang juga diupdate oleh Pertamina begitu ya. Pendengar, tadi Pertamax Turbo itu mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 21.200 menjadi 19.750 per liter. Sedangkan untuk Pertamax ini harganya tetap tidak mengalami perubahan, masih berada di 16.650 per liter, Rp16.650 per liter. Untuk Pertamina Dex, ini bagi pengguna mesin diesel yang menginginkan performa maksimal, harganya turun dari Rp25.350 dari Rp25.350 ini menjadi Rp21.650 per liter. Pertamina Dex bagi pengguna mesin diesel dari Rp25.350 menjadi Rp21.650 per liter. Untuk Dex Light ini sendiri, pendengar, varian diesel yang satu ini juga ikut turun dari harga semula Rp23.500 ini menjadi Rp20.150, dari Rp23.500 menjadi Rp20.150 per liter. Dan pendengar, informasi lainnya pun juga Anda bisa update di Pertamina begitu ya, terkait harga-harga BBM dan informasi lainnya. Dan di program Halo RRI pendengar, saatnya saya undur pamit di ruang dengar Anda. Terima kasih Pak Farudin juga Tasya tadi sudah bergabung di program Halo RRI. Dan kami akan kembali untuk Anda pendengar di program Halo RRI selanjutnya, insya Allah nanti di hari Senin ya, Senin, Rabu, dan Jumat Halo RRI akan hadir di ruang dengar Anda. Seperti biasa ada closing pantun ya pendengar, ada pantun penutup kita di program Halo RRI. Buah anggur, buah kiwi, asik, ulang deh. Buah anggur, buah kiwi, cakep, dibawa ke pasar memakai keranjang, cakep. Cukup sekian Halo RRI hari ini. Sampai jumpa pada episode-episode mendatang. Saya Listia. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Kapolresta Palangkaraya memimpin musyawarah resor Musres 3 keluarga besar putra-putri Polri yang digelar di lobi Mapolresta Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi organisasi sekaligus forum untuk membahas program kerja KBPP Polri dalam memperkuat kemitraan dengan Polri dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Dedi Supriyadi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musres 3 tersebut sebagai momentum mempererat soliditas organisasi. Dikatakan Dedi, melalui Musres ini diharapkan dapat menghasilkan program kerja yang konstruktif serta semakin memperkuat sinergi antara KBPP dan Polri dalam mendukung terciptanya situasi Kamtibnas yang aman dan kondusif. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, mari kita ikuti bersama program Indonesia Sehat dengan topik manfaat aktivitas fisik bersama Dr. Krista Lorenza.
4: Keseharian kita, tanpa sadar kita lupa untuk bergerak begitu. Apalagi dalam keseharian kita sebagai pegawai atau pekerja yang waktunya dihabiskan untuk duduk, tanpa sadar kita jarang bergerak. Padahal sebenarnya aktivitas fisik sangat penting bagi kebugaran, bukan hanya untuk saat ini tapi untuk jangka panjang. Dan bertepatan dengan Hari Aktivitas Fisik Sedunia, pada hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang manfaat dan pentingnya bergerak bagi tubuh kita. Tentu saya tidak sendiri, kali ini di Studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Dr. Krista Lorenza, Dokter Umum Prodia Palangkaraya. Halo dokter, selamat pagi. Iya, terima kasih dokter atas kesempatannya pada pagi hari ini kita berjumpa lagi ya dokter ya.
5: Iya.
4: Iya, tentu dengan topik yang lebih seru begitu ya hari ini. Dokter, sebelum kita mengulik, tentu kita harus tahu dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan aktivitas fisik. Okay. Mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu begitu dokter. Okay. Silahkan.
5: Ya, terima kasih untuk Mbak Cynthia. Nah, jadi Hari Aktivitas Fisik Sedunia itu diperingati setiap tanggal 6 April. Ya, jadi karena sebegitu pentingnya aktivitas fisik ini, maka ada hari dan tanggal yang dipakai untuk memperingati, dan itu diperingati setiap tanggal 6 April ya, diperingati sebagai Hari Aktivitas Fisik Sedunia. Nah, karena begitu pentingnya aktivitas fisik ini. Nah, apa yang dimaksud dengan aktivitas fisik? Nah, jadi aktivitas fisik ini adalah setiap gerakan tubuh yang memerlukan energi. Nah, atau mengeluarkan energi. Nah, itu yang kita sebut sebagai aktivitas fisik.
4: Jadi setiap kegiatan yang memerlukan dan mengeluarkan energi, begitu ya dokter. Dan tentu kalau kita sudah tahu pendengar bahwa arti dari definisi dasar dari aktivitas fisik, kita mau tahu lebih lanjut gitu. Apa sih sebenarnya manfaat dari aktivitas fisik ini? Kita tanyakan langsung dengan Dr. Krista. Silakan. Okay. Dokter.
5: Nah, jadi aktivitas fisik ini sangat banyak ya manfaatnya. Jika kita melakukan aktivitas fisik ini secara teratur dan rutin dan konsisten, maka kita bisa menjaga kondisi jantung, paru-paru kita untuk tetap sehat. Nah, juga dia bisa memperkuat otot maupun tulang, kemudian juga bisa mempertahankan berat badan tetap ideal ya tentunya, dan juga bisa mengurangi stres dan kecemasan. Nah, jadi aktivitas fisik ini tidak hanya melulu

0: Iya. Dan sebenarnya berapa waktu yang optimal yang kita harus lakukan di setiap harinya yang dianjurkan secara medis dokter untuk melakukan aktivitas fisik ini?
1: Oke, nah ada panduan secara umum dari WHO untuk aktivitas fisik yang direkomendasikan ya. Jadi ada beberapa golongan. Jadi ada tiga kita bagi. Nah, yang pertama itu untuk anak-anak dan remaja dimulai dari usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun itu direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik sebanyak 1 jam atau 60 menit per hari. Kalau itu untuk anak-anak dan remaja. Kemudian untuk dewasa itu direkomendasikan dapat melakukan gerak aktif atau aktivitas ini itu kurang lebih 30 menit minimal per hari. Nah, untuk lansia itu juga tetap ya, boleh melakukan aktivitas fisik yang aktif sama waktunya dengan dewasa minimal 30 menit tapi mungkin ditambah dengan aktivitas atau latihan beban.
0: Jadi ada tiga golongan atau
1: Golongan, betul.
0: kriteria. Tadi ada disebutkan dokter anak remaja 1 jam per hari. Setelah itu orang dewasa 30 menit dan lansia kalau bisa ditambah dengan
1: Latihan beban.
0: latihan beban.
1: Betul.
0: Betul. Sebanyak 30
1: 30 menit
0: 30 menit
1: juga
0: juga. Iya.
1: minimal.
0: Dan latihan beban itu hanya dianjurkan untuk orang lansia saja, dokter.
1: Nah, sebenarnya untuk semua golongan boleh ya, terutama untuk dewasa kita menabung kekuatan otot dan tulang karena kan kita balik lagi tadi ya, manfaat aktivitas fisik itu salah satunya untuk memperkuat otot dan tulang. Itu juga direkomendasikan ya. Nah, cuman memang untuk lansia itu ada programnya karena memang kan lansia lebih memerlukan aktivitas beban ini untuk supaya tercegah dari osteoporosis ya, patah tulang dan lain-lain.
0: Betul. Sekarang juga sering kita dengar begitu ya dokter di media sosial tentang pentingnya aktivitas fisik yang menggunakan beban begitu dokter karena seperti yang beredar katanya menabung otot itu untuk menabung umur juga dokter.
1: Betul.
0: Iya, itu korelasinya bagaimana ya dokter?
1: Nah, ini betul ya. Nah, jadi memang latihan beban itu sebenarnya kita memperkuat otot. Ya. Jadi ketika otot kita itu menjadi lebih kuat, maka nanti ketika kita sudah berada di umur yang tua atau umur lansia, kita kan menjadi rentan, terutama perempuan ya. Perempuan itu ketika nanti dia sudah lansia, sudah tidak menstruasi lagi, sudah premenopause, maka sudah terjadi defisit pada tulangnya, maka mudah sekali terjadi kerapuhan pada tulang. Nah, itu yang kita sebut dengan osteoporosis. Nah, sehingga lansia kebanyakan mengalami keluhan osteoporosis ini. Nah, diharapkan dengan kondisi otot yang kuat ya, maka tidak mengalami keluhan itu. Nah, jadi seandainya mereka jatuh ya atau melakukan gerakan yang agak sedikit ekstrim lah, misalnya ya, tidak sampai terjadi kerusakan pada tulangnya. Kenapa? Karena ototnya kuat, gitu. Dibantu dan ditopang oleh ototnya, seperti
0: Oh,
1: itu.
0: iya. Jadi lebih paham dokter. Saya bingung tadi awalnya apa sih sebenarnya hubungannya? Ternyata saat masa tua kita terkena defisit
1: Ya,
0: tulang itu
1: tulang,
0: tadi.
1: Betul,
0: Iya.
1: kalsium pada tulang, jadinya menjadi rapuh tulangnya. Nah, gitu. Jadi itu ototnya diperkuat
0: Iya.
1: dengan latihan beban,
0: Iya, dan
1: betul. Otot tulangnya juga menjadi kuat karena terbiasa.
0: Iya. Oleh sebab itu, lansia sangat dianjurkan untuk
1: sangat
0: melakukan.
1: dianjurkan. Nah, kenapa WHO itu mengeluarkan program, oh ternyata dewasa dan lansia sama-sama minimal 30 menit, cuman pada lansia harus ditambah latihan beban. Nah, itu supaya jangan ada persepsi bahwa lansia nggak boleh latihan beban. Nah, cuman memang kalau tidak pernah latihan beban sebelumnya ya, terus memang tidak boleh yang dianggap seperti latihan bebannya seperti anak muda. Nah, jadi memang harus ada panduannya seperti itu. Tapi bukan berarti lansia nggak boleh latihan beban, boleh. Dan itu memang rekomendasi dari WHO-nya sendiri.
0: Jadi untuk lansia itu mengapa WHO menganjurkan itu agar lebih aware begitu ya,
1: betul,
0: para lansia ini bahwa tidak kelompok lansia tentu sangat penting untuk aktivitas fisik dengan tambahan
1: latihan
0: latihan
1: beban.
0: beban. Dan dokter, seringkali juga kita melihat suatu olahraga itu dengan kaitannya bahwa seperti olahraga lari itu untuk

0: jantung begitu, berenang untuk paru-paru. Apakah memang betul dokter? Dan apa memang jika itu betul, penyakit apa saja yang bisa dicegah dengan aktivitas fisik begitu dokter?
1: Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Iya. Nah, jadi betul ya, olahraga lari, ya jogging dan berenang itu bisa memperkuat paru-paru dan jantung, betul. Karena mereka termasuk jenis olahraga yang sifatnya kardio. Ya, mereka kardio tuh ya. Kita lari yang terpacu pasti jantung dan paru-parunya, ya kan?
0: Betul.
1: Rasakan sama berenang tuh, kan sama tuh. Mereka termasuk golongan olahraga kardio dan itu bagus memang untuk melatih kesehatan jantung dan paru-paru gitu dan termasuk aktivitas fisik juga gitu. Nah, itu benar ya tadi ya, itu fakta gitu ya, jadi bukan mitos tuh, benar untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Nah, tadi apa ya Mbak pertanyaannya setelahnya?
0: Iya, jadi penyakit apa saja?
1: Oh, penyakit
0: saja?
1: Apa, betul. Nah, jadi penyakit apa yang bisa kita cegah dengan aktivitas fisik ini dulu ya, aktivitas fisik yang baik dan konsisten, penyakit apa yang bisa kita cegah? Pertama yang sangat bisa kita cegah ya dari melakukan aktivitas fisik yang rutin, konsisten dan baik ini, kita bisa mencegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu contohnya apa? Hipertensi, diabetes, sakit jantung, sakit stroke. Nah, jadi kalau zaman dulu banyak sekali kasus tinggi akibat penyakit menular. Zaman dulu. Tapi kalau sekarang tren tuh berubah. Justru angka kematian banyak didapatkan dari penyakit-penyakit tidak menular. Contohnya ya seperti tadi, hipertensi, diabetes, jantung, dan stroke. Nah, padahal kita tahu bahwa penyakit-penyakit tidak menular ini kebanyakan disebabkan karena gaya hidup. Jadi tren tuh berubah.
0: Iya, zaman sekarang.
1: Nah, nggak cuma passion ya yang berubah. Bahkan penyakit pun mengikuti perkembangan zaman.
0: Betul, betul, betul. Sekarang trennya banyak, apalagi karena media sosial, betul. Gitu ya dokter. Jadi orang udah, kalau kata Gen Z itu di klub udah, orang udah Gen Z-nya sepi. Gitu, karena banyak lari. Begitu. Dokter, ini ada pertanyaan juga dokter. Saya merokok, tapi karena saya sering olahraga, saya merasa sehat. Apakah itu benar, dokter?
1: Oke, iya. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya ya. Saya merokok dan saya berolahraga, tapi saya merasa sehat gitu. Apakah itu tidak apa-apa gitu
0: iya,
1: ya?
0: Iya, betul. Apakah itu
1: tidak pertanyaan
0: apa-apa?
1: Yang paling sering saya dapat, dok, saya merokok, saya sehat aja. Nah, ini kemarin, ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi dan ini baru saja terjadi minggu ini. Nah, laki-laki umur 29 tahun, tidak gemuk. Tidak gemuk ya, pasiennya tidak gemuk. Kemudian kolesterolnya tidak terlalu tinggi. Tapi hasil rekam jantung pasien ini mengarah ke serangan jantung bagian jantung depan dan samping. 29 tahun laki-laki, tidak gemuk ya, kolesterolnya tidak terlalu tinggi. Ternyata pasien itu perokok berat. Beliau merokok itu sekitar 2-3 bungkus per hari sejak SMA. Seperti itu. Nah, jadi saya sering dapat pertanyaan gitu. Saya olahraga kok, dok, sebagai kompensasi dari saya merokok itu, gitu ya. Nah, kita balik lagi tadi. Memang aktivitas fisik dan olahraga, contohnya kayak tadi berenang, lari, itu memang menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Tetapi rokok ya, rokok itu dia bersifat karsinogenik. Karsinogenik itu racun. Ya, kalau kita baca lagi dari kandungan sebuah rokok itu mengandung hampir seribuan karsinogenik yang jenisnya bermacam-macam, pemicu kanker bermacam-macam. Nah, jadi ketika kita merokok, kita hisap, ya, kita tidak hanya menghisap asapnya, tapi juga menghisap dengan racun-racunnya, gitu. Nah, jadi nggak hanya beresiko terhadap kerusakan paru-paru, tapi bisa juga memicu kanker. Apakah pasti kanker paru-paru? Ya belum tentu. Iya. Bisa juga memicu penyebab lain. Contohnya kanker nasofaring, kanker tenggorokan. Nah, kanker paru-paru juga bisa.
0: Iya.
1: Jadi yang dipermasalahkan dari rokok itu adalah kandungan karsinogeniknya. Gitu. Iya. Apakah dengan olahraga bisa mengurangi kemungkinan itu? Ya, saya rasa ini sudah banyak dijawab oleh dokter-dokter di sosial media ya, bahwa penyebab dari kerusakan itu sebenarnya multifaktor. ya. Kalau memang dikompensasi dengan olahraga, tapi bagaimana dengan gaya hidup yang lain? Mm-mm. Nah, jadi memang semakin banyak faktor resikonya, maka angka terjadinya kanker atau kerusakan paru-paru itu juga akan semakin membesar gitu. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kebanyakan pasien-pasien yang merasa saya baik-baik saja itu masih berada di usia produktif. Mm-mm. Ya, masih di usia produktif ya. Tubuh itu kan punya batas kompensasi. Nah, biasanya akan mulai mengalami keluhan itu ketika mereka sudah melewati batas usia produktif. Mulai adalah keluhannya dari situ.
0: Iya, jadi baru kerasanya saat di usia tua begitu. Betul. Dokter ya.
1: Kalaupun saat ini merasa kayak aku baik-baik aja gitu ya. Jadi paling banyak memang baru munculnya di saat sudah lewat usia produktifnya. Tapi zaman sekarang pun yang sudah produktif muncul juga kayak kasus yang baru aja minggu ini nih.
0: Oh iya, itu tadi pendengar sudah dijelaskan oleh Dokter Krista bahwa kompensasi tubuh kita terhadap bahan-bahan berbahaya dari rokok itu ada batasnya. Dan hal ini juga jangan merasa bahwa dengan melakukan aktivitas fisik begitu ya dokter, sehingga saya tidak apa-apa merokok begitu.
1: Harus dibarengi.
0: Iya, harus dibarengi. Padahal yang sehat aja kadang bisa sakit apalagi yang merokok. Betul. Begitu ya dokter. Dokter, kita lanjutkan lagi percakapan dialog kita pada hari ini setelah jeda yang satu ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Pendengar masih di Indonesia Sehat 17 April 2026, kita masih membahas soal manfaat aktivitas fisik bersama Dr. Krista Lorenza. Dan dokter, tadi mungkin kita sudah ngobrol tipis-tipis gitu ya. Banyak kasus yang terjadi tuh, penyakit-penyakit itu menyerang malah pegawai-pegawai kantoran begitu,
1: Betul.
0: dokter, karena bisa dilihat aktivitas fisiknya itu minim setelah pagi di kantor seharian duduk begitu, pulang kerja makanan belum sempat lagi membuat makanan yang sehat begitu, dokter. Dan di sisi lain kita melihat juga hal ini tuh tentu tidak baik begitu, dokter. Apakah ada tip khusus gitu, dokter, untuk para pegawai yang seharian kerjanya duduk? Silahkan, dokter.
1: Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Nah, betul ya. Jadi memang kebanyakan yang mengalami aktivitas fisiknya kurang itu memang pegawai kantoran ya, memang gitu. Nah, para pejuang-pejuang ini, pejuang-pejuang kantoran ya, yang berangkatnya memang pagi-pagi ya, nanti pulangnya sudah sore ya, kemudian belum sempat masak kayak Mbak Cynthia tadi ya, boro-boro nih dok mau ada olahraga, waktunya nggak sempat, bahkan ada pekerjaan kantor yang harus dibawa pulang, belum lagi lembur dan lain-lain. Nah, biasanya nih untuk menghadapi pasien-pasien seperti ini, kita selalu mengedukasinya, mengatakan bahwa tuh di mana-mana mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati ya. Tidak semua penyakit memberikan sinyal di awal. Jadi ada juga yang memang kompensasinya bagus, nggak akan ketahuan. Ya, ketahuannya memang di saat benar-benar tubuh tuh sudah tidak mampu lagi. Dan di saat itu mungkin kita akan lebih kerepotan karena sudah banyak komplikasi di mana-mana gitu. Jadi bukannya nakut-nakutin gitu, kadang-kadang dokternya ini nakut-nakutin gitu kan. Enggak, ya, memang itulah salah satu tugas dari tenaga kesehatan. Ya, salah satu tugas dari tenaga kesehatan adalah mengkampanyekan, ya. Mengkampanyekan yang memang harus dilakukan ya, salah satunya adalah itu tadi. Jadi lebih baik nih kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, salah satunya itu tadi yang sempat kita singgung di awal, aktivitas fisik itu harus konsisten ya. Harus konsisten. Enggak dari WHO sendiri menyarankan tuh enggak banyak-banyak kan tadi untuk dewasa, cuman 30 menit. Ya minimal aja nih 30 menit, enggak banyak. WHO tuh nyaranin enggak banyak. Nah, jadi aktivitas fisik yang seperti apa gitu ya. Biasanya tuh biar si pasien-pasien ini mau. Nah, aktivitas fisiknya tuh lakukanlah aktivitas fisik yang menyenangkan. Ya, yang pasiennya suka gitu. Boleh jalan, jalan kaki. Jalan santai pun boleh. Jalan santai 30 menit itu sudah termasuk aktivitas fisik yang direkomendasikan oleh WHO. Ya, apalagi misalnya bersepeda. Misalnya jarak dari kantor ke rumahnya enggak begitu jauh gitu ya. Masih bisa ditempuh dengan sepeda. Mau dengan sepeda aja itu berangkat pagi udah bagus. Misalnya ya, kasih opsi. Atau misalnya enggak begitu jauh, masih bisa jalan nih gitu kan. Misalnya rumahnya di sini terpaut nih dua jalan lebar. Mau jalan ya boleh. Ya. Atau misalnya nih dok gitu. Rumah saya tuh dari kantor jauh banget dok gitu ya. Itu 4 kilo, 5 kilo saya naik sepeda nanti caos gitu kan, gimana gitu. Oh ya, kantornya ada tangga enggak? Bertingkat enggak? Gitu ya. Kalau ada, pilihlah naik turun tangga dibandingkan naik lift. Nah, itu sudah termasuk aktivitas fisik, Mbak. Yang paling simpel aja. Saya biasa nanya gitu, "Bu, di tempatnya kantornya di mana?" gitu. "Oh ya, saya di lantai 2, Dok." gitu kan. "Oh ya udah, Bu. Berarti Ibu turun ke kantin misalnya lantai 1, Ibu jangan naik lift. Naik tangga." Gitu. "Kalau ada waktu istirahat, Ibu pakai aja 10 menit buat naik turun tangga. Ibu cicil." Nah, pagi misalnya naik turun tangga, jangan pakai lift, pulangnya nanti gitu. Supaya 30 menit ini tercapai. Nah, itu paling sederhana gitu. Kalau misalnya dia bilang, "Dok, di tempat saya tuh nggak ada lagi naik turun tangganya, nggak ada gitu kan, udah kantornya jauh, dia bilang kan dari rumah nggak bisa naik sepeda gitu kan, nggak bisa jalan kaki juga, nggak ada naik turun tangga gitu kan." Nah, biasanya saya bilang gini, kalau nggak ada seperti itu, berarti Ibu harus memang spend waktu, kan hanya diminta 30 menit misalnya di kantor. Ya, gak ada tangga tapi kantornya melebar. Nah, Ibu dari ujung ke ujung jalan aja. Nah, datangin temannya misalnya dari ujung ke ujung bolak-balik. Nah, kalau misalnya nih nggak kebelet banget, nggak kebelet banget, jangan cari WC yang dekat dengan ruangan ibu. Cari aja WC yang agak jauh. Kalau nggak kebelet banget, gitu kan menahan kencing nggak boleh juga. Kalau nggak kebelet banget, cari aja WC yang jaraknya agak jauh dari ruangan ibu supaya ibu sekalian jalan.
0: Iya.
1: Nah, itu tips-tips kecil karena dari WHO pun mintanya nggak banyak, 30 menit aja nih bu, gitu.
0: Iya.
1: Atau
0: iya.
1: 30 menit aja nih pak, gitu. Yang penting apa? Konsisten, itu aja.
0: Iya, ternyata nggak ada alasan dokter ya. Tuh. Bilang aku sudah seharian di kantor gitu, nggak ada waktu untuk istirahat.
1: Hacknya gitu aja iya, deh pokoknya.
0: Iya, ini pendengar sudah diberikan hack gitu ya, tips dari dokter Krista. Kalau ada aja ada tangga, silahkan naik turun tangga gitu ya, waktu istirahat, habis makan siang apalagi ya dokter ya, supaya nggak ngantuk.
1: Kalau ada lift, jangan naik lift, pakai aja tangganya.
0: Kalau nggak kebelet banget, Pak, cari WC yang jauh.
1: Biar gitu. Sekalian kan.
0: Betul. Iya, saya juga agak sedikit tercerahkan. Iya, ternyata nggak ada alasan kalau kita memang berniat gitu ya dokter. Dan ini juga penting banget dokter, ternyata nggak harus lama ya dokter.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, 30 menit aja per hari ini dimintanya.
0: Iya, yang penting konsisten. Gitu ya dokter.
1: Kalau memang bisa memberikan waktu yang lebih lama dan lebih konsisten, misalnya member gym gitu kan. Betul. Kayak seminggu saya 4 kali nih dok, ada Jumba sama gym, nah itu jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau gak bisa banget 30 menit aja deh per hari
0: Iya, terus dokter ini ada yang nanya juga, kalau misalnya ibu rumah tangga itu kan sudah melakukan aktivitas fisik, anggapannya begitu ya, itu apakah termasuk aktivitas fisik juga dokter? Menyapu, mencuci baju, itu apakah kategori aktivitas fisik juga dokter?
1: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus ya. Saya ibu rumah tangga bekerja banyak gini-gini, aktivitas fisik atau tidak? Itu termasuk aktivitas fisik. Tapi memang bukan aktivitas fisik yang direkomendasikan oleh WHO. Jadi WHO lebih merekomendasikan untuk menjaga kesehatan itu tadi ya, paru, jantung, memperkuat otot dan lain-lain, mengurangi stres terutama ya. Kan tadi kita balik lagi nih, apa manfaatnya? Mengurangi stres, kecemasan ya, dan meningkatkan mood. Nah, jadi untuk dewasa itu aktivitas yang disarankan itu seperti jalan santai ya, jalan santai atau bersepeda.
0: Jalan kaki dan bersepeda.
1: Betul, itu yang direkomendasikan. Nah, apakah pekerjaan rumah itu termasuk aktivitas fisik? Iya betul, tapi bukan yang direkomendasikan oleh WHO. Karena yang namanya mencuci, menyapu ya, pasti ya capek, stres ya. Ibu rumah tangga stres. Nah, betul. Itu juga saya bilang, ibu habis nyapu, habis nyuci, ngurus anak, moodnya baik atau enggak? Betul. Nah, saya tembak biasanya, enggak sih dok, saya capek. Nah, itu jawabannya. Iya. Jadi memang kita harus spend waktu 30 menit. Misalnya habis ngantar anak sekolah ya, saya bilang, ibu kalau habis ngantar anak sekolah ngapain? Gitu. Biasanya tuh ibu-ibu tuh, saya enggak ada sih dok, saya pulang aja biasa langsung bersih-bersih rumah gitu. Kalau misalnya ngambil waktu 30 menit, habis ngantar anak jangan langsung pulang gitu kan, ibu keliling misalnya di area sekolah atau jalan di situ gitu, bisa atau enggak gitu, dicoba dulu kira-kira bisa atau enggak bu gitu.
0: Iya dokter, jadi gitu ya pendengar ya yang tadi sudah bertanya, bahwa aktivitas ibu rumah tangga begitu tentu aktivitas fisik juga, melatih aktivitas fisik. Cuman tadi dijelaskan dokter Krista bahwa aktivitas fisik itu seharusnya menambah mood yang lebih baik begitu ya. Kalau ibu rumah tangga sudah ngurus anak seharian, cuci baju, membersihkan rumah begitu ya, tambah stres
1: ya. Beda tuh kalau misalnya sensasinya 30 menit jalan aja gitu, jalan gitu keliling. Betul. Sambil denger lagu misalnya, kan betul, saya bilang betul. Gitu gimana bu gitu, bisa nggak kira-kira 30 menit aja gitu.
0: Iya betul. Dan dokter, apakah ada parameter pengukur gitu, apakah olahraga ini efektif untuk tubuh saya begitu dokter? Atau misalnya orang kan jalan kaki gitu, ini kurang gitu, atau dia ingin olahraga yang lain, apakah ada jenis olahraga yang efektif begitu dokter?
1: Oke, baik, terima kasih mbak. Nah, jadi memang kalau dari WHO mereka menyarankan kan untuk aktivitas, kita ngomong aktivitas dulu ya. Kalau aktivitas fisik tadi waktunya itu tadi, kalau anak-anak sekitar 60 menit ya, 5 tahun sampai 17 tahun 60 menit itu parameter olahraganya yang disarankan untuk aktivitas fisik itu seperti bersepeda, melompat atau bermain sepak bola. Pokoknya aktivitas yang menyenangkan untuk anak-anak, yang anak-anak suka. Bahkan anak-anak dari umur 5 tahun pun WHO menyarankan untuk aktivitas fisik. Jadi jangan dicegah anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik, ya. Apalagi mungkin anak-anak sekarang yang sudah remaja mulai agak malas ya karena gadget.
0: Betul.
1: Nah, jadi akhirnya anak-anak zaman sekarang tuh terjebak dengan obesitas. Nah, itu harus diarahkan. Misalnya nih, 1 jam aktivitas fisik, apa, bersepeda, boleh gitu, jalan, boleh, main ke taman, dia lompat-lompat, dia guling-guling, boleh gitu. Dia sukanya apa nih, misalnya sepak bola di sekolah, ya boleh gitu. Nah, itu biasa parameter dari WHO. Nah, untuk olahraga sendiri, untuk anak-anak ini bebas ya. Nah, biasanya tetap aktivitas fisik dan olahraga itu tetap diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang, kekuatan otot, dan kekuatan tulang, sensorik motoriknya lah kalau untuk anak-anak ya. Kalau untuk dewasa, jenis parameternya memang aktivitas fisik yang disarankan oleh WHO itu jalan. Jalan dan bersepeda. Itu aja dulu, yang paling santai ya. Tapi kalau mau lebih dari itu, misalnya saya mau latihan beban. Ya. Nge-gym boleh gak dok? Latihan beban? Boleh, silahkan. Iya. Saya mau jumba dok, boleh gak? Boleh, silahkan. Saya mau yoga, boleh gak dok? Boleh, silahkan. Ya, boleh. Kalau untuk lansia, biasa saya tanya dulu, ada riwayat apa sebelumnya? Nah, kalau lansia, sehat-sehat aja, tidak ada riwayat operasi dan lain-lain, latihan beban boleh, bertahap. Naiknya, boleh. Nah, jadi kalau secara WHO aktivitas fisik tuh dia mintanya yang ringan-ringan aja dulu, rata-rata jalan ya, jalan, bersepeda, itu aja yang ringan-ringan. Tapi olahraga tambahan boleh nggak? Boleh, silakan, sesuaikan dengan kemampuan diri. Itu juga yang saya bilang, pada dewasa umur 30 tahun misalnya nggak pernah olahraga seumur hidup dok gitu, tiba-tiba mau setelah mendengar ini misalnya saya mau jadi olahraga rutin misalnya kan, oke, olahraga apa dok yang saya lakukan dulu, bebas aja tapi bertahap. Saya selalu bilang kalau nggak pernah olahraga mulai dulu dari yang paling gampang, jalan 30 menit naik bertahap, 30 menit, 45 menit, 1 jam itu jalan. Kalau memang merasa kurang, 30 menit tuh kurang dok, yaudah nggak apa-apa kurang, tapi naiknya bertahap. Nah, pernah dengar kan ada orang yang meninggal karena olahraga, cardiac arrest, karena kecapean, mendadak.
0: Iya.
1: Nah, itu juga gak boleh gitu. Jadi kalau belum pernah olahraga berat sebelumnya, cobanya bertahap dulu. Jadi yang paling gampang, jalan aja dulu, tapi naik bertahap. Jangan karena ngelihat temennya main futsal, padahal temennya seumur hidupnya main futsal. Gitu kan, dia gak pernah main futsal, atau main futsal dulu terakhir SMA gitu, udah 15 tahun yang lalu, tiba-tiba ikut langsung 3 putaran. Setelah itu langsung nyeri dada.
0: Iya.
1: Karena terlalu berat. Nah, itu juga gak boleh ya. Jadi silahkan sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Ya, selalu bertahap dan mulai dari yang paling gampang dan yang paling murah, jalan.
0: Betul.
1: Kalau ada sepeda, boleh sepedaan.
0: Betul, iya, yang penting mulai aja dulu ya.
1: Mulai aja dulu, yang penting mulai aja dulu. Gitu kan. Iya. Udah disaranin dari yang paling murah dan yang paling bentar 30 menit jalan kaki.
0: Betul.
1: Gak ada modalnya, modalnya cuma kaki.
0: Iya.
1: Sama waktu 30 menit.
0: Yang penting mulai dulu, harus niat.
1: Harus niat dan konsisten ya.
0: Betul, kadang kan, aduh aku gak punya sepatu, aduh gak punya ini, gak punya itu.
1: Udah gak apa-apa, kayak yang ada aja kan jalan kaki.
0: Iya, jadi yang penting dimulai dulu dari yang ringan ya dokter. Dan bertahap, jangan memaksa kapasitas diri begitu dokter. Karena akan malah membahayakan gitu ya dokter. Dan apa ada tips gitu dokter? Ini kan yang penting tadi konsisten dokter. Kadang kita baru sehari udah capek, atau enggak baru lari bentar ada paman gorengan gitu ya, jadi tergoda. Gimana sih dokter tips agar kita konsisten untuk membangun kebiasaan melatih aktivitas fisik?
1: Melatih aktivitas fisik ini dulu ya. Kayak yang sempat disampaikan tadi ya Mbak Cynthia di awal ya. Oh ternyata melatih dari muda itu tabungan kita di usia tua, ya. Saya selalu bilang sama pasien saya tuh gini, Bu, kalau misalnya saya lihat tuh pasien yang tua-tua, ya umurnya udah 70 tahun, ya ada yang 75, dia masih bisa kemana-mana sendiri, datang misalnya cek lab sendiri, dia masih sehat tuh ternyata seru, Pasien-pasien kayak gitu tuh ternyata seru ya. Dia kemandiriannya bagus. Mm-hmm. Dia tidak ketergantungan dengan siapapun. Mm-hmm. Karena menurut saya hal yang paling mahal yang tidak bisa dibeli dengan apapun itu adalah kemandirian. Mm-hmm. Sampai tua nanti. Karena pasien-pasien yang kemandiriannya hilang itu sangat berat. Berat untuk si pasiennya, berat untuk keluarganya. Ya, yang biasanya dia kemana-mana bisa naik motor sendiri, nyetir sendiri, ya, bisa berangkat kerja sendiri, di rumah apa-apa tuh mampu sendiri, ya, tiba-tiba sakit dan kehilangan kemandirian itu stres berat. Ya, tidak hanya stres untuk pasiennya, keluarganya pun stres, yang merawat itu pun capek, karena merawat orang sakit itu capek. Ya, jadi kita pikirkan itu aja. Oh ya, aku mau mandiri sampai aku tua. Mandiri itu bukan dalam artian apa ya, mandiri itu ternyata aku mampu bertanggung jawab dengan diriku sendiri, makan sendiri, mandi sendiri. Nah, itu kemandirian yang kelihatannya sepele ya, tapi kalau kita kehilangan itu, itu stres luar biasa.
0: Iya.
1: Dan kehilangan kemandirian itu masuk dalam problem lansia. Ada programnya memang. Dan itu salah satu persoalan lansia yang ternyata banyak menderita sakit, kehilangan kemandirian, dan itu salah satu program dan permasalahan pada lansia. Karena begitu pentingnya, kita gak usah mikir kemandirian finansial yang berat-berat gitu, apa gitu, enggak. Kita mikir gini aja, bisa ke WC sendiri, mandi sendiri, sikat gigi sendiri, ya, jalan keliling rumah sendiri aja, itu tuh kemandirian yang harus kita punya sampai nanti tua.
0: Betul.
1: Nah, jadi itu aja dulu gitu. Iya. Kita mikirnya itu dulu. Oh ya, konsisten mikir itu aja dulu.
0: Ini pesan yang sangat menohok juga, dokter. Untuk saya pribadi juga ini. Iya, betul. Jadi teringat, dokter, apa yang pernah orang sampaikan dan beredar di luar sana, bahwa sebenarnya yang bikin kita tambah sakit itu karena stres, misalnya orang tua gitu ya, sudah tua dan punya penyakit, itu bukan malah penyakit intinya begitu, dokter, yang membuat dia tambah sakit, tapi karena mungkin itu tadi ya, dokter, kemandirian itu hilang,
1: beban emosionalnya beban sangat berat.
0: Betul, iya, dokter. Ini tips yang sangat bagus ya, pendengar, bahwa kita harus berpikir bahwa di masa tua itu kita harus mandiri. Karena sesimpel jika kita ingin ke toilet, kita harus menunggu bantuan orang lain, itu
1: stres ya.
0: Stres, betul. Kita gak punya kebebasan gitu,
1: untuk jalan pergi ke WC sendiri.
0: Betul.
1: Kita pikirkan itu dulu aja.
0: Iya, dokter. Dan apakah ada tanda dan ciri-ciri khusus gitu, dokter, kalau tubuh itu kekurangan aktivitas fisik gitu, dokter?
1: Oke, nah, salah satu ciri-ciri kekurangan aktivitas fisik itu lemes, tidak bertenaga. Nah, tadi kan salah satu manfaat dari aktivitas fisik itu apa tadi? Aktivitas fisik yang baik, yang bagus ya, membuat orang itu menjadi bertenaga. Dia menjadi bagus menjalani hari-harinya gitu ya. Dia jadinya mudah lemes. Coba deh Mbak Cynthia, pernah kayak seharian gak mau ngapa-ngapain gitu kan. Sehari sih masih gak apa-apa ya mungkin ya. Sehari, dua hari, tiga hari, pasti tubuh tuh jadinya mengikuti. Jadi kayak mau ngapa-ngapain males, jadinya tidak bertenaga. Nah, itu jadinya jadi lemes ya. Menjadi lemas ya, menjadi malas ya, menjadi lemas dan menjadi malas terutama. Mudah lemas nih aku gitu ya. Ternyata hasil periksa labnya ternyata bagus-bagus aja, kenapa ya, dok ya? Bu, coba deh olahraga. Coba deh kita olahraga dulu gitu. Senam ringan gitu. Coba aja.
0: Iya, jadi tubuh orang jika kita melihat dari fisiknya begitu lemas, tidak bertenaga begitu ya, dokter.
1: Ternyata diperiksa bagus-bagus aja.
0: Iya, misalnya. Padahal hasil labnya bagus, normal begitu ya, dokter. Dan dokter, tidak terasa ini kita dari tadi ngobrolin soal aktivitas fisik ini sangat penting. Banyak insight yang saya pribadi juga terbuka begitu, dokter, tentang betapa pentingnya aktivitas fisik ini. Dan untuk menutup dialog kita pada siang hari ini, apakah ada yang dokter ingin sampaikan bagi pendengar Pro 1 di luar sana yang mungkin saat ini juga mager gitu, dokter, kurang motivasi untuk bergerak gitu, untuk membangun motivasi? Silakan, dokter.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Cynthia. Nah, untuk para pendengar sekalian, ayo kita jangan malas untuk melakukan aktivitas fisik. Nggak perlu kita persiapkan sesuatu yang mahal, tidak perlu perlu kita persiapkan waktu yang memang terlalu berlebihan, ya kita mulai dulu dari diri sendiri dengan waktu yang tidak terlalu lama. Untuk dewasa tuh minimal 30 menit aja ya, dengan aktivitas yang gak terlalu berat nih ya, misalnya hanya dengan jalan ya. Atau kita bisa merubah kebiasaan yang sebelumnya gak bagus ya, misalnya kita biasa menggunakan lift ya, kita bisa mulai dengan naik turun tangga ya. Atau kita mulai belajar sedikit-sedikit untuk misalnya ke toko depan hanya untuk jalan kaki. Nah, kita merubah dulu dari kebiasaan-kebiasaan kecil gitu, karena kebiasaan-kebiasaan kecil itu nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan yang besar ya, menjadi kebiasaan yang besar, menjadi habit yang bagus ya, menjadi pola hidup yang baik, sehingga nanti juga bisa melindungi diri sendiri. Ketika kita bisa melindungi diri kita sendiri, kita juga bisa melindungi keluarga kita gitu ya. Jadi aktivitas fisik itu kelihatannya ringan, kelihatannya sepele, tapi ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Jadi kita mulai mempersiapkan diri kita dari sekarang untuk nanti ke depannya.
0: Betul, betul. Terima kasih dokter atas waktunya hari ini, atas ilmunya yang telah dibagikan bersama pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan itu tadi pendengar perbincangan kita bersama dokter Krista Lorenza. Dari perbincangan ini kita tentu mendapatkan insight baru, yaitu bahwa aktivitas fisik sangat penting bagi tubuh kita, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa tua kita kelak. Jadi cintai diri sendiri dengan melakukan aktivitas fisik sejak dini. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya telah bersama Indonesia Sehat Jumat 17 April 2026.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Ya, pendengar, mari kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenny Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: pertama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choi lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, lawan insya Allah

0: sudah menjadi satu wadah dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima

0: atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
0: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Marit 73 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya mengimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. Tidak mendirikan bangunan dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Dan apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Dan pendengar, pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya Super.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, mari kita ikuti bersama siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah. Dan pendengar, di sana telah ada rekan kami Setia Arseno.
3: Jumat secara rutin di Pro 1 RRI Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,9 MHz di hari Jumat tanggal 3 Juli 2020. Pendengar, bagi Anda yang juga ingin menunaikan ibadah sholat Jumat, kami harap segera untuk bersiap kemudian berangkat ke masjid terdekat agar bisa turut serta menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Ya, kami informasikan pendengar, siang ini yang bertindak sebagai khotib pada khutbah Jumat, khutbah sholat Jumat kali ini adalah Ustadz Profesor Abdul Halim, sedangkan petugas mila adalah Ustadz Kurnain. Baiklah, pendengar, sudah terdengar kumandang azan yang kedua dalam pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Raudhatul Jannah. Sesaat lagi kita dengarkan saja pelaksanaan secara lengkap pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: سيدنا صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل الهجرة سبيلا للفلاح وجعل التقوى خير جاد للنجاة وفتح للتائبين توبوا أبواب الفوز والصلاح وعد المجاهدين في طاعته بالفوج والفلاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة جاتك في كل وقت وحين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين، جماعة صلاة جمعة رحمكم الله، marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik dalam menjalani kehidupan di dunia sekaligus bekal menuju kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Muharram, salah satu dari empat bulan yang dimuliakan Allah. Bulan ini juga dikenal dengan bulan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah bukan sekadar perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tetapi hijrah memiliki makna yang selalu berlaku sepanjang zaman. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Inilah hijrah yang harus terus kita lakukan hingga akhir hayat. Hijrah bukan sekadar berpindah tempat atau mengubah penampilan, tetapi berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kelalaian menuju kesungguhan di dalam beribadah. Hijrah berarti meninggalkan salat yang sering dilalaikan menjadi salat yang dijaga. Meninggalkan lisan yang gemar mengunjing menjadi lisan yang dipenuhi zikir dan nasihat. Meninggalkan rezeki yang subhat menuju rezeki yang halal. Dan meninggalkan permusuhan menuju persaudaraan. Dan lagi meninggalkan maksiat menuju taubat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tujuan hijrah bukan sekadar berubah, tetapi menjadi pribadi yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Watajawadu fa inna khairat zadi taqwa. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa. Karena itu, jangan sampai yang berubah hanya kalender hijriah, sementara hati kita tetap sama. Jangan sampai umur bertambah tetapi amal tidak bertambah. Dan jangan sampai dosa-dosa lama masih terus kita pelihara padahal kesempatan hidup semakin berkurang. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Muharram adalah waktu yang tepat untuk bermuhasabah. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah salat kita semakin baik? Sudahkah bacaan Al-Quran kita semakin rutin? Dan sudahkah kita menjadi suami, istri, orang tua atau anak yang lebih baik? Sudahkah kita lebih jujur dalam bekerja dan lebih amanah dalam menjalankan tanggung jawab? Jika jawabannya belum, maka jangan menunda taubat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Surah An-Nur ayat 31.
Hijrah yang sejati bukanlah semangat sesaat, melainkan istiqamah di dalam ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allahi adwamuha fa in qalla." Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus meskipun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, jangan biarkan Muharram berlalu tanpa adanya perubahan. Jangan meremehkan amal kecil yang dilakukan secara istiqamah. Bisa jadi satu ayat Al-Quran yang dibaca setiap hari, satu sedekah yang diberikan dengan ikhlas, atau satu doa yang selalu dipanjatkan setelah solat menjadi asbab datangnya rahmat dan ampunan Allah. Semoga Allah menjadikan bulan Muharram ini sebagai awal hijrah menuju ketakwaan, memperbaiki amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan jalannya pelaksanaan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan dalam mimbar Jumat tadi dapat kita terapkan sehari-hari, terutama untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik pendengar, demikian siaran langsung sholat Jumat kali ini bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Terus mengudara untuk Indonesia. Atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas atensi dengar Anda. Saya Setia Arseno. Kembali ke Cynthia di studio.
1: Iya, baik. Terima kasih rekan Setia Arseno dan pendengar. Semoga ibadah sholat Jumat yang telah kita tunaikan hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan, ketenangan hati serta menambah semangat untuk menjalani aktivitas dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Ya, pendengar, di tengah derasnya arus informasi saat ini ya, rasanya tentu semakin mudah untuk berkomentar dan tentu belum informasi yang kita dapatkan belum tentu benar-benar kita pahami begitu ya. Padahal memahami orang lain seringkali dimulai dengan memberi ruang bagi mereka untuk didengar, bukan rasa diri yang paling benar. Dan pendengar, lagu berikut mengingatkan kita bahwa empati bukan hanya soal berbicara ya, tetapi juga tentang kesediaan untuk mendengar dan menghargai sudut pandang orang lain. Jangan Semau-Maumu dari Sivia. Selamat mendengarkan.

Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Pasapa tahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari pasapa tahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
4: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
3: Lah, rugi dong kita.
4: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
3: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
4: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
5: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 3 Juli 2026. Sari berita penting, pedagang pasar Kahayan mengeluhkan kerusakan jalan terutama akses menuju ke pasar tradisional. Judi online masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Pendengar, kita awali ke berita yang pertama. Pedagang Pasar Kahayan mengeluhkan kerusakan jalan terutama akses menuju ke pasar tradisional. Selengkapnya rekan Aga Jaya Bijaksana melaporkan. Ya, silakan rekan Aga. Ya, pendengar, sepertinya ada kendala teknis. Kita akan lanjutkan ke berita selanjutnya. Judi online masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Kemudahan akses melalui media sosial dan internet membuat praktik ini semakin mudah menjangkau kalangan mahasiswa maupun anak muda. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
1: Kita tahu banyak sekali anak-anak muda yang zaman sekarang itu stres, depresi oleh perjudian.
2: Maraknya praktik judi online menjadi ancaman serius bagi berbagai kalangan, terutama generasi muda. Kemudahan mengakses internet serta gencarnya promosi di media sosial membuat banyak anak muda berisiko terpapar judi online yang menjanjikan keuntungan instan. Padahal di balik itu terdapat dampak negatif terhadap kondisi ekonomi, psikologis hingga masa depan pelakunya. Mahasiswi Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, Mira, menilai judi online memberikan ancaman besar bagi mahasiswa. Menurutnya, kebiasaan berjudi dapat memicu stres, mengganggu kesehatan mental, serta berdampak pada penurunan prestasi akademik. Ia juga menyebut promosi yang menawarkan keuntungan besar dengan modal kecil menjadi salah satu faktor yang membuat mahasiswa mudah tergoda.
1: Kita tahu banyak sekali anak-anak muda yang zaman sekarang itu stres, depresi oleh perjudian. Yang salah satunya mengancam kita mahasiswa untuk nilai-nilai kita menurun sangat jelek sekali, itu ancaman yang lebih fatalnya. Lalu yang kedua, memicu kesetresan psikologi kita itu terganggu sekali, Kak.
2: Mira menambahkan, upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan pertemanan. Ia mengajak mahasiswa untuk saling mengingatkan dan mengarahkan teman sebaya mengikuti berbagai kegiatan positif seperti organisasi kampus maupun aktivitas olahraga, sehingga memiliki ruang untuk mengembangkan potensi tanpa terjerumus dalam praktik judi online. Sementara itu, Prince, salah seorang anak muda di Palangkaraya, mengungkapkan bahwa fenomena judi online kini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Menurutnya, promosi judi online kerap muncul di media sosial dan berbagai tautan yang beredar di internet, sehingga berpotensi memengaruhi anak muda yang aktif menggunakan media digital.
3: Baik, harapan saya sih, semoga pemberantasannya benar-benar serius. Bukan cuma nutup satu situs, terus besok muncul lagi yang baru. Selain itu, edukasi juga penting banget, terutama buat anak-anak muda, supaya kita paham kalau judi online itu bukan jalan yang cepat buat kaya, tapi justru bisa bikin rugi, stres, bahkan merusak masa depan. Jadi menurut saya, pemerintah, keluarga, sekolah, itu kampus, dan kita sebagai teman juga harus sama-sama saling ingatin.
2: Melalui edukasi yang berkelanjutan dan dukungan dari keluarga, sekolah, kampus, pemerintah, serta lingkungan pertemanan, diharapkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya judi online semakin meningkat. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah semakin banyak korban sekaligus melindungi masa depan anak-anak muda dari dampak buruk perjudian digital. Demikian Hesa melaporkan.
0: Ya, pendengar, mari kita ke rekan Aga. Pedagang Pasar Kahayan mengeluhkan kerusakan jalan terutama akses menuju ke pasar tradisional. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Ya, baik. Terima kasih. Warga dan pedagang Pasar Kahayan mengeluhkan kondisi jalan rusak di kawasan Pasar Kahayan Palangkaraya. Kerusakan berupa lubang dan permukaan jalan yang tidak rata dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara yang melintas, karena permukaan jalan yang tidak rata dinilai membahayakan terutama saat aktivitas jual beli di pasar tradisional tersebut. Menurut warga bernama Padli, kerusakan jalan telah berlangsung selama bertahun-tahun dan hingga kini belum dapat terbaikan menyeluruh. Saat hujan turun, lubang jalan tertutup genangan air sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan memperlambat arus kendaraan yang keluar masuk dan pasar. Warga juga berharap instansi terkait segera melakukan perbaikan permanen agar akses menuju pasar Kahayan bisa segera diperbaiki untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi mengatakan pihaknya memang telah menerima berbagai laporan dan keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di kawasan Pasar Kahayan tersebut. Menindaklanjuti hal ini, DPRD telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palangkaraya agar perbaikan segera dilakukan. Menurut Ketua DPRD Subandi, perbaikan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendesak, mengingat Pasar Kahayan merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi berharap pemerintah kota dapat segera mengambil langkah perbaikan sehingga akses masyarakat menjadi lebih aman, nyaman, dan aktivitas perdagangan dapat berjalan lancar. Demikian, agak jaya bijaksana dari Palangkaraya, Prosatu RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih rekan agak jaya bijaksana atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pendengar, Gerakan Dayak Anti Narkoba atau GDAN mengecam keras aksi penyerangan terhadap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat melakukan penindakan terhadap terduga bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kamis dini hari kemarin. Ketua GDAN Sadogiri H. Binti atau Ririn Binti mengatakan pihaknya menerima informasi bahwa upaya penangkapan terhadap seorang bandar narkoba mendapat perlawanan dari para pelaku dan kaki tangannya. Akibat kejadian tersebut, seorang anggota kepolisian dilaporkan gugur setelah diserang menggunakan senjata tajam.
5: Kami dari Gerakan Dayak Anti Narkoba mengutuk keras tindakan brutal para bandar, para mafia narkoba yang melawan aparat yang sedang bertugas. Dan kami berduka cita atas peristiwa ini dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya menerima amal ibadah almarhum dan menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kami dari GDN mendukung aparat kepolisian dari Polda Kalteng untuk segera dan secepatnya menangkap para pelaku yang brutal ini. Karena tindakan mereka adalah tindakan yang menghina negara. Karena jelas-jelas mereka pelaku kriminal, tapi berani melawan aparat yang sedang bertugas. Kami mendukung teman-teman dari kepolisian untuk segera menangkap para pelaku sehingga tidak ada yang berada di atas hukum.
0: Ketua GDAN mengajak seluruh masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersatu mendukung aparat penegak hukum dalam memerangi peredaran narkoba. Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh aparat semata, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Ririn menegaskan keberanian aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba patut mendapat dukungan penuh demi melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika. Ketua GDAN berharap peristiwa tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memerangi peredaran narkoba di Kalimantan Tengah. Pendengar, beralih ke berita selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah menilai kinerja industri perbankan di Kalteng hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif. OJK mencatat aset dana pihak ketiga atau DPK dan penyaluran kredit bank umum mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selengkapnya Sabella Indahsari melaporkan.
6: Yang pada intinya di undang-undang tersebut memang OJK pada khususnya ada beberapa hal yang mungkin itu menjadi bagian penguatan kewenangan OJK.
7: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kalimantan Tengah Primandanu Pebrian Ajis mengatakan pertumbuhan dana pihak ketiga DPK dan penyaluran kredit bank umum mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini mencerminkan fungsi intermediasi perbankan yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian. Menurut Primandanu, pada posisi Mei 2026, kinerja bank umum mengalami peningkatan dibandingkan Mei 2025 yang tercermin dari pertumbuhan aset dana pihak ketiga DPK serta kredit atau pembiayaan. Berdasarkan data OJK, total aset bank umum di Kalimantan Tengah mencapai Rp99,26 triliun atau tumbuh 9,08% secara tahunan atau year on year dibandingkan Mei 2025 sebesar Rp90,99 triliun. Selain itu, penghimpunan dana masyarakat juga mengalami peningkatan. Dana pihak ketiga DPK tercatat sebesar Rp52,93 triliun atau naik Rp3,63 triliun atau 7,36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara penyaluran kredit atau pembiayaan mencapai Rp54,98 triliun, meningkat Rp3,78 triliun atau 7,37% dibandingkan Mei 2025 sebesar Rp51,20 triliun. Primandanu menilai pertumbuhan aset DPK dan kredit menunjukkan aktivitas penghimpunan dana serta penyaluran pembiayaan oleh perbankan di Kalimantan Tengah masih berjalan dengan baik.
6: Di penyaluran kredit ini tidak hanya pada sektor jasa keuangan konvensional, tapi juga mencakup disebut di situ bursa mineral dan komoditas strategis lainnya. Nah, ini juga kami tentunya dalam hal ini pastinya akan menyesuaikan gitu ya, secara struktur, kemudian juga secara nanti tools pengembangan maupun pengawasan terkait keamanan tersebut.
7: Di sisi lain, OJK mencatat risiko kredit bermasalah atau non-performing loan atau non-performing finansial NPL atau NPF hingga Mei 2025 berada pada level 2,07%, meningkat tipis 0,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,98%. Meski demikian, Primandanu menegaskan kenaikan tersebut masih berada pada level yang relatif terkendali dan mencerminkan kondisi industri perbankan yang tetap sehat. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Kalteng, Mas Livansah, menyampaikan kinerja Bank Kalteng 2025 ke arah positif di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih tidak baik-baik saja akibat efisiensi anggaran. Aset Bank Kalteng Rp20,1 triliun, DPK Rp13,9 triliun, kredit Rp11,7 triliun, dan laba bersih Rp368,5 miliar di tahun 2025 lalu. Kualitas aset membaik, efisiensi meningkat, dan permodalan sangat kuat.
8: Dalam pihak ketiga naik 10% menjadi sebesar Rp13,9 triliun. Dan laba bersih kita itu naik 9,76% ya, atau tercapai di 124 miliar.
7: Dengan kondisi yang ada saat ini, sinergi OJK dan perbankan akan terus berjalan sehingga perkembangan industri jasa keuangan tetap terjaga dengan baik guna menjaga stabilitas sektor perbankan sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Kalimantan Tengah secara berkelanjutan. Sabella Indah Sari melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Burung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri mengapresiasi kinerja Polres Barito Selatan yang selama ini telah membangun sinergi erat bersama pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, dan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Edi Raya Samsuri menyampaikan berbagai agenda pemerintahan, kegiatan masyarakat hingga pengamanan hari besar keagamaan dapat berjalan lancar berkat sinergi yang baik dengan kepolisian. Bupati Barito Selatan juga berharap memasuki usia pengabdian ke-80, Polri semakin kuat, profesional, humanis, dan semakin dicintai masyarakat. Serta terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kamtipmas.

0: kemampuan bicara anak semakin baik. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Lalu ketika ditanya, dia belum tahu nih namanya apa gitu. Itu udah jadi warning buat mamah papa di sana.
2: Keterlambatan bicara merupakan salah satu kondisi yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Meski terkesan sepele, orang tua tidak boleh menganggap remeh kondisi ini karena dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi, belajar, dan bersosialisasi. Terapi wicara Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya, Mary Wasti Kristina mengatakan, terapi wicara dapat menjadi alternatif yang tepat untuk membantu anak mengembangkan kemampuan berbicara. Terapi ini terutama ditujukan bagi anak yang belum mampu merangkai kalimat, memahami instruksi sederhana, maupun menyampaikan cerita sesuai usianya.
1: Oke, kalau untuk kondisi anak sendiri yang perlu terapi wicara itu, contohnya anak-anak yang bahasa bicaranya tidak sesuai usia. Lalu pada usia tertentu dia belum memahami instruksi sederhana, belum bisa merangkai kalimat, belum bisa bercerita. Lalu ketika ditanya, dia belum tahu nih namanya apa gitu. Itu udah jadi warning buat mamah papa di sana.
2: Lebih lanjut, terapis okupasional Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya, Fitriani mengatakan, meski terapi wicara dapat diberikan, kemampuan dasar anak tetap harus dinilai terlebih dahulu melalui terapi okupasional. Menurutnya, terapi ini membantu mempersiapkan keseimbangan tubuh, fokus, serta kemampuan anak dalam mendengarkan, memahami bahasa, hingga berbicara.
3: Kalau untuk okupasi dan terapi wicara itu sama dengan yang fisio juga. Jadi harus dilihat dulu kemampuan anak, karena kalau untuk anak yang masih belum punya keseimbangan yang baik, keseimbangan duduk atau keseimbangan bergerak, fokusnya masih mudah teralih, mudah terdistraksi gitu, biasanya akan fokus ke okupasi dulu. Jadi kalau anak sudah mulai bisa duduk tegak nih dengan mandiri, terus ketahanan tugas dan fokusnya udah lama, biasanya akan bisa diselingi dengan terapi wicara.
2: Dalam hal ini orang tua juga diimbau segera berkonsultasi dengan tenaga profesional apabila menemukan tanda-tanda keterlambatan bicara pada anak. Penanganan sejak dini akan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak untuk mencapai tumbuh kembang sesuai usianya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.

0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

0: Ya, pendengar, berikut kami sampaikan sebuah berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 4669 yang terletak di Jalan Garuda, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 900 meter persegi atas nama Mariati. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0852-4921-4003. 0852-4921-4003. Demikian pendengar, pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya pendengar, waktunya Request Pop Indonesia. Silahkan request lagu favorit karya musisi tanah air ya. Sekaligus bisa juga salam hangat untuk sahabat, keluarga, atau rekan kerja tercinta. Ayo pendengar bergabung bersama kami dalam Request Pop. Bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811-5203-123 atau line telepon kami di 3221-779. Dan pendengar kali ini telah terhubung nih ya bersama kami melalui line telepon. Halo, selamat siang Request Pop. Iya, nampaknya ini sepertinya terputus ya. Dan mari kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Request Pop.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabarnya? Ini Bang Tony ya?
2: Puji Tuhan.
1: Puji sehat. Tuhan, sehat. Iya, walaupun kemarin-kemarin panas, tapi hari ini lumayan sejuk begitu ya udaranya Bang Tony.
2: Ada hujan nih barusan.
1: Oh, barusan hujan ya di sana ya?
2: Iya. Tapi nggak terlalu lebat.
1: Iya.
2: Sekitar 30 menit.
1: Oh iya, setidaknya turun hujan lah Bang Tony.
2: Iya, menambah adem suasana.
1: Iya.
2: Berapa hari panas terus ini.
1: Betul. Sampai malam pun panas rasanya Bang Tony.
2: Iya, malah gerah.
3: Tapi hatinya nggak gerah kan?
1: Iya, hatinya tidak gersang kalau hatinya Bang Tony.
2: Apalagi dengar Mbak Cynthia.
1: Hatinya selalu apa nih kata orang
2: bergerah nih kita gitu, dengarkan lagu-lagu.
1: Ya, betul. Mau dengar lagu apa ini?
2: Ya, Anggur Merah Pertama ya dari Lola Drecker.
1: Anggur Merah Pertama.
2: Lola Drecker.
1: Oke, ada ini lagunya. Salam-salamnya Bang Tony.
2: Salam dulu ya untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Ayang, Putra Bangka Lambung, Pomer Sampit, Yan Selayar, Bu Erwin, terus Bung Pandu, Mama Yuda, Mbak Weni, Mbak Lisa, Rian juga. Yang lain kita rangkul semua. Bang Karim di Subang lagi.
1: Iya.
2: Yang lain kita rangkul semua.
1: Siap.
2: Cynthia, selamat bertugas, semangat terus,
1: amin.
2: Tetap sehat ya.
1: Iya, siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Tony.
2: Tuhan memberkati kita semua.
1: Tuhan memberkati.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih Bang Tony, sehat selalu. Dan mari kita ke penelpon kita berikutnya. Halo, Request Pop. Iya, nampaknya agak sedikit gangguan ya ini yang menelpon melalui telepon. Halo, Request Pop. Iya, pendengar, masih kami tunggu ya yang ingin merequest baik melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp gitu ya. Iya, ini sepertinya ada yang menelpon kembali. Halo, Request Pop.
4: 100%.
1: Iya, 100%. Halo.
4: Siang, Mbak Cynthia.
1: Halo, selamat siang.
4: Dengan aku nih, kenapa ya? Itu bunyinya, kenapa itu?
1: Iya, ini agak bunyi-bunyi begitu.
4: Oh, gitu ya.
1: Mm-mm.
4: Ada gangguan.
1: Iya,
4: gangguan
1: betul.
4: Teknik dikit ya. Ini dengan Mas Dede ini.
1: Iya, dari Pangkalan Bun ya. Iya. Bagaimana kabarnya Mas Dede?
4: Alhamdulillah kabarnya.
1: Alhamdulillah.
4: Cuman agak pilek sedikit.
1: Iya, ini terdengar bindeng-bindeng begitu, Bang Dede.
4: Iya, betul.
1: Cuaca bagaimana Bang Dede di sana?
4: Ini alhamdulillah ini tadi ya ada turun hujan, cuman ya cukup membasahi jadi suasana panas, jadi enggak panas gitu.
1: Iya, alhamdulillah ada hujan lah di sana juga.
4: Iya, ada hujan di pantai.
1: Mm-mm. Mau dengar lagu apa ini? Silahkan.
4: Apa ya? Oh, itu aja.
1: Mm-mm.
4: Mendung tak berarti hujan itu.
1: Mendung
4: aja.
1: Tak berarti hujan.
4: Soalnya ini tadi hujannya kecil.
1: Iya, jadi mendung-mendung bukan berarti hujan.
4: Iya.
1: Benar. Salam-salamnya dulu Bang Dede.
4: Salamnya buat Bang Agau di Giobos ya. Selamat siang Bang Agau, lagi nyantai ya. Mungkin lagi nyantai nih siang hari.
1: Iya, siang-siang.
4: Juga Mbak Sasa, Mama Yuda, Bang Tony tadi ya, Bang Pandu, Putra Kota, Putra Pangkalan Bun, sama Bang Freddy yang jauh juga, dan buat semua aja pendengar setiap hari di acara 100% ya, Pop Indonesia.
1: Betul.
4: Mudah-mudahan semua sehat selalu, happy selalu. Dan semua yang dicita-citakan mudah-mudahan tercapai. Buat pesertanya selamat tugas sampai tuntas. Dan krunya juga semua pada sehat.
1: Amin.
4: Punya salam sehat buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Dede. Sehat selalu di sana juga. Semoga cepat sembuh ya pileknya. Dan pendengar kita ke penelpon kita yang telah menunggu di melalui WhatsApp ini ya. Halo, selamat siang, request pop.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Halo Mbak Sasa, apa kabarnya?
3: Abangnya baik, tadi sempat hujan Mbak, gerimis, ini panas lagi.
1: Iya, syukur aja Mbak Sasa ada hujan sedikit ini kita.
3: Kayak apa? Istilah bahasa orang tuh melapai aja.
1: Tapi cuaca lumayan teduh sedikit Mbak Sasa dibanding yang kemarin ini sepertinya.
3: Iya, tadi pagi kan sempat juga kayak mendung gitu.
1: Betul.
3: Ini Mbak Reta kan?
1: Ini Mbak Cynthia, Mbak Sasa.
3: Cynthia.
1: Iya.
3: Cynthia. Lagu ya Mbak?
1: Silahkan.
3: Setiap detik aja Mbak.
1: Setiap detik.
3: Hijau daun.
1: Hijau daun, oke.
3: Salamnya buat Mas Dede Pangkalan Bun tadilah, Putra Pangkalan Bun. Terus Dokter Mimi, sama Yuda dan Bang Jonnya, Putra Cien, sama Sri, Mas Pandu, Bapak Umay, Mas Cepi, kan yang buat semua aja mana dari A sampai Z ya.
1: Oke. Okay.
3: Buat Mbak Cynthia dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak berkatnya.
1: Amin.
3: Lagunya ditunggu, selamat siang menjelang sore. Terima kasih, dadah, bye-bye.
1: Terima kasih, Mbak Sasa, dadah, bye-bye juga. Sehat selalu, berlimpah rejeki dan sukacita juga untuk Mbak Sasa ya. Dan kita ke penelpon berikutnya. Halo, request pop.
5: Halo.
1: Halo, request pop.
5: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
5: Iya, narek kabar Ken.
1: Halo Ma, bahalap.
5: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan, narek kabar Ma.
5: Kabar bahalap ya, itu ya. Harun terai hujan.
1: Iya, puji Tuhan ini Ma, teke hujan.
5: Dia jika anu, narek kun dia kere merintik aja itu, pernah labat.
1: Labat kemain tete.
5: Iya, labat tutu, harun terai.
1: Iya, puji Tuhan ini Ma.
5: Mama anak ini lagu kan lah.
1: Oh, palus ma, yo.
5: Bara Power Sleep.
1: Power Sleep.
5: Judul lah, Malam Ini.
1: Malam Ini, oke. TG tuh pak.
5: Iya. Salam hello lah.
1: Yo.
5: Terutama akan Pak Hari Sasa enak lah. Salam sehat. Salam berigas. Akan Mas Dede, Wang Pangkalan Bun.
1: Yo.
5: Walaupun dalam keadaan pilek lah. Tapi harga sawit meningkat, Mas Dede. Nggak apa-apa kalau sakit, tapi kalau banyak duit nggak apa-apa. Ya, terus buat Bang Tony juga, ada Mbak Susi, ada Putra Pengkalan Bun, Bang Pandu, Mas Jepri, Bang Adi, Bang Umay, ada Bang Ian Seloyor lah, Mas Reno, ke Mama Sri di Murung Raya, Nanang Banjar, Mama Yuda, dan semuanya dari Asam Pajet tanpa terkecuali.
1: Iya.
5: Buat Aken Kesintia lah.
1: Iya, Mak.
5: Aku undur pamit teloken lah.
1: Iya, Mak.
5: Selamat bertugas, Ken. Selamat untuk kandau. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat bentuk kandau, Kea. Mama, Bapak, Meme. Iya, mendengar. Masih kami tunggu ini ya dalam program Request Pop 100% Indonesia. Silahkan jika Anda ingin bergabung ya, dapat melalui line telepon atau WhatsApp, bisa juga melalui pesan WhatsApp ya. Dan saat ini telah tergabung ini, halo Request Pop.
6: Halo 100% Indonesia.
1: Halo 100% Indonesia, Mama Yuda, apa kabarnya? Iya, bagaimana kabarnya Mama Yuda hari ini?
6: Sehat, baik.
1: Sehat, baik ya. Di Sampit bagaimana Mama Yuda?
6: Iya.
1: Cuaca kita di sana?
6: Panas.
1: Panas kah di sana? Nggak ada hujan kah Mama Yuda?
6: Nggak ada hari ini, belum ada.
1: Belum ada lah di sana. Kita di sini di Palangkaraya sudah sempat hujan tadi sebentar, Mama Yuda.
6: Oh,
1: Sambil mau dengar lagu apa ini, Mama Yuda?
6: Yang lama lagunya Pak, aja judulnya.
1: Iya, boleh tolong diulangi kah Mama Yuda? Agak sedikit tidak terdengar di sini.
6: Yang Sepia.
1: Dari Sila on Seven tuh kah Mama Yuda?
6: Yang kemarin. Setia apa?
1: Oh, Sivia. Sivia.
6: Iya, Sivia.
1: Iya, banyak
6: lagu. Lagu lamanya tuh apa judul-judulnya?
1: Sebentar lah, Mama Yuda. Ada ini.
6: Ya, jangannya maunya yang romantis aja, Kak Sintia.
1: Oh, maunya yang romantis. Apa ya ini ya? Yang romantis yang kemarin itu yang Valentine. Kalau Mama Yuda kalau nggak salah.
6: Kemarin kelenten sudah, yang lain lagi.
1: Iya, kita lihat dulu lah lagunya nih yang lama nih. Oh apa ini? Bebas Mencinta. Habis itu ada apa ini ya? Yang lama-lamanya banyak yang barunya ini malah. Kamelia.
6: Oh iya.
1: Ada Kamelia. Habis itu ada mana lagi nih? Iya Mama Yuda, itu yang ada di sini cuman itu sepertinya Mama Yuda.
6: Yang lagu lamanya enggak ada lah.
1: Iya.
6: Kalau nggak ada yang itu, Valentine kemarin aja deh lagi.
1: Valentine lagi, boleh. Setiap hari kita Valentine.
6: Iya.
1: Oke deh, Mama
6: Jangan
1: Yuda.
6: Jangan berhenti Valentine-nya.
1: Betul, apalagi dengan ayang beb-nya ya.
6: Iya.
1: Betul. Boleh salam-salamnya dulu, Mama Yuda.
6: Salam-salamnya buat Bang Dede, Mas Mas. Meme, Pak Tony, Bang Pandu, Umay, Bang Gepri, Bang Adi, Bang Yas Loyor, Manapak Yang Putri, Bapak Edi Putri, buat semuanya aja.
1: Iya, baik.
6: Buat Abang lagi kerja, semoga selalu dalam lindungannya aja, lancar pekerjaannya, selam siang selalu.
1: Oke.
6: buat Kak Sintia, faktornya semoga selalu sehat, semangat, lancar rezeki dan aktivitasnya. Selalu bahagia, happy juga dengan ayangnya deh, walaupun selalu damai selalu.
1: Oke, terima kasih Mbak Sasa.
6: Juga langgeng aja
1: Mbak Sasa, deh. Mama Yuda, amin. Begitu juga Mbak Mama Yuda, sehat selalu. Semoga iya, setiap hari hari penuh cinta ya sama ayang beb-nya.
6: Amin.
1: Terima kasih Mama Yuda. Iya, betul.
6: Sama-sama, siang jelang sore.
1: Selamat siang, sehat selalu, bahagia selalu juga untuk Mama Yuda ya. Dan pendengar, masih kami tunggu ini dalam Request Pop 100% Indonesia. Sebelum pukul 14 kita akan mendengarkan Cek Fakta sejenak. Dan pendengar, tadi Mbak Sasa juga sempat menyampaikan ya, tadi di sana sempat mati lampu dari jam 8 sampai jam 13. Ini cukup lama. Dan salam sehat juga kata Mbak Sasa ya untuk Pak Tony tadi. Dan pendengar, kita angkat telepon selanjutnya. Halo, Request Pop. Iya, 100% Indonesia. Apa kabarnya?
7: Alhamdulillah baik.
1: Oh, Bang Nanang ini.
7: Ya, padam lampu, penekannya padam lampu, nah.
1: Oh, mati lampu juga di sana, Bang Nanang
7: lah. Mati lampu dari jam 10 dari sampai sekarang belum nyala.
1: Aduh, panas ini pasti, Bang Nanang.
7: Makanya panas banget, gelisah jadinya,
1: nah. Iya, udah berapa hari ini kita selalu mati lampu nih, Bang Nanang.
7: Padahal pemerintahan yang kemarin mati kok hari ini matinya. Gak konsekuen gitu lah.
1: Iya, itu.
7: Kemarin tahun kan kemarin padam, pada kemarin itu padam, hari ini padamnya.
1: Iyalah.
7: Kemarin kita siap-siap sudah air kan, tapi jadi padam. Hari ini kita siap-siap kemarin padam.
1: Iya itu.
7: Dibingung kita kan.
1: Iya. Biar nggak terlalu. Memikirkan listrik padam nih, kita sambil dengar lagu dulu, Bang Nanang. Mau lagu apa ini, Bang Nanang?
7: Lagu darinya Jangan Memilih Aku.
1: Jangan Memilih Aku, Ana Ashanti kah?
7: Iya, iya.
1: Oke, boleh salam-salamnya dulu.
7: Salamnya buat Mama Yuda tadi ya. Buatnya Bapak Meme, buatnya Yen Selia, Bang Jisri, Bang Omong, Bapak Pakalan Bun. Buatnya Janda Haji, Mama Lili, Bu Kamu. Dede Pakalan Bun, tadi juga ya. Ya, buat semuanya, ikan lah. Selamat siang, selamat semuanya.
1: Iya.
7: Buat Mbak Sintia, terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Selamat siang, menjelang sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Nanang. Dan pendengar, mari kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang telah direquest oleh pendengar kita hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar, karena pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan Cek Fakta.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philip Industri. Faktanya, klaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philip Industri adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang tercantum mengarah ke laman tidak resmi berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dari laman resmi karir.philips.com, diketahui bahwa perusahaan saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Calon pelamar harus memilih lowongan yang tersedia untuk melihat detail persyaratannya di laman tersebut. Setelah itu, calon pelamar bisa mengklik tombol Apply Now untuk mengikuti proses rekrutmen. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya, Cynthia Baga, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar, berikut kami sampaikan sebuah berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan untuk Erika Oktavian Paulin binti Murjani, di mana saja berada sebagai termohon, dengan isi tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 304 PDT.G/2026/PAPLK tanggal 26 Juni 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Amrullah bin Ghazali Rahman sebagai pemohon melawan Erika Oktavian Paulin binti Murjani sebagai termohon. Demikian berita panggilan sidang ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Sangkai kambang atau sangkai duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamu kasai dan hatusu undus atau saling mengupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi

0: bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah

kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, loh, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri.

0: plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Aduh, mau presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI ah. AI, bikinkan pidato.
1: Tentu, berikut pidato terbaik untukmu.
0: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini dan juga sangat lapar. Loh, ada yang bawa cemilan?
2: Loh,
0: AI, kok ini malah ngomongin makanan?
1: Ups, salah template. Maaf, saya sering dipakai untuk cari resep makanan.
0: Ya udah, bantuin aku buat chat perempuan idaman aku aja.
1: Baik, ini pesannya. Aku suka kamu, seperti aku suka diskon 90% di toko online.
0: AI, kok malah gitu? Itu bikin malu lah.
1: Santai, minimal jadi bahan obrolan. Kan saya AI, bantu mikir, bukan bantu untuk jadian.
0: Pakai AI, buat bantu, bukan buat bikin malu.
3: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ya, pendengar, usai sudah program Request Pop 100% Indonesia sekaligus menyudahi kebersamaan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Tony, Mas Dede, Mbak Sasa, Bapak Agau, Mama Yuda, Bang Nanang yang telah bergabung dalam program Request Pop 100% Indonesia hari ini. Dan pendengar, saya Cynthia Baga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Tetap setia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan selanjutnya akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani pendengar di program selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Apa kabar Anda ya di sore hari ini, hari Jumat ya, tanggal 3 Juli 2026, dan semoga kabar baik selalu menyertai Anda. Mungkin sore ini ada yang sedang di dalam perjalanan, mungkin juga masih di kantor, di rumah, atau mungkin masih berkutat dengan berbagai aktivitas ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Saya Dewi Sri Tanjung, pendengar ya, akan menemani Anda di Palangkaraya sore hingga malam hari nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, karena mungkin tugas-tugas dan juga pekerjaan Anda banyak ya. Satu hal yang penting, kita wajib sehat ya. Kenapa? Karena cita-cita kita masih banyak ya, masih banyak yang harus diperjuangkan, masih ada impian yang mungkin ingin diwujudkan ya, keluarga yang ingin kita bahagiakan, dan juga target-target yang tentunya menunggu untuk dicapai ya. Jadi jangan sampai tumbang dulu. Kalaupun saat ini ada pendengar Pro 1 yang mungkin sedang kurang sehat, kami doakan semoga lekas pulih ya, diberi kekuatan dan juga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya, pendengar, kalau kita rasakan sore ini ya, mungkin sedari pagi tadi juga sempat hujan ya, namun sore ini cuaca di Kota Palangkaraya terasa luar biasa terik ya. Jangan lupa berbanyak minum air putih, kalau memang bisa mengurangi aktivitasnya di bawah terik matahari jika tidak terlalu penting. Tetap jaga kondisi tubuh agar tetap prima ya. Dan bagaimana juga sampai sejauh ini pendengar, tugas ataupun pekerjaan Anda ya, semoga semuanya berjalan lancar ya. Urusan sepanjang hari ini juga dipermudah, dan kalaupun memang ada tantangan, semoga bisa terlewati ya dengan hati yang tenang, tentunya pikiran yang selalu positif ya. Dan kabar baiknya, besok juga sudah hari Sabtu ya, artinya akhir pekan sudah di depan mata. Bagi yang libur, semoga bisa menjadi waktu untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Mungkin ada juga ya, ada yang tetap bekerja, tetap semangat ya, karena setiap usaha yang kita lakukan ini tentunya juga sebuah investasi ya, untuk hari esok yang lebih baik. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan sore hari ini Pro 1 RRI Palangkaraya hadir dengan Palangkaraya sore.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, kembali berjumpa kita di kesempatan sore hari ini dalam program obrolan ekonomi digital ya. Ya, pendengar, salam sehat dan tentunya semangat bagi Anda semua ya. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda ya. Tentunya setiap minggu dengan topik yang berbeda dan obrolan sore hari ini ya akan membahas tema yang sangat relevan tentunya pendengar dengan perkembangan zaman ya, yaitu peran ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi digital ya. Ya, pendengar, tentu perkembangan ekonomi digital saat ini kita ketahui sudah membawa perubahan yang sangat besar ya, tentunya dalam berbagai aspek kehidupan ya, termasuk cara kita ataupun Anda ya bertransaksi ya, berbisnis sampai dengan mengelola keuangan. Ya, tentunya pendengar, di tengah derasnya arus digitalisasi saat ini ya, ekonomi syariah hadir bukan hanya sebagai alternatif tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang menawarkan nilai keadilan, kemudian juga transparansi dan keberkahan ya dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Baik pendengar, lalu bagaimana sih sebenarnya ekonomi syariah ini mampu beradaptasi dan berkembang ya di era digital saat ini? Nah, apa saja juga peluang serta tantangan yang dihadapi dan bagaimana peran generasi muda serta lembaga pendidikan dalam mendorong penguatan ekonomi syariah ya di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah? Telah hadir pendengar di Studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Sore hari ini ada Ibu Jelita MSI. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat ya Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah luar biasa. Sebenarnya
1: lumayan belum, dingin tapi.
0: Dingin ya. Sebenarnya enggak cocok nih kalau dipanggil Ibu, Mbak aja ya karena masih muda loh ya.
1: Sebenarnya usianya yang tua.
0: Oh gitu ya. Ya paling mungkin samalah kita ya. Iya, ada Mbak Jelita MSI yang merupakan anggota bidang 1 yang mana bidang 1 ini ya pendengar membidangi pengembangan dan pembinaan organisasi kerjasama dan juga kemitraan dari masyarakat ekonomi syariah atau MES Kalimantan Tengah sekaligus ya Ibu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Luar biasa ini kegiatannya padat banget nih ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ibu Jelita ya. Iya baik pendengar, nanti pada saatnya Anda juga boleh berinteraktif ya bersama Ibu Jelita sore hari ini ya terkait dengan tema kita yaitu peran ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi digital. Nah, langsung saja nih saya ingin bertanya nih kepada Ibu Jelita ya. Kalau Ibu Jelita melihat saat ini begitu ya, bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia nih, Ibu, khususnya di Kalimantan Tengah ya, di era digital saat ini?
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Panggilannya Mbak juga nih jadinya. Panggil Ibu gak mungkin juga jadi Mbak Dewi. Oke, jadi perkembangan ekonomi syariah itu sungguh luar biasa ya, khususnya di Kalimantan Tengah juga, karena saya juga kebetulan anggota daripada MES, jadi saya mengalami sendiri kayak gitu bagaimana perkembangan itu dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Jadi lumayan masif kalau menurut saya. Jadi mulai dari pertumbuhan UMKM yang sadar halal kayak gitu kan, juga sampai pada pariwisatanya.
0: Okay.
1: Passionnya kayak gitu, bukan hanya makanan dan minuman saja
0: di setiap daerah nih ya,
1: di
0: Kalimantan
1: daerah.
0: Tengah
1: betul, jadi itu sungguh perkembangan yang luar biasa kan ya. Karena ekonomi syariah itu sebetulnya bukan hanya menuju pada profit oriented atau berpandangan hanya pada keuntungan saja gitu. Tapi kita melihat seperti yang disampaikan Mbak Dewi tadi, kita harus melihat sesuatu itu halal tidak, gitu ya. Kemudian dia berkah nggak, kayak gitu kan? Itu harus dilihat tuh, kayak gitu. Jadi tidak hanya sebatas pada oh ini menguntungkan nih, nggak boleh, kayak gitu. Jadi memang kalau secara konvensional dia kan profit oriented tuh, jadi hanya berpikir saya yang penting saya untung, nggak peduli saya curang, nggak peduli saya tidak jujur, kayak gitu. Tapi berbeda dengan ekonomi syariah, dia betul-betul ditata, kayak gitu, ditata secara syariat. Jadi harus betul dilihat nih produknya halal tidak, kemudian pelaku usahanya ini melaksanakan usahanya itu dengan jujur tidak, adil tidak dalam

0: diiringan dengan ekonomi syariah. Malah justru ekonomi digital dengan diiringi ekonomi syariah akan menjadi satu kesatuan yang utuh,
1: seimbang
0: baik begitu. Jadi masyarakat apabila misal nih kita di masyarakat pelaku usaha misalnya kayak gitu, pelaku usaha itu mereka kan namanya secara digital sudah nih pasti melakukan promosi lewat sosmed, iya itu minimal tuh sosmed kayak gitu kan, dari platform-platform misalnya mereka menggunakan ke Shopee kah juga kayak gitu ya jualannya, atau ke pokoknya e-commerce lah, Tokopedia atau lain sebagainya kayak gitu. Hanya saja apabila mereka hanya berpikiran secara keuntungan, maka mereka secara tidak langsung nanti ada unsur-unsur zalimnya kepada para konsumennya kayak gitu, karena ada unsur penipuan,
1: curang
0: betul. Tapi kalau diimbangi dengan ekonomi syariah, maka mereka akan terus berpikir nih kayak gitu, bagaimana caranya supaya barang yang kita sampaikan itu sesuai dengan barang fisiknya kayak gitu. Jadi kadang kan ada spesifikasinya kayak gitu ya, kalau di e-commerce kayak gitu. Ini sama nggak dengan barang aslinya? Terkadang konsumen kan kadang cewek ya. Wah, ini spesifikasinya keren nih.
1: Ya, kayak gitu ininya. Lain.
0: Iya, nah itu dia yang datang kok begini. Itu sering banget ya, kita
1: sering
0: sekali ya.
1: Saya juga pernah tuh mengalami.
0: Nah, itu dia, nggak cuma Mbak Dewi, saya juga. Kadang suka kecewa gitu, padahal sudah ngeliat ulasannya kayak gitu ya. Tapi masih ada aja kayak gitu, ternyata itu hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau dia mengimbangi dengan ekonomi syariah kayak gitu ya, bahwa prinsip syariah ini penting kayak gitu ya. Maka dia tidak akan berlaku seperti itu, tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Dia pasti akan jujur memberikan menjelaskan spesifikasi dari barang yang dia miliki kayak gitu. Itu contoh kecilnya kayak gitu ya dari ekonomi syariah untuk ekonomi digital gitu. Jadi kalau dia berjalan beriringan, maka kepercayaan kayak gitu didapatkan dari konsumen kayak gitu ya. Tidak hanya itu, juga jangka panjang, karena ekonominya berkelanjutan. Kenapa? Dari kepercayaan tadi, maka masyarakat atau konsumen tadi gitu ya, secara khusus mereka akan melakukan pembelian berulang
1: karena percaya.
0: Karena percaya tadi. Oh, di sini nih saya percaya. Kalau saya anunya barangnya bagus, terjamin kayak gitu kan. Kemudian juga penjualnya jujur kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Dan juga responsif dan sebagainya. Layanan tuh juga termasuk layanan prima kayak gitu.
1: Layanan cepat,
0: cepat kayak gitu kan, tanggap kayak gitu, ramah juga kayak gitu. Itu akan membawa konsumen itu menjadi terus kayak gitu berulang,
1: ada ikatan begitu
0: nah,
1: ya mungkin
0: iya,
1: ya
0: kepercayaan dan yang itu tadi gitu. Iya. Itu menurut saya.
1: Oke, baik. Nah ini apa sih nilai utama nih Mbak Jelita yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional?
0: Yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah mekanisme, metode gitu ya. Jadi kalau mekanisme misalnya kita jual beli, kalau kita di konvensional ya sudah kayak gitu, jual belinya harga sekian dibeli sekian gitu. Tapi kalau di ekonomi syariah ada yang namanya akad.
1: Oke.
0: Jadi yang paling membedakan antara yang syariah dengan konvensional adalah pada akad.
1: Akad tawar menawar begitu.
0: Akad ini misalnya kalau dia jual beli, akadnya namanya murabahah. Akad jual beli namanya. Nah, dalam akad jual beli ini ada ketentuan. Ada ketentuan secara syariatnya. Nah, siapa yang boleh berjual beli? Mereka yang sudah balik, misalnya sudah berakal kayak gitu ya. Enggak mungkin orang yang maaf nih, anak kecil atau saya nyebutnya apa ya? Biar bahasanya agak-agak halus, yang kurang apa sih? Saya nyebutnya agak kurang waras lah ya. Maaf nih bahasanya agak kasar. Saya lupa menyebutkan bahasa halusnya itu. Jadi kalau enggak mungkin kalau mereka yang bertransaksi kayak gitu kan. Nah, kemudian juga ada barang yang diperjualbelikan kayak gitu. Jadi ada transaksi yang dilakukan gitu. Barangnya jelas, spesifikasinya juga jelas kayak gitu. Jadi itu harus. Dan di dalam ekonomi syariah poin terbesarnya itu adalah kalau kami menyebutnya maghrib. Maghrib itu terdiri dari maishir, gharar, riba. Kalau ditambahkan lagi kita dengan halal. Gitu ya. Maghrib, jadi maishir itu adalah judi. Jadi tidak boleh ada dalam ekonomi syariah itu mengandung unsur sesuatu

0: yang tebak-tebakan. Gitu. Ya, jadi kalau unsurnya sudah larinya kepada judi kayak gitu ya. Judi itu kan apa ya, untung-untungan kan? Kalau kita lagi untung deh, dapat gitu. Tapi kalau enggak, ya enggak.
1: Lagi apes.
0: Iya, gitu kan. Itu tidak boleh. Kemudian goror. Goror itu sesuatu yang tidak jelas. Ya tadi barangnya itu tidak jelas. Ya, barangnya itu tadi tidak jelas. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Transaksi di dalam ekonomi syariah. Kemudian juga riba. Nah, riba kan salah satunya yang paling terkenal adalah bunga bank ya, bunga-bunga pinjaman lah intinya, tidak hanya ke perbankan kayak gitu larinya. Sistem-sistem keuangan yang menggunakan bunga, nah itu termasuk riba seperti riba. Itu. Nah, dan juga termasuk barang-barang yang di produk-produk yang diproduksi secara non halal juga gitu. Itu yang pembeda yang paling krusial menurut saya dengan yang konvensional. Karena konvensional mereka tidak peduli itu barang halal ataupun haram. Kayak gitu kan. Mereka tidak peduli itu jelas apapun tidak jelas kayak gitu. Kemudian mereka tidak peduli itu mengandung unsur judi atau tidak kayak gitu. Mereka tidak peduli itu. Jadi mereka terus jalan. Yang penting profit oriented, yang penting untung buat mereka. Gitu. Tapi kalau syariah dia harus dijaga itu tadi, etika-etikanya ya istilahnya, etika ekonominya adab. Itu harus dijaga dengan betul. Yang menurut prinsip syariah itu baik dan benar seperti itu.
1: Oke. Ya baik pendengar ya, masih dalam obrolan ekonomi digital di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya juga masih bersama dengan Mbak Jelita atau Ibu Jelita ya, yang mana Ibu Jelita ini merupakan anggota bidang 1 ya, pengembangan dan juga pembinaan organisasi kerjasama dan kemitraan dari masyarakat ekonomi syariah, sekaligus ya beliau ini merupakan dosen ya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Ya, baik Ibu Jelita. Nah, kalau saat ini kan transaksi digital itu semakin masif digunakan masyarakat ya. Bagaimana ekonomi syariah memandang fenomena digitalisasi keuangan tersebut nih?
0: Ya. Nah, ini kalau larinya ke apa namanya? ke masalah keuangan, kita berbicara dulu yang pertama adalah literasi.
1: Oke, literasi.
0: Kita bicara itu literasi. Saya punya data di sini dari OJK, kita berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024-2025. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia itu masih di kisaran 39-43% saja.
1: Apa itu artinya?
0: Artinya dari misalnya 100 orang nih, itu hanya 40% saja
1: yang
0: 40 orang
1: gitu yang ya. Memahami
0: ya, yang memahami tentang keuangan syariah. 60 orangnya
1: Tidak paham
0: gitu. Nah, itu dari sisi literasinya. Dari sisi inklusinya lebih rendah lagi. Hanya kisaran pada 12-13%. Inklusi itu kan pengguna ya. Iya. Nah, jadi kalau dibandingkan nih, kita bandingkan dengan yang konvensional secara umum. Inklusi keuangan secara umum itu cukup tinggi, 75-80%. Kan ada gap tuh antara inklusi yang cuma 12-13% secara syariah dan yang secara umum. Tadi cuma 75-80%. Jauh banget perbandingannya. Hampir 60% kan. Jadi pengguna yang syariah itu sangat sedikit. Itu sangat sedikit sekali. Coba kita di Palangkaraya aja, rata-rata orang menggunakan kris itu menggunakan kris perbankan apa? Menggunakan kris e-wallet apa? Iya toh? Iya. Saya tidak menutup ini juga. Saya juga menggunakan e-wallet, tapi e-wallet yang saya gunakan apa? Dana misalnya kayak gitu. Oppo. Dia kan tidak syariah. Iya. Kenapa saya bilang tidak syariah? Karena tidak punya fasilitas yang menyediakan akun syariahnya.
1: Syariah.
0: Gitu, iya. Kalau yang e-wallet yang saya tahu yang ada itu adalah link aja syariah.
1: Oh, link aja.
0: Kalau link kan ada dua dia, jadi link aja yang biasa yang merah logonya itu, kemudian ada link aja syariah, dia logonya hijau.
1: Oh, hijau.
0: Iya, logonya hijau. Jadi di dalam link itu ada fitur link aja syariah yang bisa kita akses gitu. Jadi ekonomi digital secara syariah sebetulnya ada menyediakan fitur-fitur apa ya, secara e-commerce, secara e-wallet, teknologi vintage, bahkan kayak gitu kan, vintage syariah juga ada kayak gitu. Jadi pembiayaan-pembiayaan syariah itu banyak.
1: Tapi iya, kenapa masyarakat tidak tertarik?
0: Nah, itu jadi permasalahan ya kan, karena itu tadi literasi kita yang kurang. Iya, sangat rendah sekali. Karena apa ya istilahnya, kita kalau di dalam ekonomi syariah itu kalau pemahamannya kurang, kan kalau di ekonomi secara umum orang nggak peduli ya yang namanya hoax, yang namanya kecurangan, yang namanya penipuan, yang seperti itu. Nah, kalau pemahaman kita kurang, potensi kita terjebak dalam hal-hal itu sangat besar. Termasuk misalnya, maaf nih, pinjol.
1: Oh iya, oke.
0: Nah, itu banyak nih ya kasusnya kayak gitu ya, apalagi pemuda-pemuda, generasi muda sekarang kayak gitu. Karena ahli teknologi kadang bablas kayak gitu. Lihat pinjol menguntungkan
1: cepat.
0: Butuh duit cepat gitu ya. Tapi mereka enggak sadar lewat pinjol itu ternyata ada sesuatu yang merugikan untuk diri mereka sebetulnya, memudaratkan mereka. Karena di situ ada bunga yang besar yang diberlakukan seperti itu kan. Itu hal-hal yang merugikan sebetulnya untuk mereka. Saat pertama mereka meminjam, mereka terbantukan.
1: Tetapi pada saat
0: pengembaliannya bagaimana?
1: Nah, ya itu gitu dia. Kan.
0: Itu hal-hal yang apa ya istilahnya, sesuatu yang perlu diliterasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda kita sekarang kayak gitu.
1: Masyarakat tuh maunya instan aja gitu ya.
0: Itu dia. Sesuatu yang mudah, cepat itu bukan berarti sesuatu yang baik. Tidak selalu baik gitu ya.
1: Mungkin ya sesaat aja mungkin gitu ya.
0: Jadi mudah, murah, halal, baik, berkah, itu yang kita cari. Ya gitu, secara ekonomi syariahnya. Tapi kalau cuman mudah, cepat, hati-hati tuh. Kita bisa terjebak dengan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Itu. Jadi perlunya literasi, perlunya peningkatan literasi itu sangat-sangat perlu sekali. Itu yang pertama dulu. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah permasalahannya ada pada teknologi itu sendiri. Ada sekarang kan teknologi canggih ya, bahkan ada AI.
1: Betul, ya. Video aja dikirain videonya, ternyata AI.
0: Ternyata buatan AI.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Susah foto, sekali membedakannya.
0: Foto aja kita bisa bikin lewat AI, gitu
1: betul.
0: Kan, dan segala macam. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya ada unsur-unsur yang apa ya istilahnya, merugikan sebetulnya, tapi menguntungkan. Nah, merugikan tapi menguntungkan tuh gimana? Satu sisi dia bisa menguntungkan kalau digunakan secara baik. Di satu sisi dia akan merugikan apabila dia digunakan terus-menerus tanpa ada filter. Apa-apa gunakan AI, apa-apa gunakan AI.
1: Kayaknya tergantung banget sama AI gitu ya. Mbak Jelita, betul.
0: Apalagi
1: ada sih saya lihat.
0: Apalagi larinya ke keuangan Jadi tidak semua hal apa ya istilahnya, secara digital itu memang berujung baik kayak gitu. Ada hal-hal yang mungkin kita harus rem. Karena ekonomi syariah itu sebetulnya apa ya, dia tuh rem daripada perekonomian itu. Jadi misalnya ekonomi itu jalan gitu ya. Apa ibarat saya mengibaratnya kayaknya kayak mobil lagi melaju kencang. Itu perekonomian kita tuh. Ekonomi syariah itu adalah rem dan kendalinya. Jadi apabila tidak ada yang mengendalikan itu sebuah kendaraan, dia sesukanya kan nabrak orang, lari kemana gitu. Tapi apabila ada yang mengendalikannya, dia sesuai dengan tujuan, dengan arah ya gitu, yang kita mau. Dan juga rem, apabila sesuatu itu sudah sudah tidak terkendali dan perlu dilakukan pengereman, maka dilakukan pengereman itu, harus wajib dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka ya tadi yang terjadi, kalau ibarat mobil kan bisa kecelakaan, kecelakaan banyak ya, kecelakaan antar ini, bisa kecelakaan mandiri kayak gitu ya, sendirinya jatuh ke got kah barangkali kemana kayak gitu kan, itu bisa terjadi, nabrak pohon kah barangkali. Nah itu hal-hal yang saya mengibaratkannya gitu, antara ekonomi perjalanan perekonomian kita dengan ekonomi
1: tanpa
0: syariah itu
1: saja.
0: Tanpa ekonomi syariah tidak ada kendali dan tidak ada rem. Tuh. Yang melonjor aja gitu, ibaratkan seperti itu. Kalau saya mengibaratkannya.
1: Oke, baik Mbak Jelita. Nah, kira-kira ini kalau peluang, peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan UMKM syariah melalui platform digital nih, apa saja nih Mbak Jelita?
0: Nah, tadi akses ya, akses kita jadi lebih luas. Dulu kalau orang perlu melakukan pinjaman misalnya, orang harus mencari perbankan. Terkadang akses perbankan ini agak sulit. Agak sulit. Sehingga apa ya, nggak jadi nih orang ke perbankan kayak gitu. Nah sih, akhirnya orang yang membutuhkan pembiayaan ini tadi tidak jadi mendapatkan pembiayaan. Nah sekarang dengan terbukanya digitalisasi gitu ya, teknologi yang begitu canggih, terbuka juga aksesnya itu tadi. Sehingga tidak perlu harus ke perbankan, kita masih bisa melalui teknologi. Misal tidak harus bank ya, tapi fintech syariah ada, financial teknologi gitu, fintech syariah yang banyak di Indonesia, yang ada di Indonesia itu yang paling apa ya, bisa diakses banyaknya itu ada Amana, sama apa, Alami kalau tidak salah. Tapi dia lebih ke UMKM, pembiayaan UMKM. Jadi kalau UMKM butuh dana susah mengakses perbankan, bisa melalui platform itu kayak gitu. Jadi peer to peer lending sebetulnya, tapi peer to peer lending syariah. Jadi mereka memberikan bantuan pembiayaan kayak gitu ya untuk UMKM tersebut, tapi sesuai dengan syariat. Kayak gitu. Menggunakan akad mudharabah ataupun akad murabahah. Kalau mudharabah kan dia bagi hasil. Tapi kalau murabahah kan dia jual beli. Berarti ada margin atau keuntungan yang diberikan kayak gitu oleh si peminjam kepada platformnya tadi kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peluangnya adalah digitalisasi dalam hal zakat dan infak. Kita nggak perlu lagi susah-susah mencari, kita harus datang ke Basnas, kita harus datang ke apa, lembaga LAS kayak gitu kan, lembaga amil zakat itu, untuk menyalurkan zakat, zakat infak sedekahnya kita. Cukup dengan gadget di tangan gitu, kita sudah bisa melakukan infak. Contoh paling nih, kalau kita punya rekening bank syariah ya, saya mohon maaf nih, saya perumpamaannya ke BSI gitu ya. Misalnya kita BSI, kalau kita melakukan transaksi mobile banking, itu biasanya kalau sudah selesai mereka akan mengarahkannya ke
1: infak.
0: Iya, betul. Nah, dari situ kita bisa ini apa namanya, kalau mau berimpak silahkan, itu kan tidak paksaan,
1: sukarela
0: bisa dilewatin gitu kan. Itu teknologi. Kita nggak usah sampai ke sana lagi. Sekarang kita di masjid-masjid nih. Masjid sekarang menyediakan kris untuk impak masjid gitu. Walaupun apa ya istilahnya, itu masih bisa di oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu kadang kan krisnya itu ditutupin sama mereka dengan kode kris yang milik mereka.
1: Mereka punya.
0: Jadi itunya tuh mirip kayak gitu. Lari. Padahal bukan masuk ke masjid, masuknya ke penipu tersebut ya gitu ya, itu oknum tersebut ya gitu. Nah, itu tuh memang harus hati-hati. Jadi kalau kita meng-scan kris di masjid, cek dulu dengan benar. Ini lama. Lari ininya kemana, kan ada tuh, gitu kan? Jadi setiap kita kalau mau selanjutnya, itu kan pasti itu di dalam
1: ada
0: dulu.
1: Nama ya.
0: Keterangan namanya siapa, ini anu siapa, untuk siapa kayak gitu.
1: Kalau
0: kan
1: nama pribadi bahaya.
0: Jadi kita itu bukan cuman sekedar ah praktis terkerek, nggak usah, jangan juga kayak gitu, harus teliti juga. Jadi hal-hal tersebut itu penting gitu, itu penting. Jadi secara inklusi, walaupun kita pengguna kayak gitu kan, tapi kita juga harus teliti, harus pintar gitu, melihat situasi dan lain sebagainya gitu. Tidak, jangan sampai kita menggunakan teknologi, justru kita dibodohi orang.
1: Yeah.
0: Ya gitu. Ya jadi itu udah luar biasa sekali. Kemudian secara industri ya, industri halal itu sangat-sangat meningkat sekali. Seperti yang saya sampaikan, tidak hanya makanan dan minuman, yang sekarang masif sekali pemerintah dari BPJPH itu melakukan sertifikasi halal untuk UMKM-nya.
1: Betul.
0: Yeah. Mulai dari pelatihan pendamping proses halal, gitu ya, proses produk halal, kemudian pelatihan penyelia halal dan lain sebagainya gitu, untuk bagaimana produk UMKM dari makanan dan minuman itu bisa bersertifikasi halal. Itu masif sekali. Di Kota Palangkaraya juga demikian.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian juga passion juga sama. Kemudian pariwisata juga termasuk. Pariwisata halal juga sudah mulai dikembangkan nih. Salah satunya dengan apa sih melihat pariwisata halal itu ramah muslim. Ramah muslim ini dari dalam artian apa? Dalam artian mereka menyediakan musola. Mereka menyediakan tempat kita mau ibadah gitu ya. Kemudian itu hal yang paling apa ya, paling mendasar lah dari pariwisata gitu. Jadi setiap misalnya setiap tempat wisata itu apabila mereka menyediakan tempat sholat kayak gitu ya, itu berarti mereka sudah ramah muslim. Artinya mereka sudah bisa dianggap sebagai pariwisata halal. Seperti itu. Yeah. Jadi dan satu hal lagi, mereka di tempat wisatanya itu tidak menjual produk-produk yang
1: tidak halal,
0: haram seperti itu. Ya, siapa tahu kan ada wisata-wisata yang menjual non halal gitu ya, barang-barangnya gitu. Nah, itu harus dihindari juga. Jadi itu udah masif sekali, dan bahkan setiap UMKM, passion, kemudian juga apa tadi pariwisata, itu kan sudah masuk ke platform-platform digital kan?
1: Iya. Yeah.
0: Mereka menawarkannya, mereka menyampaikan bahwa ini itu gitu, bahwa ini tuh halal, bahwa ini tuh sesuai dengan syariat Islam, bahwa pariwisatanya ini ramah muslim, gitu ya, ada tempat ibadah dan sebagainya gitu. Tidak hanya produk-produk itu juga, termasuk juga yang paling ini di ya biasa anak muda, kosmetik lah ya. Yeah. Itu juga masuk tuh.
1: Yeah, yeah.
0: Kosmetik. Jadi kosmetik halal itu juga penting. Jadi industri halal jadi semakin berkembang berkat adanya digitalisasi. Gitu. Jadi perkembangan industri halal berkat adanya digitalisasi itu menjadi sesuatu yang kompleks, luar biasa jadinya. Gitu. Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah generasi muda. Karena generasi muda saya bilang tadi bukan cuma sekedar pengguna daripada teknologi digital itu, tapi mereka bisa, tapi mereka juga pelaku usaha. Pelaku usaha muda kan banyak ya,
1: banyak
0: sekali.
1: Betul.
0: Ini adalah salah satu wadah atau tempat untuk ekonomi syariah itu bisa lebih berkembang lagi secara digital melalui mereka, si generasi muda pelaku usaha ini tadi. Jadi mereka kan bisa diberikan edukasi kayak gitu ya, terkait produk mereka harus tersertifikasi halal, bagaimana cara mereka melakukan promosi lewat media kayak gitu kan, secara digital itu tadi. Nah itu harus diberikan edukasi itu. Jadi bukan cuman sekedar mereka pengguna, tapi mereka langsung menjadi pelaku daripada perkembangan ekonomi syariah itu sendiri di dalam teknologi digital sekarang seperti itu. Menurut saya itu adalah peluang-peluangnya di era digital ya, ekonomi syariah.
1: Baik, terima kasih Mbak Jelita. Nah mungkin kalau apa ya, tantangan nih ya. Nah kalau kira-kira di sisi lain nih, tantangan apa sih yang sering dihadapi ekonomi syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi digital nih Mbak Jelita?
0: Iya, yang pertama mungkin tadi seperti saya bilang, yang pertama tantangannya ke teknologi. Teknologi baru gitu ya. Jadi seperti misalnya AI tadi, kemudian kayak kripto
1: ya,
0: kan lagi
1: Betul.
0: Hype banget itu ya. Yeah. Kadang generasi muda itu melihat sesuatu itu karena dia melihat orang lagi rame nih. Hmm. Apa sih? FOMO ya. Ikut-ikutan.
1: FOMO.
0: Ikut-ikutan kayak gitu karena ngelihat itu viral, itu ini ikut kayak gitu. Tapi enggak tahu hal itu transaksinya sesuai syariat apa tidak.
1: Tidak.
0: Kayak gitu. Itu ya yang menjadi tantangan kayak gitu. Dari sisi ekonomi syariah itu sendiri. Kemudian yang kedua dari sistem pengawasan. Gitu. Kenapa dari sisi pengawasan ini lebih kepada tadi label halal, label halal itu tadi. Karena yang namanya ekonomi syariah kan tidak lepas dari halal, produknya harus halal itu tadi kan salah satunya. Nah, sehingga sesuatu yang halal ini penting. Nah, jadi di sini perlunya pengawasan syariah.
1: Pengawasan.
0: Perlunya pengawasan syariah yang lebih masif lagi. Jadi tidak hanya kita gembar-gembor terkait dengan ayo pakai sistem syariah, ayo ini orang sudah menggunakan tapi kita tidak mengawasinya. Jadi ada ibaratnya itu monitoring ya. Jadi dievaluasi, diawasi kayak gitu. Dilihat lagi. Terkadang begini. Misalnya ada UMKM mengajukan sertifikasi halal. Setelah dilakukan pendampingan, dilakukan pemprosesan, mereka lolos mendapatkan sertifikasi halal. Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu kayak gitu, ternyata ada hal-hal yang dilakukan oleh mereka yang membuat produk yang awalnya halal menjadi
1: tidak halal, non halal.
0: Iya. Jadi pelabelannya halal, ternyata ada unsur tidak halal di dalamnya. Ya karena ya pelaku usaha lagi ya kembalinya kayak gitu. Itu tantangan dari pengawasan syariahnya. Dari sisi pengawasan syariah. Kemudian yang selanjutnya adalah dari persaingan. Ya, yang konvensional ini kan sudah lebih dulu ya, sistem ekonomi konvensional sudah lebih dulu, dah duluan dia gitu. Nah, jadi ekonomi syariah ini dia harus lebih inovatif lagi. Supaya tidak tertinggal. Gitu. Karena yang namanya si kakak itu pasti punya pengalaman yang lebih daripada si adek. Sehingga si adek harus pintar-pintar berinovasi supaya bisa menyaingi si kakak gitu. Nah, anggap saya si kakak ini adalah ekonomi konvensionalnya, si adek ini adalah ekonomi syariahnya. Jadi ekonomi syariah harus lebih inovatif lagi ya gitu. Harus lebih apa ya istilahnya, bukan cuman sekedar mengharapkan iya ini berlabel halal. Jangan sekedar label. Jangan sekedar label. Karena tadi label juga bisa menipu ternyata. Ya gitu kan, label halal itu tadi. Ya di awal dia memang sudah sesuai dengan kriteria halal, tapi ternyata berjalan waktu mereka bisa melakukan hal-hal yang curang itu tadi ya gitu kan. Dan yang terakhir kembali lagi literasi, tantangannya.
1: Literasi.
0: Penting sekali itu. Yeah. Jadi poin besar tantangan sebuah ekonomi syariah dalam digitalisasi adalah literasi masyarakat tentang keuangan syariah itu sendiri. Apabila pemahaman kita baik, maka baik pula gitu kan inklusi syariahnya, penggunaannya. Jadi sesuai
1: outputnya
0: di masyarakat.
1: Begitu.
0: Betul. Tapi apabila pemahamannya kurang, nah itu kita terjerumus dalam hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Contohnya saya bilang tadi pinjol tadi ya. Itu pinjol itu tadi. Jadi misalnya nih si A lagi butuh dana.
1: Iya.
0: Larilah dia ke pinjol. Lari ke pinjol di awal menyelesaikan masalahnya dia. Tapi ternyata bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah untuk mereka. Karena apa? Karena mereka menetapkan bunga yang besar. Dan itu sebetulnya tidak hanya menzolimi mereka sendiri, tapi juga menzolimi pihak lain. Kayak gitu. Siapa pihak lain? Bisa jadi keluarga terdekat dari si
1: Peminjam.
0: Gitu. Nah, di unsur-unsur yang udah ada ribanya seperti itu kayak gitu kan, memudaratkan diri sendiri, menghancurkan diri sendiri, itu kan tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariah. gitu, itu bertentangan dengan prinsip syariah sehingga perlu dikasih pemahaman gitu loh. Jadi sebetulnya masyarakat kita itu bukan masalah di teknologinya, tapi masalah di pemahamannya. Mereka belum tahu konsep riba dalam produk digital itu seperti apa. Kemudian mereka juga belum tahu gitu membedakan transaksi yang halal dengan transaksi yang non halal secara digital ya, ini secara digital. Misal nih mereka nggak tahu pelayanan keuangan syariah itu apa saja. Adakah pay letter syariah? Gitu, adakah pintat syariah? Kalau mereka secara literasinya bagus, pemahamannya bagus, mereka akan tahu, oh ada pintas syariah nih, oh ada pay letter syariah sebetulnya. Karena pay letter itu kan sesuatu yang, ya saya juga tidak menutup diri ya, saya juga pengguna pay letter kayak gitu. Kadang kalau lagi betul-betul sangat urgent perlu kayak gitu ya, maka saya pakai biasanya kayak gitu. Tapi kita lihat, misal paling gampang, paling sering digunakan Shopee PayLater, betul? Shopee PayLater. Kita beli, bayar nanti, gitu kan? Nah, di Shopee PayLater mereka memberikan kemudahan bagi kita berbelanja dengan membayarnya nanti. Tapi cek dulu, ada bunganya nggak? Apabila ada bunganya, maka itu non halal, riba. Tapi terkadang ada Shopee itu ngasih yang 0% bunganya, bisa dipakai. Apabila tidak ada bunga, boleh. Tapi pinjaman berbunga, maka sudah bisa dibilang riba dan itu non halal sudah. Nah itu salah satunya yang perlu dipahamkan gitu kepada generasi muda, pada masyarakat banyak. Jadi apa ya istilahnya, kita perlu tahu nih yang kita transaksikan secara digital itu sudah sesuai syariah atau belum, gitu. Harus paham dulu. Jadi walaupun kita pengguna, tapi kalau kita asal gunakan saja ya gitu, kadang tidak melihat lagi ini halal atau tidak. Nah itu adalah salah satu apa ya, tantangan terbesar lah ya dari ekonomi syariah itu sendiri, untuk bisa mengedukasi lagi masyarakat kita lebih dalam supaya paham nih bagaimana keuangan syariah secara digital itu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Seperti itu.
1: Oke. Ih, padahal pertanyaannya masih banyak tapi waktunya iya. Mungkin apa ya, generasi muda nih, kita singkat sajalah begitu ya, Mbak Jelita. Nah, Mbak Jelita ini kan juga sebagai dosen ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Palangkaraya. Mungkin lebih ke upaya kepada generasi muda ataupun mungkin upaya kampus nih dalam menyiapkan SDM yang siap menghadapi perkembangan ekonomi digital berbasis syariah nih.
0: Iya. Ya, pada dasarnya kami memang basicnya syariah ya. Jadi mata kuliah, kurikulum itu pasti disesuaikan dengan basicnya itu tadi gitu, basic syariahnya itu tadi, sehingga dalam hal perkuliahan gitu ya, edukasi kepada mahasiswa kita itu pastinya kita menyesuaikan dengan syariah. Jadi misalnya ada mata kuliah pintat syariah. Investasi keuangan syariah, lembaga keuangan syariah, gitu. Jadi dari situ kita memberikan edukasi secara langsung kepada mereka bahwa ini loh lembaga-lembaga keuangan yang sesuai syariah. Banyak, PUJK syariah itu, bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, leasing syariah, ya banyak sekali. Pasar modal syariah untuk kita berinvestasi secara syariah. Banyak. Jadi dibilang, oh gak ada saya tempat berinvestasi secara sesuai, yang sesuai dengan syariah, bohong. Ada tempatnya gitu. Jadi hal apa nih yang diperlukan yang sesuai dengan syariah, ada semua gitu. Bagaimana kita, kemudian anaknya juga diajarkan bagaimana caranya berinvestasi sesuai syariah agar mereka juga terhindar dari investasi bodong dan lain sebagainya, gitu ya, yang merugikan diri mereka sendiri, kayak gitu. Itu juga diajarkan. Jadi anak-anak kadang kita, saya juga pribadi kayak gitu, kadang melarang anak-anak itu berinvestasi pada tempat-tempat atau platform yang tidak jelas, apalagi sampai platformnya tersebut tidak berizin oleh OJK, gitu ya. Karena namanya investasi harus legal dan logis. Legal kan dia berizin, berarti berizinnya ke OJK. Apabila berizin di OJK, dan juga prinsip investasi harus logis. Apabila kita berinvestasi 1 juta, nanti akan 1 bulan kemudian akan diberikan keuntungan 1 juta, jadi dapat 2 juta. Itu udah enggak logis. Hukum investasi high risk, high return, low risk, low return. Tinggi keuntungan, tinggi juga resiko yang bisa kita dapatkan. Tapi apabila rendah keuntungannya, maka resikonya juga kecil, juga rendah. Seperti itu konsepnya. Jadi kalau sudah ada yang menawarkan investasi dengan keuntungan gede tapi dengan resiko yang kecil sekali, itu sudah tidak logis. Jadi hati-hati sekali. Seperti itu. Itu diajarkan kepada mahasiswa kita semua. Disampaikan. Bahkan saya terkadang juga bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, itu yang mengelola pasar modal, kayak gitu ya. Kita memberikan sekolah pasar modal secara syariah, kayak gitu, kepada mereka. Kemudian kita juga bekerja sama dengan OJK, juga memberikan literasi kepada, edukasi kepada mereka terkait dengan investasi-investasi bodong dan lain sebagainya, agar mereka terhindar dan lain sebagainya, seperti itu. Dan bagaimana mereka menggunakan teknologi untuk bisa mereka menggunakan investasi tersebut dengan baik, seperti itu. Nah, itu kita lakukan. Kalau di umum saya kurang tahu ya, tapi kalau umum bisa memberikan misalnya nih pengajaran tentang lembaga keuangan, pasti ya di Fakultas Ekonomi ada gitu ya, mata kuliah tentang lembaga keuangan. Apabila ada yang mau mensisipi kayak gitu lembaga keuangan secara syariah. Kalau kami kan biasanya lembaga keuangan syariah ada pembanding tuh dengan yang konvensional. Nah, kalau mereka juga bisa melakukan hal yang sama, itu akan lebih bagus lagi. Kayak gitu. Dari sisi kampus-kampus yang umum ya, yang bukan basicnya Islam, seperti itu, yang memang kita pasti sudah memberikan mindset paling awal itu adalah harus sesuai prinsip syariah. Intinya itu, nggak pakai koma, harus titik. Itu yang utama dulu. Jadi mereka, bahkan mata kuliah yang berkaitan dengan misalnya kewirausahaan dan lain sebagainya, atau manajemen pemasaran, itu pasti dilarikan kepada sesuatu yang berprinsip syariah. Itu pasti. Bagaimana pemasaran syariah yang benar, bagaimana cara melakukan pemasaran yang promosi yang benar secara Islam gitu, secara syariat, seperti itu kita lakukan itu secara akademisi seperti itu.
1: Iya, karena ini juga tentunya menjauhkan kita dari dosa, begitu.
0: Betul. Ya. Dan yang ujung-ujungnya pasti kita harapkan adalah keberkahan.
1: Keberkahan ya, tadi.
0: Keberkahan dalam, betul, pendapatan yang kita dapatkan, seperti itu harapannya kan begitu.
1: Amin. Terima kasih Ibu Jelita ya. Iya. Nah, tentunya pendengar kita juga dari obrolan tadi ya, kita bisa mungkin mulai memahami lah seperti itu ya, bahwa ekonomi syariah ini memiliki peluang yang sangat besar untuk terus berkembang di era digital. Tentu dengan apa yang tadi seperti disampaikan Mbak Ibu Jelita ya, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan juga kemaslahatan tentunya bagi masyarakat ya. Karena digitalisasi ya pendengar, ini tentu bukan hambatan, melainkan peluang untuk kita memperluas akses, kemudian juga memperkuat UMKM, serta meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan syariah. Seperti yang tadi Mbak Jelita sampaikan juga, di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah ya. Dan pendengar, semoga obrolan sore hari ini dapat menambah pengetahuan dan juga memberikan inspirasi tentunya bagi kita semua untuk semakin mengenal dan mendukung perkembangan ekonomi syariah di tengah kemajuan teknologi digital saat ini. Terima kasih, sukses selalu untuk Mbak Jelita ya.
0: Terima kasih,
1: Mbak Jelita. Salam untuk rekan-rekan di Mes Kalimantan Tengah. Baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya obrolan ekonomi digital. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sesaat kita akan mengikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Terakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Rusdi.
0: Gimana kabarnya di sana?
1: Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau dingin ya, karena habis diguyur hujan dengan sangat deras. Kalau Anda di Nunukan bagaimana, Rusdi?
0: Kurang lebih antara Samarinda dan Nunukan, Dita. Baik, Dita. Ada informasi apa di Samarinda sore ini, Dita?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Dinkes Samarinda yang menemukan 184 kasus HIV hingga bulan Mei 2026.
0: Baik, Dita, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperkuat upaya deteksi dini HIV melalui screening di berbagai fasilitas kesehatan. Hal itu menyusul temuan ratusan kasus HIV hingga Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kota Samarinda menemukan 184 kasus HIV hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 orang telah menjalani pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan temuan itu diperoleh setelah pihaknya melakukan screening terhadap sekitar 19.000 orang di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, hingga laboratorium kesehatan daerah. Selain itu, Dinkes juga bekerja sama dengan sejumlah organisasi seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan Mahakam Plus.
3: Hingga bulan Mei 2026, sasaran yang sudah kita lakukan pemeriksaan screening ada kurang lebih 19.000 ya, dan kita dapatkan angka yang positif itu 184. Dari 184 ini 145 sudah dilakukan pengobatan. Tahun ini kematian karena HIV itu sudah 23 ya, 23 jiwa. Yang paling banyak ya yang ditemukan adalah kelompok LSL. Jadi laki suka laki.
2: Meski begitu, Isbet menilai penanganan HIV di Samarinda terus menunjukkan hasil yang baik dengan capaian standar pelayanan minimal di atas 90% atau di atas target nasional. Ismet menjelaskan, Dinkes juga aktif melakukan screening kepada kelompok sasaran yang memiliki resiko lebih tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menemukan kasus lebih dini. Tidak hanya dari sektor kesehatan, Ismet juga menggandeng berbagai pihak, termasuk keluarga, dunia pendidikan, hingga tokoh agama, agar penemuan kasus HIV bisa lebih tepat sasaran. Sebab menurutnya, semakin cepat seseorang menjalani pemeriksaan HIV, semakin besar peluang mendapatkan pengobatan lebih awal. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Hai pendengar dari Pelanggar Raya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, halo Rusdi di Nunukan. Apa kabar juga? Alhamdulillah kami di sini baik, Rusdi.
0: Gimana cuaca sore ini Pelanggar Raya?
1: Di Palangkaraya sore hari ini cerah, Rusdi. Mungkin bisa dilihat ya di belakang.
0: Baik, kurang lebih sama juga dengan Nunukan ya. Cuma sejak pagi tadi kurang lebih 1 jam Nunukan diguyur hujan, dan saat ini sudah stabil kembali. Baik, okay, baik Dewi, informasi apa yang telah disiapkan dari RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, Dewi?
1: Iya, harus di informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, yang mana sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan rawan longsor, Rusdi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih Rusdi di Nunukan. Pendengar ya, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di bandaran Sungai Kahayan ya, ini rawan ablasi atau longsor. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
3: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelamboyan bawah hingga mendekati Pelabuhan Rambang.
2: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air, akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
3: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat Satria mengatakan, warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
4: Ini RT 03, RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani, Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi ya, sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9, hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 atau enggak ada berhenti. Jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya, seperti tahun dulu-dulu lah. Jadi semuanya ditelan sama air lah.
3: Ya. Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Padli di sana. Halo Padli, apa kabar?
1: Halo juga Rusdi, kabar sehat. Sebaliknya bagaimana? Sehat juga di sana?
0: Alhamdulillah, cuaca aman, kesehatan juga aman. Padli, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini informasi yang begitu hangat, yaitu terkait dengan pemadaman bergilir, Rusdi.
0: Baik, Padli, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi Mursalim dari Arini Nukan. Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir yang melanda di Kota Banjarmasin berdampak pada pelayanan publik. Nah, salah satu dampak paling nyata dirasakan masyarakat yaitu mengurus dokumen administrasi kependudukan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Enggak boleh mati lampu nih, Bu.
3: Enggak boleh. Ini kok UH sebelah
2: berarti. Iya.
3: Tapi jualan ditutup
4: ya. Misalnya di unit pelaksana teknis UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Banjarmasin Utara, layanan mendadak terhenti saat aliran listrik padam. Akibatnya warga yang sudah datang untuk mengurus dokumen seperti kartu keluarga atau KK maupun kartu tanda penduduk KTP terpaksa pulang dengan tangan hampa. Kekecewaan itu dirasakan Nur Rahmah, warga Jalan Jahri Saleh, yang mengaku sangat dirugikan karena harus bolak-balik untuk mengurus kartu keluarga akibat pemadaman listrik. Bahkan ia rela menutup dagangannya untuk memproses administrasi kependudukan, namun tiada hasil akibat listrik yang padam.
3: Kendaraan naik.
2: Mau urus apa bin sini?
3: Ya, mau
2: kartu keluarga.
5: Mati lampu
2: bolak-balik. Dengan mati lampu ini bolak-balik bin jadinya. Oh, mengganggu lah mati lampu nih, Bu.
3: Ini keuyuhan sebelah
2: berarti. Iya.
3: Tapi jualan ditutup ya.
4: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Banjarmasin, Helvia Nor, tak menampik bahwa pemadaman listrik menjadi hambatan bagi pelayanan administrasi kependudukan. Pasalnya hampir seluruh proses pelayanan kini bergantung pada sistem digital yang membutuhkan pasokan listrik dan jaringan internet secara terus-menerus. Helvi berharap pihak PLN dapat memberikan perhatian khusus terhadap kantor-kantor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya solusi yang paling realistis bukan menghentikan pemadaman listrik, melainkan mengatur ulang jadwalnya agar tidak berlangsung pada jam pelayanan.
6: Nah, terkait dengan pemadaman listrik ini, karena kita semuanya sudah hampir berbasis digital pelayanan kita, terutama di para kacir online, ya otomatis memang ada kendala bagi kita. Jadi untuk solusinya kami memberikan alternatif kepada warga yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara ini untuk bisa memanfaatkan layanan di Kecamatan Banjarmasin Tengah di UPT-nya, kemudian juga di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin juga kita arahkan operator yang ada di Banjarmasin Utara ini untuk kemudian menginput di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin. Nah, harapan kita sih dengan pemadaman ini mungkin alangkah baiknya dari PLN kemudian untuk kantor-kantor yang berkaitan langsung dengan akses layanan dasar bagi masyarakat, seperti dengan layanan KTP ini sangat fondasi dasar banget terkait dengan urusan pelayanan, mungkin jamnya aja mungkin diundur lah.
4: Untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, Disdukcapil mengalihkan sebagian pelayanan ke UPT Kecamatan Banjarmasin Tengah maupun ke kantor Disdukcapil Kota Banjarmasin. Selain itu, operator dari UPT Banjarmasin Utara juga diarahkan melakukan input data dari kantor Disdukcapil agar proses pelayanan tetap berjalan. Jilma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengar informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya di sana, Diti Hang Raini. Halo Diti, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Rusti, di sini bersama dengan Jubaida. Rusti,
0: Jubaida.
1: Iya, baik. Dan gitu dah, kalau gimana? Untuk kondisi cuaca nih Rusti ya, sore ini lumayan cukup mendung ini.
0: Baik. Sama dengan Nunukan, tapi Nunukan tadi pagi mendung, sekarang kembali normal. Baik, Jubaida, informasi apa yang akan disampaikan hari ini?
1: Iya, ini terkait dengan Perbanikel Tara tanggapi isu piagam palsu di Tarakan Rusti.
0: Baik, Jubaida, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusti Dinunukan, pemirsa dan pendengar. Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia, Kalimantan Utara menyayangkan viralnya dugaan piagam penghargaan palsu yang digunakan dalam seleksi masuk sekolah di Tarakan. Dan selain mencederai nama baik organisasi, polemik ini dinilai mengorbankan kondisi psikologis sang anak.
2: Menyikapi fenomena tentang piagam atau sertifikat panahan ini.
3: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan dan SMK Negeri 1 Tarakan diwarnai isu miring. Muncul dugaan piagam penghargaan kejuaraan panahan nasional palsu yang digunakan untuk mendaftar melalui jalur prestasi di sekolah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia, Perpani Kaltara, Steph Singgi Wibowo, menyatakan keprihatinannya. Menurut Steph, permasalahan internal dalam dunia panahan seharusnya diselesaikan secara berjenjang melalui jalur organisasi, baik di tingkat klub, kota, maupun provinsi, bukan langsung diviralkan secara sepihak di media sosial. Terlebih berdasarkan koordinasi awal dengan pengurus besar atau PB Perpani Jakarta, dokumen tersebut terindikasi asli dan dikeluarkan resmi oleh pusat.
2: Kami juga di suratnya juga tidak ada, baik pihak sekolah, baik anak yang orang yang keberatan, segala macam tidak ada. Ini kan salah pertanyaan pelanggar aturan, kan gitu, tidak semestinya seperti itu. Ya. Kami minta lain kali, ya kan, kalau ada permasalahan, selesaikan dulu di level di atasnya. Ini ada seperti ini gimana, ada segala macam. Ada anak-anaknya yang di itu tidak patut tuh kuar-kuar seperti ini gitu loh, ya kan? Nah, saya terus terang saya tidak bisa mengatakan itu palsu atau tidak palsu, ya kan? Ya karena belum ada penelitian, karena belum ada hasil hasil lab dan segala macam. Kalau mau mengalami teruskan gitu loh, tapi jangan sepihak terus akan menyudutkan ini palsu, ini salah dan segala. Kami aja tidak berani untuk menyebutkan karena itu yang mengeluarkan adalah dan itu harus mobil Madrida, PB pengurus besar panahan di Jakarta, kan gitu loh. Kalau dia belum terdaftar di ICU atau apa, itu urusan lain. Kita bisa mempertanyakan, ada kesalahan kah, atau memang itu sudah valid kah, atau kan gitu loh. Semua ada proses. Jadi kami minta, ini jadi hal ini jangan dijadikan polemik, dan kami minta kepada teman-teman yang sudah memviralkan untuk menutup akun. Jangan sampai nanti orang tua tadi keberatan. Urusan sudah selesai.

0: Dia berharap seluruh piagam atau sertifikat kejuaraan panahan yang digunakan untuk jalur prestasi sekolah wajib mendapatkan surat rekomendasi resmi dari Pengpro Perpani Kaltara. Jika tidak, dokumen tersebut akan dianggap ilegal. Perpani juga memberikan ultimatum kepada pihak-pihak yang memviralkan isu ini untuk segera menarik konten mereka yang sudah viral di media sosial. Jika narasi tuduhan palsu terus menggelinding dan menyebabkan perundungan kepada sang anak, Perpani Kaltara siap mengambil langkah hukum dengan dugaan pencemaran nama baik. Karena persoalan ini juga dinilai menyangkut nama baik Perpani. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
2: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami menghadirkan informasi dari Bumi Tununtaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Sebanyak 22 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Nunukan tercatat telah mengekspor produknya secara resmi ke negara tetangga Malaysia. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan mencatat sebanyak 22 pelaku UMKM telah melakukan ekspor produk secara resmi berdasarkan laporan Bea Cukai Nunukan. Namun dari jumlah tersebut, hanya 14 UMKM yang hingga saat ini masih aktif mengekspor produknya ke luar negeri. Kepala Bidang UMKM DKUKM PP Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, produk yang diekspor tidak hanya berasal dari sektor makanan olahan, tetapi juga komoditas pertanian dan perikanan. Para pelaku usaha tersebut merupakan UMKM dengan omset di bawah 50 miliar rupiah per tahun.
2: Ini ada 22 UMKM yang terdata itu sudah ekspor secara resmi. 22 teman-teman UMKM, tetapi yang aktif itu 14. Nah, seperti itu. Nah, produknya ini di sini tidak disebutkan ya. Ini tidak hanya produk makanan, ini ada produk pertanian dan perikanan juga.
1: Mardiana menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus mendorong hilirisasi produk unggulan Kabupaten Nunukan agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan. Sejumlah komoditas yang menjadi fokus pengembangan antara lain rumput laut, kelapa sawit, perikanan, pertanian, hingga batik Lulan Tatibu.
2: Nah, saat ini yang berusaha untuk difasilitasi baik di bidang UMKM, kemudian di industri itu adalah hilirisasi rumput laut. Kalau untuk hilirisasi produk perikanan lainnya seperti olahan ikan dan lain sebagainya juga sudah maksimal. Dari Dinas Pertanian juga ada beberapa kelompok-kelompok UMKM yang dibentuk.
1: Selain pengembangan produk, DKUKM PP juga terus mendampingi pelaku UMKM dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas usaha. Upaya ini dilakukan agar semakin banyak UMKM Nunukan mampu memasarkan produknya tidak hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga menembus pasar ekspor. Menurut Mardiana, letak geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan pasar ekspor. Untuk itu, kualitas produk dan daya saing harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar internasional. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan mengakhiri program Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 3 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Kami akan sampaikan sebuah berita kehilangan. Ya, berita kehilangan ya. Ini berasal dari Iya, berita kehilangan ini berupa sertifikat hak milik nomor 14869 terletak di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya dengan luas 299 meter persegi atas nama Barmawi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0813-6105-5654.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, selamat sore dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Penggerebekan yang dilakukan ya pendengar oleh Satuan Reserse Narkoba ya dari Polres Katingan di Desa Tumbang Kaleme, Kabupaten Katingan pada Kamis dini hari ini berujung bentrokan ya yang menewaskan satu anggota polisi dan satu warga serta menyebabkan dua personil kepolisian lainnya hilang hingga saat ini. Ya, pendengar, operasi yang semula ditujukan ya untuk menangkap terduga bandar narkotika ini berubah menjadi ricuh ya setelah petugas berhasil mengamankan salah satu terduga pelaku. Ya, situasi kemudian memanas ketika keluarga terduga pelaku menyerang aparat menggunakan senjata tajam jenis parang. Ya, Kapolres Katingan AKBP Dodi Kartono mengatakan petugas selanjutnya mengambil tindakan tegas dan terukur untuk mengatasi perlawanan tersebut dan dalam insiden itu satu orang dari pihak keluarga terduga pelaku meninggal dunia. Ya, kejadian tersebut juga memicu kedatangan warga lain yang turut melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian dan dalam bentrokan tersebut Aibda Yudi Kristian anggota Satres Narkoba Polres Katingan gugur saat menjalankan tugas negara dan dua personil kepolisian lainnya hingga kini masih belum ditemukan. Ya, pendengar, tentu ini juga menjadi kabar duka yang mendalam ya bagi keluarga besar kepolisian daerah Kalimantan Tengah. Terlebih kita juga mengetahui bersama bahwa peristiwa ini terjadi hanya sehari setelah peringatan Hari Bayangkara. Ya, kita juga semua tentu berharap bahwa situasi seperti ini tidak terulang kembali ya. Semoga almarhum anggota Polri yang gugur dalam menjalankan tugas ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan. Dan kita juga mendoakan ya agar dua personil kepolisian yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Dan kepada seluruh masyarakat, mari kita juga bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif ya, menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat penegak hukum serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Dan kita juga berharap semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama ya, dan semoga Kalimantan Tengah senantiasa diberikan kedamaian, keselamatan serta perlindungan bagi seluruh masyarakat dan para petugas yang mengabdikan diri bagi negeri. Ya, informasi selengkapnya ya, grebek bandar narkoba di Katingan, Aibda Yudi Kristian gugur, dua rekannya hilang. Ini juga selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kami sampaikan cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industri. Faktanya, klaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industri adalah hoax. Dikutip turnbackhoax.id, tautan yang tercantum mengarah ke laman tidak resmi berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dari laman resmi career.philips.com diketahui bahwa perusahaan saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Calon pelamar harus memilih lowongan yang tersedia untuk melihat detail persyaratannya di laman tersebut. Setelah itu, calon pelamar bisa mengklik tombol Apply Now untuk mengikuti proses rekrutmen.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, kembali kami akan sampaikan sebuah berita kehilangan ya. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 4669 terletak di Jalan Garuda, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya dengan luas 900 meter persegi atas nama Mariati. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0852 4921 4003.

luas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyar menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Azan Maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Hari ini Jumat 3 Juli 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan baiklah pendengar, sesaat ya pukul 17.21 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Qur'an.

Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, pendengar ya, Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada ya. Pukul 17 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan sajian lagu-lagu religi islami yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan petang hari ini, dan nanti juga pada pukul 18 waktu Indonesia Barat kembali Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Lah cari yuk.
1: Cekarda nih cekarda. Pakai bahasa elu-elu gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susahmu gitu. Susahmu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan petang hari ini, kami juga ingin mengingatkan agar Anda selalu berhati-hati di perjalanan ya, karena cuaca sore hari ini terlebih di Kota Palangkaraya sedang diguyur hujan. Dan bagi Anda juga yang mungkin sedang berkendara, kurangilah kecepatan, jaga jarak aman dengan kendaraan lain, dan tentu nyalakan lampu ya, dan tetap waspada karena tentunya jalanan juga bisa menjadi licin ya. Dan bagi Anda juga yang mana pengendara roda 2 nih ya, jangan lupa juga untuk mengenakan jas hujan yang aman ya. Dan kalaupun harus berteduh, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho, apalagi saat hujan disertai angin ya. Dan kami juga berdoa semoga perjalanan Anda menuju rumah ataupun ke tempat tujuan aman, lancar, dan juga selamat ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sesaat kita nantikan pukul 18 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Jumat tanggal 3 Juli 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar Pak, untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo Pak.
2: Sudah turunkan tim dari Polda untuk backup untuk mengungkap perkara yang ada di sana.

0: Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Dewi Sri Tanjung. Kita akan awali dengan berita pertama. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
2: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
1: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
2: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
3: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat khususnya koperasi untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
2: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Relawan Bala Karcana Kapuas Syamsul mengatakan seekor bekantan ditemukan warga dalam kondisi mati di pinggir jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kamis sore. Satwa endemik Pulau Kalimantan itu diduga menjadi korban tabrakan kendaraan saat melintasi kawasan tersebut. Dikutip kantor berita Antara Kalimantan Tengah, Syamsul menyampaikan saat ditemukan kondisi bekantan sudah tidak bergerak dan kemudian dievakuasi untuk dikuburkan. Berdasarkan pengamatan awal, bekantan mengalami luka yang diduga akibat benturan keras. Meski penyebab pasti kematiannya belum dapat dipastikan, sementara itu warga menduga bekantan tersebut tengah menyeberangi jalan sebelum akhirnya tertabrak kendaraan. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan pengendara saat melintasi kawasan yang berdekatan dengan habitat satwa liar. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan Polda Kalimantan Tengah telah menerjunkan tim untuk membackup penanganan kasus penggerebekan Bandar Syabu di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah yang mengakibatkan gugurnya personil Satres Narkoba Polres Katingan Aibda Yudi Perdana Putra. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
4: Sudah turunkan tim dari Polda untuk backup untuk mengungkap perkara yang ada di sana.
5: Kepolisian daerah Polda Kalimantan Tengah telah menurunkan timnya untuk membackup penanganan perkara yang terjadi di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Meski proses pengungkapan kasus tetap berjalan, prioritas utama saat ini adalah keselamatan 2 anggota yang masih belum diketahui keberadaannya. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan usai syukuran HUT Bayangkara ke-80 menegaskan bahwa peredaran narkoba merupakan ancaman serius yang merusak masa depan anak bangsa. Pihaknya telah menurunkan tim lapangan untuk mengatasi perkara yang terjadi di Kabupaten Katingan terkait kasus penggerebekan bandar sabu di Desa Tumbang, Kalame, Kecamatan Katingan Tengah yang menewaskan personel Satres Narkoba Polres Katingan Aibda Yudi Perdana Putra.
6: Nanti kita lihat seperti apa dulu perkaranya. Ya sekarang yang pasti saya akan utamakan dulu menyelamatkan anggota saya yang saat ini dalam pencarian.
7: Berapa yang lain yang dikerahkan, Pak?
6: Ya, kemarin itu ada 12 yang dikerahkan, sekarang masih ada 2 yang dalam pencarian.
5: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengharapkan pelaku dapat ditindak tegas dan kejadian yang sudah terjadi diharapkan tidak akan terulang kembali. Pelaku dapat dihukum seberat-beratnya, khususnya untuk bandar narkoba yang telah merusak mental masyarakat.
8: Tidak perlu terjadi ya. Kalau kami berharap ya harus dihukum seberat-beratnya ya. Nanti dia pikir yang lain ya.
7: Untuk bandarnya kan sempat lari juga nih, sampai saat ini belum.
8: Saya sampai dapat ya.
5: Sementara itu Ketua GDAN atau Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah Sadagori Henok Binti atau yang kerap disapa Ririn Binti mengecam aksi penyerangan terhadap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan saat melakukan penindakan terhadap terduga bandar narkoba di Desa Tumbang Kalame, Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Pihaknya juga menerima informasi bahwa upaya penangkapan terhadap seorang bandar narkoba mendapat perlawanan dari para pelaku dan kaki tangannya.
9: Kami berduka cita atas peristiwa ini dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya menerima amal ibadah almarhum dan menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kami dari GDN mendukung aparat kepolisian dari Polda Kalteng untuk segera dan secepatnya menangkap para pelaku yang brutal ini. Karena tindakan mereka adalah tindakan yang menghina negara. Karena jelas-jelas mereka pelaku kriminal, tapi berani melawan aparat yang sedang bertugas. Kami mendukung teman-teman dari kepolisian untuk segera menangkap para pelaku, sehingga tidak ada yang berada di atas hukum.
5: Sadagori Hanok Binti mengajak seluruh masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersatu mendukung aparat penegak hukum dalam memerangi peredaran gelap narkoba. Menurutnya pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh aparat semata, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Ririn menegaskan keberanian aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba patut mendapatkan dukungan penuh demi melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan gelap narkoba. Sabila Indah Sari melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Siswa dan siswi SMA Negeri 2 Palangkaraya berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dan membawa pulang medali perak usai mengikuti lomba karya ilmiah. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
11: Ingin guru dan orang tua tuh lebih peka dengan psikologi siswa yang mungkin belum terbuka tentang keinginan mereka, terutama guru konseling ya.
12: Generasi muda Kota Palangkaraya kembali menorehkan prestasi dengan meraih gelar runner-up pada ajang lomba karya tulis tingkat internasional. Prestasi tersebut diraih siswa dan siswi SMA Negeri 2 Palangkaraya melalui karya ilmiah bertema Life After Graduate yang mengangkat kehidupan pelajar setelah lulus dari sekolah. Siswi SMA Negeri 2 Palangkaraya yang juga finalis peraih medali perak, Cut Nadia mengatakan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama tim yang telah dibangun sejak masa persiapan. Kekompakan antar anggota, semangat belajar bersama, dan saling memberikan masukan menjadi kunci hingga mereka mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional.
13: Dan kenapa kita bisa menang? Itu juga gara-gara prepare kita.
11: itu cukup lama, dan tim aku ini termasuk tim yang punya chemistry yang bagus kak. Kita tuh sama-sama pengen belajar, kita tuh sama-sama kayak selama kita latihan juga kita tuh selalu ngoreksi siapa misalnya kayak ada satu hal yang kurang gitu, kita saling mengingatkan, kita saling memberikan solusi. Jadi pada saat kita lomba kita udah tahu mana yang kurang sama kita dan kita bantu mereka gitu.
5: Lebih lanjut, siswi SMA Negeri 2 Palangkaraya lainnya, Raisya, mengatakan karya ilmiah yang mereka susun diharapkan mampu memberikan gambaran dari berbagai aspek mengenai kehidupan pelajar setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah. Penelitian tersebut juga memuat rekomendasi agar orang tua dan guru memberikan dukungan yang tepat bagi pelajar dalam menghadapi tantangan psikologis untuk meraih cita-cita di masa depan.
11: Kita berharap dengan adanya penelitian dari Life After Graduate itu, anak remaja atau yang sepantaran kita itu bisa lebih percaya diri sama apa yang mereka pilih gitu. Karena kita punya rekomendasi juga, itu kayak ingin guru dan orang tua itu lebih peka dengan psikologi siswa yang mungkin belum terbuka tentang keinginan mereka, terutama guru konseling ya.
5: Prestasi yang diraih para siswa SMA Negeri 2 Palangkaraya menjadi bukti bahwa karya ilmiah yang berangkat dari persoalan di sekitar pelajar mampu bersaing di tingkat internasional. Keberhasilan ini juga diharapkan dapat memotivasi generasi muda lainnya untuk terus berkarya, berinovasi, dan membawa nama daerah serta Indonesia ke kancah dunia. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhyiddin mewakili Bupati Murung Raya Herius menerima penghargaan pada Konferensi Pendidikan Indonesia KPI 2026 untuk kategori Tunas Inspirasi. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangka acara KPI 2026 di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip kantor berita Antara Kalimantan Tengah, Rahmanto Muhyiddin mengatakan penghargaan tersebut diberikan kepada kepala daerah yang menunjukkan komitmen kuat untuk belajar, berjejaring, dan berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Murung Raya dinilai mampu mengenali tantangan dan peluang peningkatan mutu pendidikan, serta menunjukkan dedikasi tinggi dalam memperkuat sektor pendidikan melalui berbagai program dan kemitraan. Menurutnya, meski Murung Raya menghadapi penurunan dana bagi hasil sektor sumber daya alam yang signifikan pada 2026, pemerintah daerah tetap berkomitmen memprioritaskan pendidikan melalui penguatan kemitraan strategis dan pelaksanaan program Kartu Hebat di bidang pendidikan. Drama VAR mewarnai pertandingan Portugal versus Kroasia menang 2-1. Pertandingan ini berlangsung dramatis hingga masa injury time dengan 3 keputusan VAR di babak 32 besar Piala Dunia pada Jumat 3 Juli 2026. Selengkapnya Sabila Indahsari melaporkan.

Timnas Portugal memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Kroasia dengan skor 2-1 dalam laga babak 16 besar di Toronto Stadium Jumat 3 Juli 2026. Pertandingan berlangsung dramatis hingga masa injury time dengan 3 keputusan VAR yang berpengaruh langsung terhadap hasil akhir. Kedua tim bermain hati-hati sepanjang babak pertama. Portugal lebih dulu mengancam melalui Bruno Fernandes pada menit keempat, tetapi dua peluang beruntungnya berhasil digagalkan pertahanan Kroasia dan kiper Dominik Livakovic. Kroasia lebih banyak menunggu dan mengandalkan serangan balik, sementara Portugal kesulitan membongkar lini belakang lawannya. Babak pertama berakhir tanpa gol. Kroasia membuka keunggulan 8 menit setelah turun minum. Ivan Perisic menuntaskan umpan silang akurat Josep Stanišić dengan sepakan ke sudut kanan bawah gawang yang tak mampu dijangkau Diogo Costa pada menit ke-53. Kroasia sempat mencetak gol kedua melalui Igor Matanovic pada menit ke-56. Namun gol itu dianulir karena offside setelah pemeriksaan VAR. Portugal berusaha bangkit, Rafael Leão hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-58 ketika tembakannya dari luar kotak penalti hanya membentur mistar gawang. Cristiano Ronaldo juga sempat mencetak gol pada menit ke-61, tetapi kembali dianulir VAR karena offside. Momentum Portugal datang pada menit ke-67. Setelah meninjau tayangan ulang VAR, wasit Espen Eskas mengubah keputusannya dan memberikan hadiah penalti kepada Portugal. Cristiano Ronaldo yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan tenang untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-68. Kroasia kembali dibuat frustasi pada menit ke-80. Petar Sukis sempat membobol gawang Portugal, tetapi gol tersebut lagi-lagi dibatalkan VAR karena offset. Portugal akhirnya berbalik unggul pada menit ke-90+4. Rafael Leão mengirim umpan lambung ke kotak penalti yang disambut sundulan Gonzalo Ramos. Bola meluncur ke pojok kanan gawang dan membawa Portugal memimpin 2-1. Drama pun belum berakhir pada menit ke-90+13. Josko Gvardiol sempat menyambar umpan Mario Pasalic untuk mencetak gol penyama kedudukan. Namun setelah kembali meninjau tayangan VAR, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Keputusan itu memastikan Portugal mempertahankan keunggulan 2-1 hingga peluit panjang dibunyikan. Tim asuhan Roberto Martinez pun melaju ke 16 besar, sementara perjalanan Kroasia di Piala Dunia 2026 harus berakhir. Sabila Indah Sari melaporkan.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Sedia Misri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, hari ini Jumat tanggal 3 Juli ya. Ini kita peringati sebagai hari tanpa kantong plastik sedunia ya. Ternyata peringatan ini ya, pendengar, setiap tahun ya kita peringati setiap tanggal 3 Juli. Dan tentunya peringatan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk mulai mengurangi penggunaan kantong kresek ya, ataupun kantong plastik sekali pakai yang membutuhkan waktu puluhan sampai dengan ratusan tahun untuk terurai di alam. Ya, memang mungkin terdengar sederhana ya, hanya mengganti kantong plastik dengan tas belanja yang bisa dipakai berulang kali. Namun, jika kebiasaan kecil ini dilakukan tentunya oleh jutaan orang, pasti dampaknya akan sangat besar bagi lingkungan ya. Sungai menjadi lebih bersih, saluran air juga tidak mudah tersumbat, dan jumlah plastik yang mencemari tanah maupun laut juga dapat berkurang ya. Mari kita mulai membiasakan hal-hal kecil ya. Biasakan membawa tas belanja sendiri saat Anda berbelanja, gunakan wadah yang bisa dipakai berulang kali, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sebisa mungkin. Karena menjaga bumi tentunya bukan hanya tugas pemerintah saja, ataupun mungkin tugas komunitas pencinta lingkungan saja, tapi menjadi tanggung jawab kita semua ya. Karena perubahan besar, pendengar ya, selalu diawali dari langkah kecil. Dan semoga peringatan hari tanpa kantong plastik sedunia ini juga menjadi momentum bagi kita untuk hidup lebih bijak, lebih peduli, dan tentunya lebih ramah lingkungan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Iya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan malam hari ini masih bersama saya Dewi Sri Tanjung, pendengar menemani Anda sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar menantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kembali kita juga akan bergabung dengan RRI Pro 3 ya, untuk kembali mengikuti Warta Berita.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesekat sapu hatimu. Ih, burung apa nih? Ih, burung apa nih? Ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape.
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif, luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin erankan, ya, gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chow, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan, banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang,

Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Kepala Timnas, dengan adanya forum ini menambah melengkap semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirap Nuli Tiloli, Proti KRRI, terus mengucapkan untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di RRI.

rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_programa3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini. Melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, saat ini sudah pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan saatnya di malam hari ini ya, setiap Jumat malam kami akan hadirkan mimbar agama Hindu. Adapun topik dari mimbar agama Hindu malam hari ini adalah implementasi ajaran Tri Kerangka Dasar Agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Ibu Wedawati SAG MH yang merupakan penyuluh agama Hindu pada bidang Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat malam Ibu Wedawati.
3: Selamat malam.
2: Sehat ya Ibu ya?
3: Ya, sehat.
2: Baik, Ibu Wedawati ya, pendengar akan menjelaskan bagaimana implementasi ajaran Tri Kerangka Dasar Agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ibu Wedawati.
3: Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan tabe selamat linguna latai, salam saujud kerende malempang, om swastiastu. Selamat malam yang saya hormati penyiar Pro 1 RRI Palangkaraya serta seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Pertama-tama, tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widewasa Ranjing Hata Langit, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan karunia-Nya lah kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, kebahagiaan, sehingga dapat mengikuti mimbar agama Hindu pada kesempatan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting, yaitu implementasi ajaran Tri Kerangka Dasar Agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat mempertebal keyakinan serada kita serta menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh dengan nilai-nilai Dharma. Umat Hindu yang berbahagia, agama Hindu adalah agama yang kaya akan ajaran, namun sesungguhnya seluruh ajaran tersebut dapat dipahami melalui tiga kerangka dasar yang disebut sebagai Tri Kerangka Dasar Agama Hindu. Adapun dari Tri Kerangka Dasar Agama Hindu ini yaitu Tatwa, Susila, dan Etika. Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan, yang mana Tatwa memberikan keyakinan, Susila memberikan perilaku, acara menjadi wujud nyata pengabdian kepada Ida Sang Hyang Widewasa Ranjing Hata Lalangit. Apabila salah satu tidak berjalan dengan baik, maka kehidupan beragama akan menjadi tidak seimbang. Ibarat sebuah pohon, akar adalah Tatwa, batang adalah Susila, buah dan bunganya adalah acara. Tanpa akar, pohon tidak akan hidup. Tanpa batang, pohon tidak akan berdiri. Tanpa bunga dan buah, pohon belum memberikan manfaat. Demikian pula kehidupan beragama. Pendengar setia yang berbahagia, Tatwa berarti kebenaran atau filsafat agama. Melalui Tatwa, kita memahami siapa Tuhan, siapa manusia, dan apa tujuan hidup, serta bagaimana hubungan manusia dengan alam semesta ini. Bagi umat Hindu, kita mengenal bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Ranjing Hata Lalangit, adalah sumber dari segala kehidupan. Keyakinan kepada Tuhan melahirkan kesadaran bahwa setiap makhluk merupakan ciptaannya. Karena itu, kita wajib saling menghormati. Kita tidak memahami bahwa manusia memiliki roh yang bersumber dari Tuhan dan kelak akan kembali lagi kepadanya. Pemahaman ini membuat kita lebih berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Nah, bagaimana penerapan Tatwa ini? Pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan hanya saat kita melakukan sembahyang saja, tetapi juga ketika bekerja, ketika kita bertani, dan lain sebagainya pada saat kita melakukan berbagai aktivitas kita. Kita yakin Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, percaya terhadap hukum karma. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Perbuatan baik menghasilkan kebahagiaan. Perbuatan buruk akan menghasilkan penderitaan. Karena itu umat Hindu hendaknya selalu menghindari perbuatan yang tidak baik, dusta, fitnah, dan segala bentuk perbuatan yang merugikan sesama. Berkaitan dengan ajaran tatwa ini, terdapat di dalam Kitab Suci Panaturan, yaitu Kitab Suci Agama Hindu Kaharingan, salah satunya yaitu dalam Pasal 1. Pasal 1 ini berbunyi tamparan taluhan diai atau awal segala kejadian. Pasal ini menjelaskan bahwa sebelum segala sesuatu ada, hanya ranying hata lelangit yang ada sebagai sumber kehidupan dan asal mula alam semesta. Ini menjadi dasar keyakinan atau tatwa. Sebagai umat Hindu, kita meyakini bahwa seluruh kehidupan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi menjadi dasar sikap hidup. Karena dari Tuhan yang sama, maka manusia, alam, tumbuhan, sungai, dan seluruh ciptaan harus diperlakukan dengan hormat. Dan selanjutnya dalam pasal 2, yaitu tentang ranying hata lelangit menciptakan bumi, langit, matahari, bulan, bintang, dan seluruh isi alam semesta. Dari sini berkaitan dengan ajaran menjaga lingkungan. Alam adalah ciptaan ranying hata lelangit. Maka pada saat kita merusak alam, berarti kita merusak apa yang telah diciptakan oleh Tuhan atau ranying hata lelangit. Dan sebaiknya bagaimana kita menjaganya dan melestarikannya. Saudara-saudari umat sedharma, setelah kita memiliki keyakinan yang benar, kita harus memiliki perilaku yang benar juga. Inilah yang disebut dengan susila. Susila adalah akhlak mulia, budi pekerti luhur, etika kehidupan. Orang yang rajin sembahyang tetapi suka berbohong belum menjalankan susila. Orang yang aktif mengikuti upacara tetapi suka menyakiti orang lain juga belum mencerminkan ajaran susila. Karena ukuran keberagamaan tidak hanya ritual tetapi perilaku, yang mana kita diajarkan untuk bagaimana berpikir yang baik, bagaimana berkata yang baik, dan juga berbuat yang baik. Segala konflik dalam masyarakat sebenarnya bermula dari pikiran yang tidak baik, kemudian keluar melalui ucapan, lalu diwujudkan dalam tindakan. Karena itu, perbaikan selalu dimulai dari pikiran. Selain itu juga kita diajarkan untuk selalu bertingkah laku baik kepada sesama, saling tolong-menolong, sehingga terciptalah kebahagiaan dan kedamaian hidup. Bisa kita bayangkan jika seluruh masyarakat menerapi sifat ini, maka tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada iri hati, masyarakat atau kita akan hidup damai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkannya melalui kita selalu menghormati orang tua, menghargai guru, menyayangi keluarga, menjaga alam, menolong sesama, menghormati perbedaan, menggunakan media sosial secara bijaksana, tidak menyebarkan berita bohong, tidak melakukan ujaran kebencian. Semua ini adalah bagian dari susila. Untuk susila, apabila kita melihat dari kitab suci agama Hindu Kaharingan, yaitu Panaturan, yang diambil yaitu salah satunya pasal 28. Ketika Raja Bunu memohon petunjuk kepada Ranjing Hatala mengenai kehidupan manusia, pada bagian ini mulai diajarkan bagaimana hidup manusia sesuai kehendak dari Ranjing Hatala Langit. Kita diajarkan untuk hormat kepada orang tua, hidup jujur, saling bergotong royong, saling membantu, tidak dengki, dan saling menjaga persaudaraan. Walaupun istilah Trikaya Parisuda berasal dari ajaran Hindu secara umum, nilainya sangat selaras dengan Panaturan. Bapak Ibu umat Sadharma yang berbahagia, bagian yang ketiga adalah acara. Acara merupakan pelaksanaan ajaran agama melalui upacara, persembahyangan, dan tradisi keagamaan. Bagi umat Hindu, terdapat berbagai upacara yang diwariskan leluhur sebagai bentuk bakti kepada Ranjing Hatala Langit. Perlu kita pahami, upacara bukan tujuan, upacara adalah sarana. Tujuannya adalah meningkatkan kesucian diri. Kalau selesai mengikuti upacara tetapi masih mudah marah, berarti makna upacaranya belum masuk ke dalam hati. Adapun makna upacara, bahwa setiap ritual mengandung pendidikan spiritual, mengajarkan disiplin, mengajarkan gotong royong, mengajarkan kerjasama, mengajarkan ketulusan, karena hampir semua kegiatan keagamaan dilakukan bersama-sama. Inilah yang memperkuat persaudaraan. Ketiga kerangka ini harus berjalan seimbang. Ada orang yang hanya senang berdiskusi filsafat tetapi malas melakukan sembahyang. Ada yang rajin mengikuti upacara tetapi suka bertengkar. Ada pula yang baik kepada sesama namun kurang memahami ajaran agamanya. Idealnya ketiganya harus berjalan bersama. Memahami ajaran, berperilaku baik, rajin beribadah, inilah kehidupan Hindu yang utuh. Bapak Ibu umat Sadharma yang berbahagia, relevansi bagi kehidupan kita di saat era modern ini, tantangan kehidupan semakin besar, teknologi semakin berkembang, informasi sangat cepat, budaya asing mudah masuk. Karena itu, kita harus memiliki pegangan yang kuat. Melalui tatwa, kita memiliki keyakinan. Melalui susila, kita menjaga moral. Melalui acara, kita menjaga identitas budaya dan spiritual. Generasi muda perlu diajak mencintai adat budaya, bahasa daerah, sekaligus memahami ajaran agama Hindu secara benar. Dengan demikian, mereka tidak kehilangan jati diri. Untuk dalam lingkungan keluarga, bahwa sebagaimana kita ketahui, keluarga merupakan tempat pendidikan pertama. Orang tua hendaknya menjaga, mengajarkan seperti sembahyang, mengajarkan kejujuran, mengajarkan menghormati alam, mengajarkan anak mengikuti kegiatan keagamaan, dan memberi teladan, karena anak lebih mudah meniru daripada mendengarkan nasihat. Dan di lingkungan masyarakat, bahwa di tengah masyarakat kita harus menjadi pribadi yang ramah, jujur, suka menolong, menghargai perbedaan, aktif bergotong royong, ikut menjaga kerukunan antar umat beragama. Inilah implementasi nyata dari Dharma. Umat Hindu memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam, dengan sesama manusia, dan juga dengan Tuhan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa manusia merupakan ciptaan dari Ranjing Hatala Langit. Karena itu, kita menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga kewajiban spiritual. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, terkait tentang ajaran ini, apabila kita kaitkan di dalam Kitab Suci Panaturan, yaitu pasal 50, bahwa berbagai macam ritual upacara keagamaan yang di dalam pasal ini, seperti upacara naunan, belaku untung, dan upacara tiwah, hingga tata cara pelaksanaan ritual secara lengkap. Panaturan tidak hanya mengajarkan agar kita berdoa, tetapi juga mengatur tata cara pelaksanaan upacara sebagai sarana mendekatkan diri kepada Ranjing Hatala Langit. Kemudian ditegaskan bahwa upacara bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesucian hati manusia. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, kesimpulannya yang dapat saya ambil pada malam hari ini, bahwa tri kerangka dasar agama Hindu bukan hanya sekedar teori, melainkan pedoman hidup. Tatwa menuntun keyakinan kita, susila membentuk karakter kita, acara memperkuat pengabdian kita kepada Ida Sang Hyang Widewasa Ranjing Hatala Langit. Apabila ketiga kita jalankan secara seimbang, maka kita akan menjadi umat Hindu yang beriman, berbudi luhur, mencintai budaya, menjaga alam, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Marilah kita menjadi pribadi yang tidak hanya pandai berbicara tentang agama, tetapi juga mampu menghadirkan ajaran agama dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Akhir kata, semoga Ida Sang Hyang Widewasa Ranjing Hatala Langit senantiasa memberi tuntunan, kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Om Sai. Terima kasih.
2: Ya, demikian tadi ya pendengar penjelasan Ibu Wedawati tentang ajaran tri kerangka dasar agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang tadi disampaikan Ibu Wedawati ya bisa memperdalam keimanan umat Hindu dimanapun berada yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Palangkaraya malam hari ini, dan tentunya juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya mimbar agama Hindu di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami sampaikan sebuah berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 4669 terletak di Jalan Garuda, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, dengan luas 900 meter persegi atas nama Mariati. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0852-4921-4003. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda ya. Setelah ini ada rekan saya Masrur Adi Putra menemani Anda di Palangkaraya Malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan jangan Anda lewatkan juga ya babak 32 besar Pesta Bola Dunia Dengar Bareng, yang mana nanti Anda dapat mendengarkan ya pertandingan antara Australia melawan Mesir ya pada pukul 1 dini hari hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Sabtu 4 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara, Gunung Mas bagian utara, dan Katingan bagian utara. Lalu pada malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara dan bagian selatan, Gunung Mas, Kapuas bagian tengah hingga utara, Murung Raya, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, sebagian kecil wilayah Kabupaten Barito Utara, dan wilayah Barito Selatan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara, pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 100%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian utara dan wilayah Kabupaten Murung Raya. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak perakirawan Lian. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, ada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Ada juga Sampi di 93,6 MHz serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Ambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital dengan menginstalnya di smartphone Anda lewat Application Store atau Play Store. Lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio. Dan nanti jangan lewatkan juga informasi dan musik tentunya, dan yang selalu ditunggu-tunggu yakni Melody Memory, dan akan kami lanjutkan dengan Jazz Music. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kini akan kami hadirkan mini drama radio dengan judul Kesempatan Yang Sama. Lalu bagaimana kisah ceritanya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pagi itu, sinar matahari hangat menembus jendela sekolah yang mulai dipenuhi suara langkah dan tawa para siswa. Di papan pengumuman, terpampang tulisan besar pendaftaran ketua OSIS baru telah dibuka. Berita itu cepat menyebar ke seluruh sekolah. Semua penghuni sekolah mulai menebak siapa yang akan maju jadi calon ketua OSIS. Para siswa tampak sangat percaya diri, sedangkan beberapa siswi hanya tersenyum kecil, seolah tahu kesempatan jarang datang untuk mereka. Tapi ada satu siswi yang memiliki pemikiran lain. Dia adalah Rina. Baginya, semua orang punya hak yang sama untuk memimpin. Kelas, suasana mulai ramai. Doni dan Bima tampak asyik berbincang di depan, sementara Rina duduk di belakang, memperhatikan dengan penuh semangat.
1: Don, lihat pengumuman itu, minggu depan pemilihan ketua OSIS. Seru banget ya.
2: Iya dong, aku juga udah siap daftar nih. Ketua OSIS itu kan cocoknya cowok, sekolah juga butuh pemimpin yang kuat dan juga berani.
1: Hah? Emang cewek gak bisa tegas dan berani?
2: Bisa sih, tapi cewek itu kan bampang baper. Kalau ditekan dikit aja, langsung sensitif.
3: Heh, jangan remehkan cewek, Don. Kami juga bisa kuat kalau dikasih kesempatan.
2: Wah, kamu yakin, Rin? Jadi pemimpin itu berat loh.
3: Iya dong, aku malah mau daftar juga nih. Aku punya banyak ide, biar sekolah ini jadi tempat yang adil dan nyaman buat semua siswa.
1: Wah, keren tuh. Aku dukung kamu, Rin.
4: Wah, kelihatannya kalian semangat sekali nih. Tapi ibu mau bilang satu hal. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari jenis kelaminnya, tapi dilihat dari tanggung jawab dan juga kejujurannya.
3: Terima kasih, Bu. Saya akan buktikan itu.
5: Waduh, saingan serius nih.
0: Ucapan Bu Lestari pun membuat semua siswa terdiam. Dalam hati, Doni mulai berpikir, mungkin saja cewek juga bisa jadi pemimpin yang hebat. Sore itu, sekolah mulai sepi. Rina duduk di taman sambil menulis ide kampanye di buku kecilnya. Angin berhembus pelan, membawa semangat baru di wajahnya. Tak lama, Bima datang membawa dua gelas es teh.
1: Rin, dari tadi kamu nulis terus? Nih, minum dulu, biar gak haus.
3: Makasih, Bim. Aku lagi nyusun program buat OSIS nih. Namanya Sekolah Aman dan Ramah untuk Semua.
1: Wah, keren. Maksudnya gimana tuh?
3: Jadi, sekolah harus jadi tempat dan nyaman untuk semua siapapun. Nggak peduli cewek ataupun cowok. Semua harus jadi bisa berpendapat dan dihargai.
2: Wah, ini dia saingan aku. Serius banget sih kamu, Rin?
3: Tentu dong. Aku mau buktiin kalau kesetaraan itu bukan cuma kata-kata, tapi tindakan.
2: Heh, semangat banget sih kamu, Rin. Tapi kita lihat aja nanti siapa yang bakalan menang.
1: Wah, makin seru nih. Aku jadi gak sabar nunggu debat kalian berdua.
0: Doni pun mulai sadar, semangat Rina bukan hal sepele. Di matanya, Rina bukan cuma lawan, tapi inspirasi baru. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Aula sekolah penuh sorakan dan semangat para siswa. Dua calon ketua OSIS, Rina dan Doni, berdiri di depan dengan wajah percaya diri.
4: Baik anak-anak, kita langsung mulai saja debat kandidat ketua OSIS. Silakan untuk Rina terlebih dahulu menyampaikan visi dan misinya.
3: Teman-teman, aku ingin sekolah ini jadi tempat yang adil dan nyaman untuk semua siswa, tanpa membeda-bedakan cowok ataupun cewek. Jadi, kita semua bisa maju bersama.
4: Terima kasih, Rina. Sekarang, giliran Doni. Silakan.
2: Awalnya, aku pikir pemimpin itu harus cowok. Tapi Tapi setelah lihat semangat Rina, aku sadar kalau aku salah. Pemimpin sejati itu bukan soal jenis kelamin, tapi soal siapa yang mau mendengarkan dan juga menghargai orang lain.
0: Makasih Don, ternyata kamu bisa juga berpikir terbuka.
2: Eh iya Rin, aku juga belajar dari kamu.
0: Debat hari itu pun jadi momen berharga. Semua siswa mulai paham bahwa kerjasama lebih jauh penting daripada perbedaan. Beberapa hari kemudian, suasana sekolah terasa tegang. Semua siswa berkumpul di depan kelas untuk mendengarkan hasil pemilihan. Rina dan Doni berdiri di depan dengan wajah penuh harapan.
4: Baik anak-anak, untuk hasil sudah keluar. Dan ketua OSIS baru kita adalah... Rina.
1: Wah, mantap Rin. Kamu hebat banget.
2: Selamat ya Rin, kamu memang pantas jadi pemimpin. Aku kagum banget sama semangat kamu.
0: Makasih Don, tapi aku gak bisa kerja sendirian nih. Aku mau kamu dan Dima bantu juga di OSIS.
4: Nah, itu baru kerjasama yang baik namanya. Laki-laki dan perempuan itu harus saling mendukung ya, bukan saling bersaing.
0: Sejak hari itu pun suasana sekolah berubah. Siswa-siswi mulai saling menghargai dan berani berpendapat. Rina membuktikan bahwa keberanian bisa mengubah pandangan, dan Doni membuktikan bahwa kesadaran bisa mengubah sikap. Sekolah itu pun menjadi tempat di mana semua benar-benar punya kesempatan yang sama. Demikian mini drama dengan judul Kesempatan Yang Sama, produksi RRI Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah, Masrur Adiputra SSN dan semua pengisi suara, yang dimainkan oleh Rizky Ahmadil Anhar sebagai Doni, Krista Seraya Anastasia sebagai Rina, Mika Dahliana Tikel sebagai Ibu Lestari, Darli sebagai Bima, Junia Carmila sebagai narator, teknik dan montase Aditya Pandini AMD.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda obrolan komunitas. Dan kali ini kita akan mengetahui seperti apa sih kekerasan yang ada di lingkungan kampus dan mengenalinya seperti apa dan bagaimana cara menanganinya. Berikut kita akan dengarkan obrolan komunitas bersama Duta Anti Kekerasan Universitas Palangkaraya.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani waktu malam Anda nih dalam suasana yang hangat, penuh inspirasi melalui obrolan komunitas. Dan pendengar, kampus harusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan menjadi tempat tumbuhnya ilmu, kreativitas, serta karakter generasi muda nih. Namun, di balik dinamika kehidupan perguruan tinggi, masih ada tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah persoalan kekerasan di lingkungan kampus. Dan kekerasan ini tidak selalu berbentuk tentang fisik aja ya, tetapi juga bisa hadir dalam berbagai bentuk seperti kekerasan verbal, perundungan, diskriminasi, bahkan hingga kekerasan seksual nih. Bahkan apalagi dengan digital yang saat ini sangat mempermudah ya. Karena itu pemahaman, kepedulian, dan keberanian untuk mencegah serta melaporkan menjadi bagian penting nih dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman. Nah pendengar, malam ini kita akan membahas lebih dalam melalui tema yang sangat menarik ya, yakni mengenal ragam kekerasan di perguruan tinggi. Dan ada juga peran duta anti kekerasan, terutama di kampus Universitas Palangkaraya. Nah bagaimana nih mengenali bentuk-bentuk kekerasan, lalu bagaimana langkah mencegahnya, dan seperti apa peran mahasiswa sebagai agen perubahan nih dalam membangun budaya kampus yang positif. Dan telah hadir bersama kita malam hari ini para narasumber yang cakep-cakep nih. Mereka adalah duta anti kekerasan Universitas Palangkaraya. Ada Kak Raffi Maulana Rahman selaku ketua, lalu kemudian ada anggotanya yakni Kak Irfan Marhaban dan Kak Friskila sebagai anggota. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam.
1: Halo, Kak.
0: Iya. Jangan tegang gini dong.

0: baik, kita akan membahas tentang dunia kekerasan yang ada di lingkungan kampus nih. Mungkin bisa dijelaskan nih, apa sih duta anti kekerasan ini? Karena ini cukup menarik ya, ada di Universitas Palangkaraya. Mungkin bisa dijelaskan nih salah satu dulu, silakan.
1: Iya.
0: Oke, silakan Kak.
2: Oke, jadi duta anti kekerasan ini merupakan sebenarnya turunan dari Satgas PPKPT, yang dimana tugas dari duta anti kekerasan ini membantu dari Satgas PPKPT. Satgas PPKPT itu sendiri merupakan penanganan pencegahan kekerasan di perguruan tinggi, yang dimana mungkin duta ini lebih enak buat diajak ngobrol kayak gitu, karena Satgas PPKPT itu biasanya isinya dosen, apalagi mahasiswa kan lebih enak ngobrol sama dengan yang seumuran dengan dia kayak gitu.
0: Berarti memang menggunakan teknik untuk pendekatan ke sesama teman ya, karena bener mungkin kalau ya, kepada teman lebih terbuka ya, karena betul, mungkin kalau sama dosen atau apa itu lebih canggung.
2: Iya, lebih canggung.
0: Dan akhirnya waduh ini cerita nggak ya, jadi iya, kayak bener gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, proses untuk menjadi duta anti kekerasan ini seperti apa sih? Apakah itu memang ada pemilihannya atau mungkin ini sukarela aja atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan.
3: Mungkin saya ingin menjawab proses salah berdirinya kami di sini atau duduknya kami di sini merupakan salah satu program dari kampus Universitas Palangkaraya juga bersama PPKT di Universitas Palangkaraya, itu untuk gerakan aksi pencegahan kekerasan di lingkungan kampus. Pada bulan yang lalu kami melakukan pemilihan yang pesertanya dari setiap fakultas yang ada di Universitas Palangkaraya. Adapun tahap-tahapnya saat pemilihan kemarin, yaitu pada hari yang pertama kami melakukan tes wawancara, dan pada hari yang keduanya langsung ke penobatan sebagai duta anti kekerasan di Universitas Palangkaraya.
0: Baik, ini cukup menarik sekali ya, bahkan hampir semua fakultas ada ya untuk berpartisipasi ya, dan ini memang penting sekali apalagi di era saat ini ya, di era-era digital kayak gini nih. Nah, mungkin kalau ingin tahu nih, kita tarik ke belakang dulu, kita ke pribadi masing-masing ini. Kalau Kak Raffi sendiri nih, memaknai arti dari duta kekerasan apa sih sehingga Kak Raffi ini mau bergabung atau mungkin mau berpartisipasi untuk di ajang duta anti kekerasan ini?
2: Oke, baik, kalau dari saya pribadi munculnya itu karena keresahan saya pribadi karena melihat 2 bulan belakangan ya atau 3 bulan belakangan itu ada kasus yang viral di Universitas Indonesia yang dimana melakukan kekerasan seksual baik itu secara verbal. Nah, jadi saya rasa wah, kalau saya sebagai mahasiswa biasa berbicara tentang pencegahan penanganan tentang kekerasan mungkin nggak terlalu didengarkan. Jadi saya rasa saya butuh sesuatu yang bisa orang itu mendengarkan saya seperti itu. Ya, oh. Akhirnya saya mendaftarkan diri sebagai duta anti kekerasan pada saat itu.
0: Berarti memang hadir dari rasa kekhawatiran.
2: Iya benar ya.
0: Kalau dari Kak Kila sendiri seperti apa Kak Kila?
4: Oke, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, karena saya percaya kampus adalah tempat yang aman gitu untuk mahasiswa menimba ilmu. Dan seperti yang kita lihat, seperti yang Raffi sudah mention tadi, berbagai kekerasan sudah terjadi di berbagai kampus. Dan saya berharap di kampus Universitas Palangkaraya, seperti dari Permendikbudristek nomor 55, di mana sudah ada nih Satgas PPKPT. Dan juga di sini kita lihat kami sebagai duta anti kekerasan, saya melihat itu memegang peranan penting, di mana kita perlu menyuarakan apa yang terbungkam dan kita perlu mendengar gitu. Mungkin ada yang bingung mau melapor kemana, bingung saat dia melihat atau merasakan sendiri kekerasan itu sendiri. Dan saya ingin menjadi wadah di mana saya juga menyuarakan bahwa kami tidak ingin menormalisasi adanya kekerasan begitupun di lingkungan kampus.
0: Baik, ini keren sekali nih ya dasarnya nih. Dan kalau dari Kak Irfan sendiri seperti apa Kak Irfan?
3: Kalau aku secara pribadi tergerak hati untuk bergabung menjadi salah satu duta anti kekerasan Universitas Palangkaraya. Seperti yang Raffi mention juga tadi, maraknya kasus fenomena yang terjadi di lingkungan kampus atau lingkungan pendidikan ini menjadi salah satu hal yang sangat-sangat krusial pada saat ini, terutama banyak korban atau pelaku yang semakin menjadi budaya mereka gitu untuk melakukan itu. Tapi di sisi lain juga saya melihat banyak dari korban kekerasan di lingkungan pendidikan itu tidak tahu melapor atau takut atau malu. Mereka tertutup gitu, tidak tahu kemana saya harus melapor. Dan di sisi lain juga mereka takut berita itu kayak viral gitu. Jadi mereka kayak menjaga nama baik juga mereka. Maka dari sini saya tergerak dari hati saya sendiri untuk menjadi salah satu pencegahan anti kekerasan di Universitas Palangkaraya.

0: khususnya.
1: Baik, ini memang sangat mengkhawatirkan ya, apalagi memang kampus ini itu adalah tempat untuk kita menimba ilmu, tapi kita dihantui hal-hal seperti ini nih. Baik, nah kalau boleh tahu nih, sebenarnya mungkin masyarakat tahunya itu bahwasanya kekerasan itu adalah dalam bentuk fisik. Nah, ternyata kekerasan ini juga ada dalam bentuk verbal dan sejenisnya nih. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau dari pemahaman teman-teman nih, kekerasan yang ada di perguruan tinggi ini seperti apa sih biasanya yang sering terjadi? Apakah seperti touch atau apa itu, berkata yang kurang sopan atau apa, apakah itu juga termasuk nih? Mungkin bisa dijelaskan ada jenis kekerasan apa sih yang diketahui di universitas?
2: Oke, baik. Jadi hal ini juga diatur kah di Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang bentuk-bentuk kekerasan, yang dimana mungkin masyarakat awam taunya hanya kekerasan fisik, kekerasan seksual, akan tapi ada banyak kekerasan lain seperti kekerasan psikis, perundungan, diskriminasi dan intimidasi. Kemudian ada kebijakan yang mengandung kekerasan, yang dimana banyak juga kekerasan yang harus diketahui oleh masyarakat seperti itu.
1: Baik, nah biasanya kan kalau dalam kasus verbal atau perundungan nih, tindakan yang seiring kadang dianggap bercanda ya, karena kita kan tidak tahu nih perasaan orang seperti apa nih. Nah, kalau dalam konteks bercanda tetapi sebenarnya itu melukai orang lain nih, itu bagaimana sih menanggapinya? Ya boleh?
3: Ya. Baik, dari yang kita lihat kan seperti yang sudah dijelaskan, di mana kekerasan itu dapat berbentuk psikis, di mana dari pembicaraan kita, dari cara kita berbicara, kita bercanda, itu dapat mengakibatkan luka gitu. Tidak hanya secara fisik, begitupun secara psikis seseorang. Oleh itu, menurut saya bercanda itu boleh, tapi itu perlu diperhatikan apakah itu menimbulkan rasa sakit bagi seseorang, apakah itu termasuk dalam kekerasan, ataupun itu hanya lucu-lucuan seperti itu. Oleh itu, kita perlu mencegah dan tidak menormalisasi adanya perkataan yang menimbulkan rasa sakit, walaupun itu dikatakan ya dalam konteks bercanda seperti itu.
1: Oke, mungkin bisa ditanyakan ke Kak Irfan ya. Kak Irfan, kalau menurut pengalaman nih dan pengamatan dari anggota Duta Anti Kekerasan nih, persoalan apa sih yang paling sering menjadi perhatian nih terkait kekerasan di lingkungan mahasiswa?
0: Secara pribadi ya, setelah mengamati beberapa, tidak hanya di kampus Universitas Palangkaraya tapi di lingkungan pendidikan yang lain, tindakan kekerasan yang sering terjadi terkhusus di untuk mahasiswa itu cyberbullying. Okay. Ya, misalnya cyberbullying ini sering berlaku di grup atau via chat WA. Jadi ada beberapa orang nih yang misalnya melakukan kekerasan secara verbal di lewat chat gitu, sehingga ini menjadi masalah gitu, Pak.
1: Baik, jadi perhatian penting ya. Kadang kita di grup kan kayak bercanda atau apa, ternyata kita tidak tahu nih lawan bicaranya seperti apa, menerima dari informasi yang kita sampaikan nih. Nah, kalau dari teman-teman Duta Anti Kekerasan sendiri nih, apakah ada wadah atau semisal ada salah satu mahasiswa mengalami kekerasan secara verbal atau mungkin perundungan, apakah ada wadah atau kontak yang bisa dihubungi nih di teman-teman? Apakah ada kontak CP-nya atau mungkin lewat sosial media atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ke Raffi.
2: Oke, baik. Jadi apabila teman-teman mengalami kekerasan, jadi di Instagram itu ada Satgas PPKPT Universitas Palangkaraya dan Duta AK, dan juga di sini kebetulan Kak, dari Kak Irfan ini merupakan konselor sebaya, yang dimana konselor sebaya ini tugasnya adalah untuk menerima curhatan-curhatan atau laporan dari mahasiswa yang terbuli seperti itu.
1: Baik, nah tadi ada konselor sebaya nih istilahnya. Betul. Ya. Nah, kalau konselor sebaya ini seperti apa sih lingkup tugasnya atau lingkup kerjanya?
0: Oke, di dalam Duta Anti Kekerasan, kami, saya bersama teman saya itu Alicia, yaitu konselor sebaya. Okay. Tugas tusi fungsinya di sini kami menjadi salah satu penerima laporan yang menjembatani korban untuk dilakukan penanganan gitu, Pak.
1: Oke. Nah, biasanya sampai saat ini apakah ada nih teman-teman yang memang ada yang bercerita atau mungkin sedang mengalami trauma dan lain-lain?
0: Untuk sejauh ini belum ada sih, Bang.
1: Masih aman ya berarti ya, baik. Nah, kalau Kak Kila sendiri nih sebagai perempuan khususnya, karena biasanya kan ini yang paling menyasar dan paling empuk lah istilahnya ya buat perundungan, kadang buat ke verbal, apalagi tentang kekerasan seksual nih. Kalau pendapatnya Kak Kila sendiri seperti apa nih untuk lingkungan kampus saat ini?
3: Oke, seperti yang sudah dikatakan tadi, perempuan ya, lumayan sensitif pembahasannya. Mungkin banyak orang meremehkan adanya perempuan ataupun sering menjadi korban adanya kekerasan seksual seperti itu. Oleh itu, kadang itu dapat membuat orang-orang merasa trauma. Banyak perempuan yang merasa rendah diri, segala hal yang membuat dia bingung seperti itu. Dan oleh itu, adanya kami di sini sebagai duta anti kekerasan, kami sebagai tangan kanannya dari Satgas PPKPT, dan saya sebagai perempuan, saya ingin menjadi jembatan bagi suara-suara perempuan di luar sana yang mungkin mengalami, yang mungkin melihat adanya kekerasan itu sendiri. Walaupun begitu, kami tetap menjaga privasi dari pelapor, dan oleh itu saya harap di Universitas Palangkaraya terkhususnya perempuan dapat sama-sama dijaga lah, apapun gendernya, baik itu perempuan ataupun itu laki-laki.
1: Baik, nah pastinya di Duta Anti Kekerasan ini memiliki jaringan ya, di mana biasanya itu kalau teman-teman sendiri ada yang malu atau apa, yeah. Apalagi perempuan ya, kalau yeah. sudah kayak gini kan mereka akhirnya kayak tertutup dan lain-lain. Nah kalau dari Kak Kila sendiri nih, apakah ada saran buat teman-teman perempuan untuk berani bicara? Karena kadang kan, aduh ini udah terjadi di aku takut jadi bahan omongan atau apa seperti itu. Kalau dari Kak Kila sendiri gimana?
3: Baik, sebagai aku sendiri, aku adalah seorang perempuan, dan aku berharap perempuan-perempuan di luar sana, kita semua adalah orang yang berharga, kita patut untuk dihargai juga. Oleh itu, jangan pernah malu untuk bersuara, jangan pernah simpan apa yang harus terucapkan seperti itu. Dan juga sebagai agen perubahan di situ, aku ingin menjadi contoh bahwa kita sebagai perempuan, kita jangan pernah malu jika kita berada di posisi yang benar, jika kita menyaksikan ataupun merasakan adanya kekerasan itu sendiri. Karena kekerasan itu jika kita bungkam, itu akan menjadi batu sandungan untuk kita nantinya seperti itu.
1: Itu kan menjadi penyakit ya istilahnya ya. Dan betul. Walaupun teman-teman tidak mengalami, tapi juga melihat, jangan takut juga ya untuk melaporkan. Karena memang dari cuek ini tuh nanti akan menjadi bahaya yang lebih besar lagi nih ke depannya. Ya kan, benar banget nih. Nah, Kak Raffi, pastinya nih ya, dalam program yang sudah dibangun ada halnya sosialisasi dan pengenalan kepada seluruh lingkup di masyarakat kampus nih. Kalau dari Duta Kekesaran sendiri nih, apakah ada jadwal khusus atau mungkin program sosialisasi atau apa? Mungkin bisa diceritakan kepada pendengar nih, bahwasannya Duta Kekerasan ada program-program apa saja nih di dalamnya, silakan.
2: Oke, baik, jadi sosialisasi dari Duta Anti Kekerasan ini biasanya bekerja sama dengan Satgas PPKPT, yang dimana biasanya itu Satgas datang ke ruang-ruangan kelas Kak, pada saat mungkin pada saat perkuliahan, dan juga biasanya itu pada saat PKKMB. Pada saat PKKMB universitas juga biasanya Satgas bersama Duta Anti Kekerasan itu diberikan ruang untuk melakukan sosialisasi untuk mencegah adanya kekerasan di perguruan tinggi.
1: Oke, berarti memang ada jadwal tersendiri ya ketika teman-teman mahasiswa baru datang, itu sudah ada sosialisasi seperti betul, itu ya. Baik, biasanya kalau dalam sosialisasi ini apa aja sih yang dijelaskan ke mereka?
2: Oke, karena saya belum pernah ikut melakukan sosialisasi dan juga kebetulan pada saat itu saya juga peserta daripada PKKMB Universitas Palangkaraya Angkatan 2024. Pada saat itu Satgas PPKPT bersama dengan Duta Anti Kekerasan, dan pada saat itu namanya bukan Duta Anti Kekerasan Kak, tapi Duta Anti Kekerasan Seksual.
1: Oke, berarti akhirnya memang krusial banget.
2: Iya, benar banget, karena Permendikbudristek mengatur di nomor 55 tahun 2024 akhirnya berubah jadi Duta Anti Kekerasan. Nah, pada saat itu dibahas bahwasanya ada bentuk-bentuk kekerasan, pencegahan dan penanganannya di perguruan tinggi.
1: Oke, berarti memang kala itu kekerasan seksual ini memang sangat sensitif.
2: Iya, benar kan.
1: Dan baru-baru ini aja yang kayak verbal dan lain-lain itu mulai bermunculan ya, betul. Karena sudah merambah ke dunia digital nih. Nah, kalau boleh tahu nih sebenarnya apa sih dari teman-teman ini goals dari program untuk kedepannya? Seperti itu, mungkin dalam satu tahun ke depan atau mungkin berkelanjutan yang akan diberikan kepada kepengurusan yang selanjutnya. Mungkin dari Kak Raffi dulu apa nih?
2: Oke, baik, dari program kami tahun ini ya Kak, itu kami akan mengadakan podcast yang dimana podcast ini bisa mengundang dari para ahli atau juga para korban. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa para korban kita undang. Jadi alasan kami untuk mengundang dari para korban ini agar korban-korban lain itu berani berbicara seperti itu. Karena mungkin para korban di luar sana takut berbicara, takut bercerita. Dengan adanya kami mengundang korban-korban kekerasan, jadi para korban lain itu ikut tergerak nih, oh ada yang berani nih untuk berbicara. Jadinya kenapa saya tidak berbicara sedangkan orang ini berani berbicara seperti itu.
1: Baik, kalau dari Kak Irfan sendiri gimana Kak Irfan?
0: Tak hanya podcast, tapi kami juga melakukan seminar gitu atau edukasi beberapa fakultas kayak seperti yang dijelaskan tadi, guna untuk mencegahan tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan terkhusus di Universitas Palangkaraya. Kami juga menyediakan ruang space aman gitu untuk pelapor atau bagi korban yang terjadi tindakan kekerasan.
1: Oke, gitu. Kalau dari Kak Kila sendiri apa nih Kak Kila?
3: Oke, kalau dari aku sendiri goalsnya ya, seperti yang sudah di-mention oleh Raffi dan Irfan, kita ada podcast, kita ada seminar, dan dari situ kami berharap kami sebagai tangan kanan dari Satgas PPKPT, kami wadah untuk mengedukasi teman-teman bahwa seperti yang kita tahu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh itu, kita memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa kekerasan itu tidak hanya secara fisik loh, dari perkataan dapat menimbulkan rasa sakit, itu termasuk dari kekerasan itu sendiri. Oleh itu, goals dari aku sendiri adalah menanamkan pengetahuan bagi teman-teman bahwa sekecil apapun bentuk kekerasan itu sendiri, itu tidak dapat dinormalisasikan seperti itu.
1: Oke, nah, sekecil apapun jangan dinormalisasikan. Iya. Pastinya benar banget nih. Nah, pastinya selain perempuan, laki-laki pun juga bisa mengalami kekerasan ya. Kalau dari Kak Raffi sendiri, seperti apa sih kekerasan terhadap laki-laki ini? Bahkan mereka mungkin bisa menjadi objek juga ya, gitu. Ya. Nah, itu gimana Kak Raffi?
2: Tentunya untuk laki-laki sendiri kekerasan yang paling sering terjadi itu adalah kekerasan fisik seperti itu, entah itu pemukulan atau perundungan seperti itu akan. Tapi ada fenomena baru nih Kak, bisa kita lihat di TikTok, di Instagram, misalnya laki-laki ngupload foto kayak gitu, ada yang komen nih cewek-cewek, wah ganteng banget kayak gitu, itu juga termasuk dari kekerasan seksual secara verbal. Iya benar Kak, ayo ini mohon maaf ya, nikahin aku mas kayak gitu.
1: Kan kayak gitu. Iya benar. Jadi lebih berhati-hati ya dalam sosial media, apalagi kita membalas atau berkomentar ya.
2: Iya betul.
1: Sepatutnya aja. Mengagumi boleh tapi jangan terlalu kelewatan.
2: Iya benar.
1: Kalau dari Kak Irfan sendiri gimana tanggapannya Kak Irfan?
0: Kalau aku untuk laki-laki itu banyak sih, seperti yang kayak Rapi jelaskan tadi, terbanyaknya tuh di sosial media gitu. Mungkin lewat bercandaan juga dari teman-teman tuh bisa tuh, sehingga membuat kita tidak nyaman. Itu sebentuk salah satu bentuk dari kekerasan juga secara non-verbal.
1: Tuh, waduh, kita harus berhati-hati banget nih, bener-bener betul. Ya disaring, difilter ya.
2: Iya betul.
1: Oke, okay. Nah pastinya dari teman-teman selama menjalankan atau sosialisasi atau mungkin dalam keseharian, nah pasti ada tantangan dalam menjalankan peran duta anti kekerasan ini nih di lingkungan kampus. Kalau dari Kak Kila sendiri nih, tantangan apa nih Kak yang terberat yang menurut Kakak, aduh ini berat sekali nih kedepannya, atau mungkin ada sesuatu yang harus diselesaikan tapi ini dalam jangka waktu yang lama. Kalau dari Kak Kila sendiri apa nih tantangannya?
3: Oke, tantangan dari aku sendiri, belum ada yang tantangan yang besar banget seperti itu. Tantangan dari aku sendiri itu dalam mengatur jadwal dan kemudian menjadi challenge untuk diri sendiri, di mana kita sebagai duta anti kekerasan, kita sebagai teladan untuk teman-teman di luar sana, kita jangan sampai terlihat melakukan kekerasan, baik itu terlihat ataupun tidak terlihat. Oleh itu lumayan men-challenge kami sih menurut aku.
1: Berat juga ya.
3: Iya, sebagai contoh ya untuk orang di luar sana.
1: Role model ini memang susah ya. Oke, kalau dari Kak Raffi sendiri apa Kak Raffi tantangannya Kak Raffi?
2: Kalau tantangannya mungkin tantangan dari aku sendiri, korban ini banyak yang gak berani berbicara seperti itu Kak. Banyak orang terkena bullying, mungkin kekerasan seksual baik itu secara verbal maupun non-verbal. Ini merupakan tantangan menurut saya pribadi bagi duta anti kekerasan, karena tidak mudah loh buat para korban untuk berbicara. Nah tantangannya itu ya gimana cara kami sebagai duta anti kekerasan mengajak, ayo lo bisa berbicara seperti itu.
1: Ya, bahkan kadang chatting aja niatnya bercanda, ya, tapi benar. Itu bisa menjadi aksi verbal yang kurang pantas juga ya.
2: Iya benar.
1: Seperti itu. Kalau dari Kak Irfan apa nih tantangannya?
0: Secara pribadi tantangannya bagi aku itu untuk manajemen waktu sih. Ini kan terpilih menjadi duta anti kekerasan Universitas Palangkaraya, yang seharusnya saya menjadi salah satu pelopor atau edukator nih bersama teman-teman dari duta anti kekerasan, tapi saya punya kesibukan di lain juga. Gitu aja sih.
1: Manajemen waktu ya, memang betul, itu tantangan yang terbesar ya bagi mahasiswa karena ada banyak kegiatan lain-lain, apalagi studi ini yang prioritas utama.
0: Iya benar. Apalagi di tugas akhir nih bang.
1: Oh iya. Udah di akhir-akhir masa ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih bagaimana sih peran media sosial saat ini nih? Apakah ini bisa menjadi hal yang tren positif atau mungkin menjadi tren yang negatif ya? Untuk membantu kampanye pencegahan kekerasan di lingkungan kampus nih, kalau dari Kak Gilas Didi seperti apa Kak?
3: Peran dari media sosial ya. Di sini kami duta anti kekerasan memang sering disuruh buat konten gitu, dilihat orang dari sosial media itu sendiri. Jadi kita bisa mencerminkan di mana dari media sosial saja kita bangun hidup yang sehat, di mana kita bangun edukasi untuk teman-teman. Jadi peran media sosial itu sangat krusial gitu untuk teman-teman di luar sana. Jadi kita itu dilihat loh oleh banyak orang dari media sosial seperti itu.
1: Oke, kalau dari Kak Raffi gimana Kak Raffi pendapatnya?
2: Oke, kalau dari aku sendiri untuk peran dari media sosial ini sangat-sangat berperan ya Kak, apalagi membantu kami dalam mengedukasi dari mahasiswa di kampus, karena melalui konten-konten, melalui edukasi di media sosial itu dapat membantu sekali, karena orang sekarang lebih sering membuka HP daripada membaca-membaca di dinding seperti itu. Jadi media sosial ini sangat berperan, apalagi misalnya ada dari teman-teman yang menjadi korban itu gak usah takut untuk datang langsung ke ada di namanya di rektorat itu ruang satgas. Jadi tidak usah repot-repot ke ruang satgas, bisa melalui media sosial terlebih dahulu seperti itu.
1: Oke, siap. Kalau dari Kak Irfan sendiri,
0: peran media sosial ini sangat penting terutama di duta anti kekerasan di Universitas Palangkaraya, karena ini mempermudah juga mempermudah kami mengenal apa itu duta anti kekerasan, memudahkan kami juga untuk mengedukasi beberapa tindakan-tindakan kekerasan yang harus tidak dinormalisasikan, dan harapannya juga duta anti kekerasan ini dikenal di lintas atau masyarakat di lingkungan kampus jika ada korban, jadi mempermudahkan dia berani speak up gitu.
1: Baik, jika kita berbicara tentang korban kekerasan nih ya, kalau dari Kak Raffi sendiri nih, jika ada mahasiswa yang mengalami atau melihat tindakan kekerasan nih, langkah pertama apa sih yang sebaiknya dilakukan?
2: Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah segera melapor seperti itu Kak, karena kalau misalnya kita melihat semisalnya kayak ada kita melihat korban seksual secara langsung, itu gak semua orang berani langsung jangan melakukan ini kan, gak semua orang berani kayak gitu. Jadi segera melapor ke satgas atau ke dutanya. Nanti pelapor dan juga korban dan juga terlapor juga dapat dimediasi seperti itu Kak.
1: Baik, berbicara tentang kata lapor nih, pastinya kita hal pertama adalah melakukan laporan. Kalau boleh tahu nih mekanisme pelaporan yang aman nih agar mahasiswa tidak merasa sendiri atau ketika menghadapi persoalan kekerasan ini seperti apa? Kalau dari
0: Kak. Oke, kami kan ada di bagian bidang konselor itu mempunyai Instagram. Satu aja sih Instagramnya, yaitu Duta Anti Kekerasan. Nah, di sini kami menyediakan WhatsApp kami gitu untuk korban ini atau pelapor ini melakukan pelaporan. Nah, setelah itu kami menyimpulkan atau merekap semua laporan, baru kami langsung ke pihak Satgas PPKT di Universitas Palangkaraya untuk melakukan penanganan secara terkhusus gitu.
1: Oke, berarti nanti lapor dulu, baru nanti akan ada tindakan dari Satgas ya.
0: Betul.
1: Ya, dan nanti semuanya akan ditindaklanjuti oleh Satgas ini sampai nanti tuntas seperti
0: betul.
1: Itu ya. Dan sekali lagi bahwasannya identitas dan lain-lain semuanya dirahasiakan.
2: Betul. Nah,
1: jadi jangan takut buat melapor ya. Oke, kadang juga malu nih sama teman atau apa. Gitu. Oke nih. Nah, apa nih pesan dari teman-teman nih kepada mahasiswa agar lebih berani peduli dan mungkin saling menjaga antara satu sama lain. Kalau dari Kak Raffi apa nih? Silakan pesannya.
2: Kalau dari aku sendiri pesannya kalau bercanda itu jangan berlebihan. Apabila kalian merasa menjadi korban atau melihat korban dari kekerasan, segera melapor entah itu ke Duta Anti Kekerasan atau ke Satgas PPKPT langsung, seperti itu.
1: Oke, kalau dari Kak Kila?
3: Ya, kalau dari aku sendiri, pesan buat teman-teman bahwa kita hidup bersosial, kita perlu mengetahui pentingnya saling menghargai, seperti itu. Dan juga, kalaupun kita menyaksikan ataupun mengalami tindak kekerasan itu sendiri, jangan pernah ragu untuk melapor. Karena lewat itu mungkin kita tidak langsung disembuhkan, tapi kalau kita menyimpan, kapan kita bisa sembuh, seperti itu. Jadi, itu bukan aib, teman-teman. Jadi, jangan pernah ragu untuk mencari pendampingan di luar sana, seperti itu.
1: Kalau dari Kak Irfan,
0: kalau saya punya satu tagline, oh, No Violent Campus Movement. Ini singkat saja.
1: Singkat saja.
0: Itu gerakan atau stop melakukan kekerasan.
1: Oke, stop melakukan kekerasan. Seperti itu. Nah, apa nih harapan kedepannya terhadap peran mahasiswa atau seluruh civitas akademi nih, khususnya di Universitas Palangkaraya, agar menjadi budaya ya, budaya kampus yang positif dan bebas dari kekerasan nih. Mungkin dari Kak Raffi, silakan. Harapan kedepannya apa?
2: Oke, harapan kedepannya untuk para mahasiswa, kita saling menjaga aja Kak, saling menjaga, jangan melakukan kekerasan, karena kekerasan ini terjadi bukan secara tiba-tiba, akan tapi biasanya direncanakan dan ada kesempatan. Jadi apabila kita menemukan kesempatan untuk melakukan kejahatan, jadi bisa tidak melakukan kejahatan tersebut.
1: Baik, kalau dari Kak Kila sendiri apa nih?
3: Harapannya dari aku sih, kita sama-sama bangun kesadaran bahwa apapun bentuk kekerasan, baik itu fisik maupun non-fisik, verbal maupun non-verbal, kita cegah hal itu terjadi. Karena seperti yang sudah aku sampaikan beberapa kali, sekecil apapun bentuk kekerasan itu sendiri, itu tidak dapat dinormalisasikan. Okay, ya, seperti itu.
1: Baik, kalau Kak Irfan?
0: Kalau aku sendiri, itu... Bentar ya.
1: Apa nih harapannya?
0: Harapanku jangan jadi pelaku atau jangan jadi korban lah, harapannya kedepannya untuk Universitas Palangkaraya, terkhususnya saya mengucapkan terima kasih dengan adanya Duta Anti Kekerasan ini. Ini menjadi alat atau wadah gitu untuk para korban atau pelapor untuk melaporkan tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi gitu.
1: Oke. Bahkan kadang kalau kita ke pihak yang berwajib juga masih takut ya, karena kita lingkungnya masih di masa-masa remaja yang menuju dewasa, masih ada ketakutan-ketakutan seperti itu ya kalau bersentuhan dengan hukum nih.
2: Ya,
1: oke,
2: benar.
1: Baik pendengar, kita tarik ke belakang nih ke masing-masing. Pastinya dalam menjadi duta ini ada persiapan-persiapan khusus ya, waktu kalian mengikuti kompetisi nih. Kalau dari Kak Raffi, waktu itu persiapannya seperti apa?
2: Kalau dari aku sendiri, persiapannya tentunya karena ini hal yang baru ya Kak, aku nggak pernah belajar tentang kekerasan seperti itu. Jadi saya tanya dengan duta sebelumnya dari Fakultas Kedokteran juga, saya tanya persiapannya apa. Katanya belajar tentang bentuk-bentuk kekerasan, Permendikbudristek apa aja yang mengaturnya, seperti itu. Dan juga pada saat itu saya belajar public speaking seperti itu Kak, karena saya rasa menjadi duta ini perlu public speaking yang bagus agar orang itu dapat mendengarkan kita, seperti itu.
1: Oke, baik, kalau dari Kak Kila seperti apa Kak Kila?
3: Aku dari awal memang ada beberapa persiapan, tapi persiapan yang paling aku siapkan itu mental dari awal seperti itu, karena duta anti kekerasan kita harus memiliki mental yang kuat gitu, untuk menjadi contoh bagi teman-teman di luar sana seperti itu. Dan juga seperti yang kita ketahui dari Raffi, Irfan ketahui bahwa ada persiapan berkas. Di situ saya menyiapkan berkas-berkas, begitupun persiapan untuk wawancara seperti itu.
1: Dan mungkin satu hal yang perlu kita tekankan bahwasanya menjadi role model itu tidak bisa dituntut untuk sempurna ya, tapi
3: ya,
1: kita harus belajar untuk lebih baik. Jadi kita juga tidak bisa ya menjudgment seseorang ya. Tapi kita mari belajar bersama-sama untuk lebih baik gitu.
3: Ya, betul.
1: Oke, kalau dari Kak Irfan juga.
0: Untuk persiapan aku kemarin ikuti pemilihan duta anti kekerasan Universitas Palangkaraya itu luar biasa sih. Dari belajar tentang apa aja sih bentuk kekerasan itu dan bagaimana penanganannya dan bagaimana sih cara kita bisa menjangkau pelaku atau korban ini supaya berani speak up. Dan di sisi lain juga saya mempersiapkan mempelajari juga tentang peraturan Menteri Pendidikan nomor 55 tahun 2024. Di sini banyaklah pokoknya pelajaran yang Irfan dapat selama mempersiapkan pemilihan duta anti kekerasan ini?
1: Pastinya dalam proses ada yang namanya struggle. Betul. Ya kan? Nah, kalau dari Kak Kila struggle-nya waktu itu apa nih? Apakah waktu yang sangat mepet untuk belajar, untuk mempersiapkan kompetisi ini atau seperti apa?
3: Iya, struggle-nya waktu itu di waktu ya. Tapi bagaimanapun itu aku tetap jadwalkan seperti itu. Kemarin apapun yang terjadi aku harus datang tepat waktu walaupun ya waktu mepet banget seperti itu.
1: Oke, walaupun waktu itu sangat-sangat mepet banget ya persiapannya ya. Kalau Kak Kila sendiri menanganinya seperti apa nih waktu itu?
3: Nah, menanganinya aku memanage lah waktu aku jadwalkan dari jauh-jauh hari walaupun aku lihat wah ini mepet banget nih waktunya, jadi aku jadwalkan nih bangunnya harus lebih cepat nih. Jadi aku buatlah schedule-nya. Okay.
1: Manajemen waktu emang waduh ini yeah. Mahal juga ya buat kita semua ya.
3: Betul. Okay.
1: Kalau dari Kak Raffi seperti apa Kak? Kesalahan struggle-nya?
2: Kalau dari aku itu masalah waktu juga kan.
1: Sama ya.
2: Iya, karena pada saat itu juga masih perkuliahan. Yeah. Perkuliahan kemudian perkuliahan selesai dilanjutkan apalagi pada situ saya menjadi panitia dari duta kampus. Nah, kebetulan pada saat wawancara duta kampus, wawancara duta pada saat itu setelah selesai wawancara saya langsung balik ke Fakultas Kedokteran untuk menjadi panitia di duta kampus seperti itu. Jadi masanya di waktu sih guys sebenarnya karena ya, mepet ya. Persiapan juga saya waktu itu kurang lebih 5 hari aja kayak gitu.
1: Wah berat juga ya.
2: Iya benar.
1: Kalau Kak Irfan gimana struggle-nya Kak?
0: Struggle-nya kemarin pas pemilihan ya. Kemarin aku di waktu juga sih Bang. Oleh kan enggak sibuk di kampus juga tapi kerja di salah satu instansi pemerintahan yang banyak-banyak kerjaan banget. Okay. Gitu. Jadi harus bisa manajemen waktu nih antara mengikuti pemilihan, kerjaan gitu.
1: Sama kuliah juga ya.
0: Sama kuliah.
1: Benar banget nih. Oke, terakhir nih apalagi abis ini ada teman-teman maba yang sudah akan masuk ke kampus nih ya. Apa nih pesan buat teman-teman maba terutama mereka kan habis dari SMA yang mungkin dunianya masih dunia putih abu-abu nih dan akan masuk ke dunia di mana semuanya dilakukan secara mandiri. Nah, kalau dari Kak Raffi nih apa nih pesan buat adik-adik?
2: Oke, pesan untuk adik-adik maba terkhususnya berhubungan dengan kekerasan yaitu misalnya teman-teman menjadi pelaku kekerasan di SMA udah tinggalkanlah. Tinggalkan di jangan dibawa kebiasaan-kebiasaan buruk di SMA masuk ke perguruan tinggi karena di sini sudah berbeda. Yang pertama juga yang pastinya sudah dapat menerima hukuman dari hukum seperti itu. Jadi bukan masanya lagi lah kayak pembulian, apalagi tren-trennya di SMA itu nyebut nama orang tua apa segala macam kayak gitu kan. Sudah bukan masanya lagi seperti itu. Jadi tinggalkan perilaku-perilaku buruk yang di SMA jangan dibawa ke perguruan tinggi.
1: Karena umur kita sudah umur sadar hukum.
3: Oke,
1: kalau dari Kak Kila.
3: Dari aku sendiri untuk adik-adik maba nantinya, aku punya pesan bahwa di Universitas Palangkaraya kita punya Duta Anti Kekerasan dan Satgas PPKPT. Namun sebelum itu kita pasti rindu melihat kampus kita menjadi kampus yang aman untuk kita menuntut ilmu seperti itu. Oleh itu, jangan pernah kepikiran untuk menjadi pelaku dari kekerasan itu sendiri. Dan kita harus memahami bentuk-bentuk dari kekerasan itu. Apakah itu menyakiti orang lain? Jika itu menyakiti orang lain, baik itu dalam perkataan kita, itu termasuk dari kekerasan. Seperti itu teman-teman.
1: Baik, kalau dari Kak Irfan sebagai penutup.
0: Aku pribadi pesan-pesanku buat adik-adik maba yang akan menjadi salah satu mahasiswa atau semua nih yang menjadi mahasiswa di Universitas Palangkaraya, pesannya jangan lakukan tindakan kekerasan. Jika terjadi tindakan kekerasan, mari lapor. Kami di sini sebagai duta anti kekerasan siap menerima laporan dan Satgas PPKT Universitas Palangkaraya siap menangani.
1: Baik, mendengar tak terasa nih ya waktunya sudah di penghujung perjumpaan kita di obrolan komunitas malam hari ini. Banyak hal penting yang kita dapatkan dari perbincangan kita bersama Duta Anti Kekerasan Universitas Palangkaraya nih. Dan terima kasih banyak kepada Kak Raffi, Kak Gila, dan Kak Irfan ya sudah berbagi insert ya. Ini pasti hal yang baru dan ini juga penting ya karena tidak banyak orang tahu terutama orang tua bahwasanya mereka berpikir semuanya itu aman. Tapi kita juga harus mendukung mereka keamanan pertahanan mereka, dan dengan adanya Satgas anti kekerasan dan duta anti kekerasan ini, orang tua jadi lebih aman lagi nih ya mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di Universitas Palangkaraya.
0: Betul.
1: Dan pastinya mereka hadir sudah berbagi tentang wawasan, pengalaman, serta semangat untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman, nyaman, dan penuh rasa saling menghargai nih, seperti pesan Kak Gila tadi nih. Dan mendengar dari pembahasan malam ini, kita belajar bahwa mencegah kekerasan bukan hanya tugas satu pihak saja ya, bukan tugas duta anti kekerasan saja, tetapi dibutuhkan kepedulian bersama, keberanian untuk bersuara, saling menghormati, dan menjadi bagian dari solusi agar perguruan tinggi ini benar-benar menjadi ruang yang aman dan positif untuk belajar bersama. Jangan takut untuk melapor, dan jangan takut melapor juga ketika Anda melihat perundungan, pembulian, dan sejenisnya ya tentunya. Baik, saya Diputra mohon undur diri dari obrolan komunitas malam hari ini. Sampai jumpa lagi di obrolan komunitas lainnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pro 1 dari Palangkaraya. Pendengar, Anda masih bersama saya di Putra Tauta ya, dalam Melody Memory malam hari ini nih. Dan buat Anda yang mau bergabung, Anda bisa di line telepon di 0536-3221-779, atau bisa juga di pesan WhatsApp di 0811-5203-123. Dan pendengar, sudah ada penelpon yang masuk malam hari ini ya, mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, bagaimana kabarnya malam hari ini Mbak?
1: Kabar baik, sehat, puji Tuhan. Gimana sebaliknya?
0: Sebaliknya di sini kabar baik, itu tadi hujan lebat sekali. Bagaimana
1: sama
0: sebaliknya?
1: Di sini sama.
0: Sama hujan lebat juga ya?
1: Iya.
0: Oke, ya. Iya silakan.
1: Dari Tommy Parera lah, salam rindu untukmu.
0: Tommy Parera.
1: Ya.
0: Oke, salam rindu untukmu. Salamnya silakan.
1: PKR Bang Agau. Buat kakak ayah Panapara yang putri, buat Mama Yuda dengan Bang John, Pak Terwin juga di Sampit Reno, Pak Kumai, Putra Pangkalan Bun, Bang Pandu. Patuni, mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Okay. Buat tadi Ota serta dengan peraturannya, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak. Sehat selalu buat Mbakku ya, dimanapun Mbak berada nih. Lanjut nih, kita langsung ke Bang Putra Cer nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Halo, selamat malam juga.
0: Iya. Bagaimana kabarnya malam hari ini Bang Putra?
2: Banyak kedinginan.
0: Kedinginan, hujan lebat sekali ya memang ya.
2: Ya gerah, dingin.
0: Di dalam ruangan gerah, baru keluar tuh dingin. Udah ditemanin sama minuman hangat belum?
2: Nah, sudah nih ngopi nih.
0: Waduh, pas banget nih, ada pisang goreng gak?
2: Gak ada. Malah keluar.
0: Oke, gimana nih aktivitas malam hari ini?
2: Aktivitasnya ya aman-aman aja.
0: Aman-aman aja. Oke, mau lagu apa nih malam hari ini Bang Putra?
2: Lagunya dari Lengga ya.
0: Lengga?
2: Iya, Melodi Kau dan Aku.
0: Melodi Kau dan Aku. Oke. Salamnya mau buat siapa?
2: Ya, buat Nyalisa tadi ya.
0: Mm-mm.
2: Bang Agau.
0: Mm-mm.
2: Ayah.
0: Mm-hmm.
2: Jadi Pak Umay, ya, Toyor, Pak Tony, Bu Pakida, Bu Sri, buat Mama Demi, buat Putra Pangkalan Bun, terus buatnya siapa lagi nih? Kayaknya kita rangkul aja Bang Edra.
0: Baik sih ya Bang Putra. Terima kasih banyak Bang Putra, selamat malam, sehat selalu ya buat Bang Putra. Sudah ditemanin kopi nih, saya yang belum ya ditemanin apa-apa nih. Nanti deh kalau pulang ya, coba saya akan mencari bakso nih yang hangat-hangat nih malam hari ini. Baik mendengar, langsung saja dari Bang Putra, kita sudah tergabung juga penelpon yang sudah masuk malam hari ini, mari kita sapa. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, Bang Tony, gimana kabarnya di malam yang sejuk ini? Sangat-sangat sejuk sih ini.
3: Sehat aja.
0: Sehat ya, gimana aktivitas, lancar ya?
3: Berapa hari panas terus ini, syukurlah hari ini kita.
0: Iya, betul sekali.
3: Iya.
0: Bahkan tadi hujannya dua kali nih, siang hari sama sore hari ini tadi nih.
3: Ya, nggak ada mengutuh sini.
0: Di Setaji nggak ada hujan, Bang?
3: Ini jam 5 sore aja.
0: Jam 5 sore aja, berarti cuma kebagian satu kali aja ya hujannya.
3: Satu kali
0: aja. Oke, siap. Tapi kalau malam gini ditemanin apa nih?
3: Baru pulang, biasa.
0: Oh, kemana nih biasanya nih?
3: Ngeronde.
0: Pas banget ya memang, ini lagi hujan, lagi dingin, terus minumannya ronde. Wah, mantap nih.
3: Habis sama ponakan baru pulang, di Gobes itu beli.
0: Oh, tadi dibeli di Gobes seperti biasanya ya?
3: Iya, langganan gitu.
0: Oke, siap. Bang Tony, malam hari ini mau mendengarkan lagu dari siapa nih?
3: Dari ini, Alan Mamo ya.
0: Dari Alan Mamo.
3: Hanya dirimu.
0: Oh, enggak ada siapa-siapa lagi ya.
3: Ya,
0: hanya dirimu.
3: Hanya dirimu saja yang bisa menghibur.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa, silakan.
3: Alhamdulillah. Mbak Lisa tadi semua pekerja CR-nya ya, salam sehat. Mbak Susi, Mbak Rasa, Bang Agal juga. Putra Pangkalambun, Toma di Sampit yang selalu liar. Jadi, Bung Adian juga, Mama Yuda, Om Pandu, Mbak Leni, Mama Lita Kilometerkan juga. Mbak Wisu ya, yang di Kabar juga.
0: Okay. Karena
3: ini diterangkul di sini.
0: Baik.
3: Salam sehat, salam persahabat, salam bangsa, salam bertugas.
0: Siap.
3: Semoga sehat terus.
0: Amin.
3: Semangat. Panjang umur dimurahkan rezeki.
0: Amin.
3: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam, Bang Tony. Sehat selalu ya buat Bang Tony. Lancar semua aktivitasnya dan rezekinya terus mengalir deras ya kapanpun itu. Baik. Dari Setaji kita tetap di Palangkaraya karena Mbak Sasa sudah bergabung. Halo, selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam
0: ya. Iya, bagaimana kabarnya Mbak Sasa malam hari ini, Mbak?
4: Kabarnya baik, kabarnya dingin.
0: Kabarnya dingin, bener banget nih. Udah bikin teh hangat belum?
4: Udah tadi.
0: Hujannya lama kah di tempatnya Mbak Sasa tadi?
4: Tadi yang pertama kan sekitar jam berapa? Jam 2. Enggak tepi lebat. Panas lagi, lama hujan lagi, kayak gerimis.
0: Sorenya ya hujan lagi.
4: Yang sore yang itu lebat sekali, iya. Lumayan lebatnya.
0: Betul banget, lebat sekali tadi yang saya. Tapi yang siang tadi di tempatnya Uta juga kebagian lebat, Mbak. Jadi agak lama, 1 jam.
4: Tadi pagi kan lampunya mati kami di sini. Dari jam 8.
0: Jam
4: sampai
0: 8
4: jam
0: malam.
4: 1 baru hidup.
0: Wah, udah tidur nih Mbak Sasa.
4: Kapan tadi?
0: Iya, yang semalam.
4: Yang kemarin.
0: Yang mati lampu.
4: Enggak.
0: Oh, enggak.
4: Enggak, kemarin hidup.
0: Oh, masih. Kemarin
4: kan angin.
0: Oh, kan angin. Betul banget nih. Mbak Sasa, masak apa?
4: Asal jangan itu aja.
0: Apa?
4: Asal jangan itu lewat jam 9 atau itu aja. Enggak apa-apa aja kasih. Terus siangnya kan jangan sampai lewat jam 3, nah enggak bisa.
0: Iya, betul banget.
4: Kadang besar request kita.
0: Bahkan biasanya lematinya tuh lama loh, bisa sampai 5 jam ya.

0: sekali. Oke, silakan nih salamnya mau buat siapa, Mbakku?
1: Salam yang buat Pak Tony tadi, salam sehat selalu, Putra CL, Bapak Meme, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Mama Yuda dan Bang Jonnya, Mbak Weni, terus buat Mama Demi, sahabatku di itu, semoga cepat sembuh ya batuk pileknya. Terus buat Pak Freddy dan Ibu Trinya. Kayaknya buat semua aja dari ya
0: Oke,
1: sampai Jet ya.
0: siap. Baik.
1: Buat Deuta dan Pratonya, salam sehat selalu, bahagia
0: Amin.
1: selalu, sukses
0: Amin.
1: selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Selamat malam, terima kasih lagunya ditunggu.
0: Baik,
1: Dadah,
0: siap.
1: bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak Mbak Sasa. Sehat selalu ya buat Mbak Sasa, lancar rezekinya. Amin. Baik, dari Mbak Sasa kita langsung menuju ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Selamat malam warga Sampit. Gimana nih, terguyur hujan deras nggak di Sampit?
2: Enggak, di sini gerah.
0: Waduh, nggak dapat
2: Karena
0: hujan.
2: tadi siang, alhamdulillah nggak ada hujan nih.
0: Aduh, langsung mataharinya masih double-double ya di sana.
2: Iya.
0: Oke, gimana nih aktivitasnya Mama Yuda malam hari ini, Ma?
2: Iya, biasa aja.
0: Biasa aja, seperti rutinitas pada umumnya ya di akhir pekan. Mau jalan-jalan kemana nih nanti weekend?
2: Wah, di rumah aja bang, tak ngumpul sama keluarga.
0: Ngumpul sama keluarga ya?
2: Ya, terutama sama abang dong.
0: Ya, yeah. Kemana abang lagi duduk-duduk
2: Tuh
0: aja?
2: ada abang di samping.
0: Gimana lancar ya kerjaan hari ini ya?
2: Lancar kerjaan
0: Lancar.
2: abang.
0: Ya, semoga makin banyak rezekinya.
2: Amin.
0: Malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih Mama Yuda sama Abang nih?
2: Dari siapa ya?
0: Siapa nih? Buka kamus
2: Dari Rosa
0: dulu.
2: aja deh.
0: Siapa Rosa?
2: Dada cinta.
0: Yang apa tadi? Iya, yang apa Mbak?
2: Dada-dada cinta.
0: Oh, nada-nada cinta. Oke. Abang ada mau lagu nggak?
2: Lagu bang.
0: Bang, lagu bang.
2: Dengar lagu Rosa aja kata Bang.
0: Oh, ngikut aja lagu Rosa ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya nih silakan Mama Yuda, Bang.
2: Salamnya buat Rosa, Pak Tony, tadi Mbak Lisa. Buat Bang Pandu. Bang Freddy Putri, Panapa yang Putri. Bang Le, Bang Lenius. Mas Toto. Buat semuanya aja.
0: Baik.
2: Buat yang disambas Bunda Ungsu. Buat semuanya moga sehat.
0: Amin.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Buat abang di samping lam sayang selalu. Sanci selalu aja deh.
0: Mantap.
2: Selam segalanya aja. Buat Bang Ota sama
0: iya.
2: Pastornya, moga selalu sehat, semangat, lancar,
0: hati,
2: selalu rezekinya, selalu sukses juga.
0: Amin.
2: Selalu happy, bahagia, nyambut malam minggu.
0: Aduh, malam minggu kemana nih besok? Kayaknya mau jalan-jalan ke Sebangau deh besok.
2: Tahu Bang Ota mau kemana? Mau ke Sampit kah?
0: Iya nih, pingin main ke Sampit nih, tapi lama gak sih kalau mau ke Sampit? Mungkin butuh waktu 3 hari gitu ya. Kalau jalan-jalan ke sana.
2: Ya tahun baru nanti atau lebaran nanti deh.
0: Waduh, tidak bisa. Kalau tahun baru saya harus mengudara nih, menemani mendengar nih berganti tahun nih.
2: Oh iya deh.
0: Nanti coba ambil libur terus kita jalan-jalan ke Sampit nih.
2: Oh iya.
0: Berkenalan dengan warga Sampit.
2: Ya, kenalan sama Bang Umay, Bang Jepri, belum tadi ya Bang Adi.
0: Nah itu, rame.
2: Bang Yasloyo buat semuanya.
0: Kayaknya nanti anu ya, ada event kopi darat. Good and good.
2: Itu cuma tamat malam.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Mama Yuda dan Bang Joni yang ada di Sampit. Walaupun gerah-gerah ya, ini berkebalikan banget karena di Palangkaraya dingin sekali nih malam hari ini. Walaupun yang di dalam rumah mungkin kegerahan ya, jadi kayaknya pintu rumah dan jendela dibuka dulu ya, tapi jangan lupa.

lupa pasang ceples nyamuk. Baik mendengar, langsung saja ya kita putarkan, tidak usah berlama-lama, ada lagu pembuka kita yakni Aku Rindu dari Tony Parera. Selamat mendengarkan.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Taukah Anda? Istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Inilah lagu kesayanganmu, Melodi Kau dan Aku, yang dikirim khusus pula buatmu. Biasa dari Mas Ovi di sini, dengan ucapan simpanlah rindumu kasihku, jangan kau beli pada siapapun ya. Dan nanti bila aku pulang, aku ingin mengajakmu ke sana, warung bakso Pak Kumis, itu loh makanan kesukaanmu. Lalu kita cerita, kita bercanda dan tertawa, aduh yang gemes deh.

Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: 95,9 MHz 101 dari Palangkaraya. Pendengar masih di Melody Memory. Dan kita sudah ada penelpon yang masuk ya. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam Melody Memory.
1: Iya, bagaimana kabar Mbakku malam hari ini?
2: Saya kabarnya alhamdulillah baik dengan Ayu Manise dari Maluku Tengah.
1: Dengan Mbak Ayu Manise di Maluku Tengah, yeah. Gimana nih kondisi Maluku?
2: Maluku hari ini cerah alhamdulillah, tapi ada angin kencang. Terus di sore hari tadi sempat hujan, tapi sudah malam hari ini sudah mulai menyala lagi.
1: Sudah menyala Malukuku gitu ya.
2: Menyala tadi saya tadi kan.
1: Oke. Okay.
2: Memang jadi menyala tuh. Woi.
1: Mantap sekali. Gimana kegiatan hari ini, lancar ya semuanya?
2: Lancar sekali untuk hari ini alhamdulillah, dan kita semuanya selalu berbahagia dan Allah
1: SWT. Amin.
2: Gimana sama siapa ya?
1: Dengan Uta.
2: Oh iya,
1: iya.
2: Sehat ya.
1: Salam sehat juga. Bagaimana nih, ada aktivitas akhir pekan nggak besok?
2: Kalau besok, biasanya kita schedule-nya suami saya pergi menjala ikan di laut.
1: Menjala ikan di laut. Semoga besok dapat ikan yang banyak ya, biar jadi ikan asap nih.
2: Karena hari Ahad sama hari Sabtu Minggu kan itu ada aktivitas ya. Sama kayak lagu Amon tuh yang hari-hari menjala ikan. Menjala ikan dalam muara.
1: Wah, cantik sekali nih punya suara.
2: Hari-hari mencari makan lewat suara.
1: Wah, mantap sekali suara punya. Keren sekali, Kakak Ayu. Iya, mau ditemanin lagu apa nih malam?
2: Kita pilih lagu dari siapa ya malam hari ini? Pengen dengar penyanyinya Iwan Fals. Bento, boleh ya Bento?
1: Boleh. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
2: Salamnya buat Mayuda ya. Kepada Ibu Sri kalau nggak salah, Bang. Terus siapa ya itu ya?
1: Siapa?
2: Oh iya, Mbak Sasa, Mbak Ayah, Mbak Angel, Bang Rian, Bang Lanin, Suja, Pak Widi di Tokyo, yang ada di Merauke, Pak Freddy, ada Bintang Pratama atau Bang Aston, biasa sering bergabung juga ya.
1: Baik.
2: Oh iya, untuk semua-semuanya tanpa terkecuali, selamat malam aja, selamat mendengarkan, tetap semangat. Banyak untuk yang mau gadang bola, silakan gadang bola ya, banyakin pertamanya snack-snacknya gitu.
1: Iya
2: ya,
1: betul sekali. Oke.
2: Iya. Pertamanya terima kasih. Wah, hati-hati ya. Selamat malam. Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin. Selamat malam. Terima kasih Kak Ayu. Sehat selalu ya. Buat suami juga lancar rezekinya. Baik, dengan langsung saja ya. Penelpon berikutnya sudah antri nih. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam. Ya, ternyata terputus. Baik. Mendengar buat Anda yang mau bergabung ya, bisa di line telepon di 0536-3221-779. Bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, langsung saja ya, sudah ada penelpon yang masuk lagi nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Iya, selamat malam Melody Memory.
1: Baik, Bang Agau, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Wah, puji Tuhan, karena besok pagi ya.
1: Iya.
3: Masalah tim kesayangan saya ya.
1: Iya, besok pagi nih, waduh, main
3: Argentina
1: sama Tanjung Verde jam 5.
3: Ya, mudah-mudahan bisa menang ya.
1: Mudah-mudahan ya.
3: Iya. Ya. Kalau Kroasia kan sudah angkat koper sudah.
1: Iya, pertandingan tadi cukup seru loh ya.
3: Iya, memang betul.
1: Deg-deg-deg sekali nih.
3: Jadi,
1: tadi.
3: Jadi kita tunggu-tunggu jam pukul berapa kira-kira?
1: Untuk yang apa?
3: Argentina, Tanjung Verde.
1: Jam 5 pagi, Bang.
3: Jam 5 pagi, ya. Kita nantikan. Kalau saya ini, apa, kalau di televisi, ya, nggak enak rasanya kalau nonton sendirian. Jadi, sama istri, anak, kalau tim sayangan saya ini, kami ini pagi-pagi sungsung ya menghadap televisi sambil dengar timnas kesayangan saya, tim Tango.
1: Baik, ya. Semoga ya Bang ya besok tetap melaju ke 16 besar nih ya.
3: Iya. Harapan kita.
1: Harapan. Gimana tadi cuacanya Bang ketika di sini? Waduh, hujan dua kali
3: ini
1: nih.
3: Di Gebos Ujung ini sekitar jam berapa ya?
1: Siang jam tadi kah?
3: Lewat,
1: oh sore ya berarti.
3: Salah terlebat sekali hujannya. Iya, disertai dengan angin-anginnya, Dota.
1: Betul, berarti besok agak ringan ya, tidak siram-siram ya, tanaman nih.
3: Siram kita. Jadi agak apa namanya? Tenaga agak tidak terkuras lah.
1: Betul. Puji Tuhan, berarti besok memang disuruh nonton Argentina, Bang.
3: Iya. Fokus di Argentina.
1: Iya, jadinya berkebunnya besok udah dibantu sama hujan, jadi nonton nih.
3: Iya, jadi kalau kita pagi-pagi kan agak terganggu kalau ano.
1: Betul.
3: Tim kesayangan.
1: Bener-bener jadi, disuruh fokus ya.
3: Iya, jadi kita fokus jam 4 pagi itu sudah menghadap ke televisi.
1: Betul banget, sudah on air gitu ya. Oke, okay. Iya. Abang malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
3: Aku pengen lagu dari Yoslina Simamura ya, dengan judul Cinta dan Permata.
1: Cinta dan Permata, oke. Salamnya mau buat siapa ya, silakan.
3: Lalu ya, terutama buat penyiar ya, Deuta.
1: Baik.
3: Salam sehat.
1: Amin.
3: Salam
1: berikan,
3: ya. Dari Bang Agau di Gebos Ujung, terus buat Mbak Rusiana ya di Cilik Priwut, ada Putra CR. Ada Mbak Sasa juga, Mama Lili di kilometer 9. Terus buat Bang Naparo yang putri, Bang Tuni juga.
1: Baik.
3: Mbak Susi, ada Mama Sri di Borong Raya. Terus Mbak Weni, ada Bang Naparo yang putri, Mama Yuda. Terus Mas Dede ya di Pangkalan Bun.
1: Baik.
3: Ada Bang Pandu, Jan Sloyor, Bang Adi, Mas Depri, Bang Umay juga, ada Bang Lanios ya di Subah Sambas, Kemantan Barat, ada Mbak Ayu Masuhi ya, di Maluku Tengah. Itu kalau penyanyi dari Indonesia bagian timur ini hebat-hebat.
1: Iya betul sekali suaranya.
3: Ya, ulah pukalnya itu mantap.
1: Mantap.
3: Seperti Bu Ayu tadi ya.
1: Iya betul banget.
3: Iya, jadi saya terkesima mendengarnya. Iya, mudah-mudahan Bu Ayu beserta keluarga sehat ya.
1: Amin.
3: Terus buat Bang Freddy di Merauke juga. Ada Bang Karim di Sebangau. Saya rasa buat semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Baik.
3: Deuta.
1: Siap.
3: Saya undur pamit ya, selamat bertugas, selamat malam, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Agau, sehat selalu dan doa terbaik ya buat besok. Semoga tim Tenggonya ini bisa menang nih ya, masuk ke 16 besar nih, ditunggu. Semoga keseruannya seperti tadi ya, antara Portugal sama Kroasia itu, waduh, adrenalinnya benar-benar naik turun nih. Dan semoga besok Argentina lancar-lancar aja ya, gak bikin dag-dik-dik seperti tadi. Baik, mendengar langsung saja ya, ini ada lagu dari Iwan Fals, Bento, request dari Ibu Ayu nih tadi. Mari, selamat mendengarkan.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, Anda masih di Melodi Memori ini. Dan ada satu pesan masuk ya dari Bang Ian Seloyor di Kota Sampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Uta. Selamat malam juga nih buat Bang Ian ya. Mau request lagu Maria dari Julius Sitangang. Oke, sudah disiapkan nih lagunya, tinggal diputar. Oke, salamnya buat Bang Agal, Bang Tony, Bang Rian, Bang Putra CR, Mama Lisa, Bang Umar.

0: Dia langsung ketawa nih, menyimpan sesuatu yang lucu nih, kayaknya apa nih?
1: Nggak ada yang lucu.
0: Aduh, memang, memang.
1: Barusan sempat ngerokes lagu nih.
0: Masih mau lagu apa?
1: Lagunya apa namanya dari Meriam Belina itu, Bang Ota.
0: Meriam Belina nih. Yang apa judulnya?
1: Untuk Sebuah Nama.
0: Untuk Sebuah Nama. Oke, sudah. Namanya siapa nih? Mau dikasih.
1: Ya, ayo. Main tebak-tebakan yuk.
0: Aduh. Ini udah malam loh, jangan dia main tebak-tebakan. Energinya disimpan nih buat besok nonton ini. Nonton bola.
1: Dengan Bang Le, Bang Uta.
0: Iya, Bang Le.
1: Lupa udah lagi vokalnya ya.
0: Aduh.
1: Kalau semua penyiar RRI Palangkaraya ini tetap Bang Le ingat itu vokalnya ketahuan.
0: Pokoknya kalau ketawa itu udah kelihatan kalau Bang Le ini. Pokoknya diawali dengan ketawa. Bang Le, gimana cuaca di sana? Tadi lu di sini hujan deras, di sana aman kah?
1: Tadi pagi sempat diguyur hujan. Habis itu panas lagi, terus mendung lagi. Ya, hujannya hujan lokal kadang-kadang itu, Bang Uta.
0: Hujan lokal ya. Kalimantan ya. Utara kan ya?
1: Iya, Tanah Tidung ya.
0: Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Aduh, Bang Le, salamnya mau buat siapa, Bang Le? Silakan.
1: Sama untuk Bang Uta ya, yang terima kasih udah angkat telepon dari Bang Le.
0: Siap.
1: Lalu tetap semangat terus.
0: Amin.
1: Sampai tetap nanti. Terima kasih untuk Bapak Mama Yuda dan Bang Johnnya, dan juga untuk Mbak Weni, dan juga untuk Mbak Sasa, dan juga untuk Pak Kanavaro, Pak Freddy dan Bunda Utri ya, yang ada di sana Merauke sana, baik. Untuk Bunda Natalia, untuk semuanya lah,
0: baik.
1: Yang mau ikut bergabung nanti ya.
0: Siap.
1: Bersama Bang Uta gitu. So, Bang Uta tetap semangat aktivitasnya.
0: Siap.
1: Semoga Bang Leni dengar ini ya, dengar lagu ini sampai ini kan lagi dinas malam.
0: Wih, semangat. Semangat Bang Le, dinas malamnya.
1: Ya kan sambil nonton nanti tau Argentina.
0: Iya besok. Pokoknya ini harus menyimpan tenaga ya.
1: Kopinya secangkir itu Bang Uta. Siapa?
0: Iya biar kebuka di matanya besok biar nggak ngantuk nih. Karena tadi udah dadedo sama Portugal, besok nggak tahu lagi nih.
1: Tapi Bang Le kuat Spanyol, jangan angkat biarlah nanti.
0: Waduh, ini beda-beda semua nih ya mendengar. Kita berebut ini Bang Le ada Spanyol, ada Bang Agau di Argentina. Waduh, ini persaingan ketat nih kayaknya kita semua.
1: Ini ke final nanti, sepertinya ke final nanti nih Bang Le Terawang ini. Spanyol sama Prancis ini tuh Bang.
0: Bakalan duet maut nih, waduh gak tahu ya, gak tahu nih ya.
1: Oke Bang Uta.
0: Oke siap.
1: Piala dunia nanti tuh nanti kepanjangan nanti.
0: Baik Bang Le.
1: Kita sendiri lah yang nanti kan yang mana yang angkat jalannya gitu Bang Uta.
0: Betul.
1: Oke. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam Bang Le, selamat bertugas ya. Kita temani dengan lagu-lagu tembang kenangan nih ya. Baik mendengar, sebelum kita tutup melodi memori malam hari ini, kita terima penelpon terakhir ya. Karena waktunya juga sudah mepet sekali nih. Baik, langsung saja. Halo, selamat malam Melody Memory. Halo. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Iya.
0: Iya, akhirnya masuk juga suaranya. Selamat malam.
2: Iya. Malam, gimana kabarnya nih Bang Adi ini?
0: Kabarnya baik, bagaimana dengan abang nih sebaliknya kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah, cuman suaranya gini, agak pilek.
0: Agak pilek ya suaranya ya, karena memang kayaknya cuacanya memang tidak bisa diduga nih.
2: Iya, tapi hujan tadi nggak deras juga.
0: Nggak deras juga. Gimana
2: di Palangkaraya apa deras?
0: Di Palangkaraya, di Tamrin tadi sekitaran diguyur hujan dua kali. Di kisaran siang jam 2 sama sore sekitar jam 4 nih sampai malam hari hujan. Wow.
2: Deras ya?
0: Iya deras, yang kedua tadi itu hujan lebat disertai angin.
2: Ya Alhamdulillah.
0: Iya, bagaimana sebaliknya di sana nih?
2: Di sini masih deras, soalnya hujannya tadi cuma gerimis tadi siang itu.
0: Gerimis aja ya di sana ya?
2: Iya.
0: Baik.

0: Kita menyingkat waktu nih, mau mendengarkan lagu dari siapa nih malam hari ini?
1: Iya, siapa dulu gitu, tebak.
0: Dia diajak tebak-tebakan nih, jangan-jangan ini Bang
1: Nah,
0: Lanius.
1: tadi katanya itu, aku udah bisa nebak tadi itu, Bang Le dari Kalimantan Utara ya. Tapi kok Bang Uta alias Bang Adi kok belum bisa nebak aku ya?
0: Waduh, berat nih.
1: Nah, ini berat nih, berat Argentina, berat Spanyol itu.
0: Kayaknya dadarnya sama Portugal deh hari ini.
1: Oh gitu ya.
0: Besok tinggal apa sih
1: Ya.
0: pertandingannya? Tinggal Australia, Mesir, sama Argentina, Tanjung Verde nih ya.
1: Tanjung Verde cukup kuat ya itu.
0: Kayak pendatang baru yang
1: Di
0: cukup
1: luar
0: kuat nih.
1: juga. Iya, itu yang disebut kuda hitam ya.
0: Iya, benar-benar kuda hitam ya, meluncurnya kencang sekali nih dari awal.
1: Iya, betul. Waktu melawan mana itu 0-0, 1-1, 0-0. Pertama penyisihan tuh.
0: Iya, wah, kencang.
1: Oh, lupa lagi aku juga.
0: Sama.
1: Ini Bang Dede. Mantap.
0: Bang Dede.
1: Di Pangkalan Bu.
0: Di Pangkalambun. Ini.
1: Lagunya kalau bisa itu ya.
0: Apa, Bang?
1: Titip rindu buat ayah. Ini udah malam sekarang.
0: Iya, sudah waktunya merindu ya.
1: Ya salamnya buat Bang Ago, buat Bang juga ya salam
0: Baik,
1: kenal.
0: siap.
1: Dan buat semua aja dirangkum karena udah 10:30.
0: Baik,
1: Ya
0: siap.
1: terima kasih.
0: Baik.
1: Silakan dilanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: Salam
0: warahmatullahi
1: sehat.
0: wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Dede. Sehat selalu, lancar rezekinya ya buat Bang Dede. Ya nih, kalau merindu-merindu kayaknya malam hari ini Uta tidak merindu ya, karena ditemani yang spesial nih malam hari ini. Aduh, siapa nih yang spesial? Aduh, ada deh. Baik, mendengar langsung saja ya. Dan terima kasih nih yang sudah bergabung di Melodi Memori malam hari ini. Sehat semuanya, lancar rezekinya ya. Tetap sehat, jaga kesehatan, air mineralnya juga sehat selalu. Karena dibalik rezeki yang melimpah ruah, kesehatan itu juga salah satu rezeki yang penting ya. Dan mendengar langsung saja ya, ini satu lagu dari Julius Sitanggang dengan judul Maria. Selamat mendengarkan.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
2: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis, dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
3: TBC itu berat, napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya, TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
4: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 3 Juli 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

0: warga di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto, memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
2: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program

0: Respon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
1: Dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
0: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital. Membukakan acara siaran hari ini, Sabtu 4 Juli 2020 ada. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: di Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Selamat pagi seluruh Kelapa Hari and Hai. Kembali menyapa kamu ya bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Di pagi hari Sabtu 4 Juli 2026 kembali menyapa kamu di pagi hari ini. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Semoga pagi ini kamu sehat-sehat semua ya. Yang baru bangun, selamat datang di hari yang baru, hari yang sudah kamu tunggu-tunggu, bener banget hari Sabtu. Yang mungkin udah siap banget ya mau ngelanjutin aktivitasnya dari tadi sebelum Nisa menyapa kamu. Luar biasa. Kita sapa dulu dong teman-teman yang sudah beraktivitas dari subuh hari ya, yang bahkan sudah jauh lebih semangat daripada Nisa hari ini menyapa semuanya ya. Semangat terus untuk menjalani hari Sabtunya. Hai, ngerasa gak sih kalau pagi hari ini suasananya agak berbeda? Kalau biasanya jam segini matahari udah mulai ngintip pelan-pelan, tapi hari ini kayaknya masih malu-malu. Langit mungkin agak sedikit lebih mendung ya, karena kayaknya tadi malam juga hujannya beberapa kali. Bahkan di pertengahan malam pun hujan masih menemani kita. Makanya kayaknya pagi hari ini udaranya juga jauh lebih adem. Enaknya sih memang tarik selimut lagi ya. Tapi ya gimana, banyak banget nih yang harus dikerjain walaupun hari Sabtu. And the next Global Hari ya, di pagi hari ini kita akan nemenin kamu bareng Anissa Umami sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Bakal nemenin pagi kamu dengan lagu-lagu yang enak didengerin, dan juga kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang informasi yang sayang banget kalau kamu lewatin. So jangan kemana-mana, kita akan mengawali pagi hari kamu bersama dengan renungan sebagai bentuk syukur kita ya kembali hadir di dunia yang begitu luar biasa ini. Kami hadirkan cahaya pagi Katolik untuk kamu.

Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Dalam kesempatan mimbar agama Katolik, kita akan bersama-sama merenungkan tema yang tentunya sangat menarik sekali, yakni Sakramen Imamat, Panggilan untuk Melayani. Sakramen Imamat merupakan salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Sakramen ini memberikan kepada para pria yang dipilih secara khusus untuk ambil bagian dalam pelayanan Kristus sebagai gembala dan sebagai kepala umat Allah. Imamat bukan sekedar jabatan, melainkan panggilan ilahi untuk melayani dengan kasih dan pengorbanan, mengikuti teladan Yesus Kristus Sang Imam Agung. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan lihat makna sakramen imamat. Di dalam Gereja Katolik, Gereja mengajarkan bahwa sakramen imamat adalah tanda dan sarana di mana Yesus Kristus terus melaksanakan karya pelayanannya di dunia. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1536 dikatakan, sakramen tahbisan adalah sakramen yang melalui perutusannya yang telah dipercayakan Kristus kepada Rasulnya, diteruskan dalam Gereja sampai akhir zaman. Nah, sakramen imamat ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, episkopal atau uskup, yang merupakan penerus para rasul, pemimpin keuskupan, pemimpin gereja universal. Yang kedua, presbiterat atau sakramen imamat, imam, pembantu uskup dan gembala paroki, menggembalakan umat di paroki. Dan yang ketiga, yang terakhir, yakni diakonat atau diakon. Ini merupakan pembantu uskup dan imam dalam pelayanan liturgi dan pelayanan sosial lainnya. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dasar dari imamat adalah pelayanan, bukan kekuasaan. Jadi imam dipanggil untuk melayani umat Allah, bukan untuk dilayani. Dan hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri, di mana dikatakan dalam Injil Markus bab 10 ayat 43, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan semakin diperkuat di dalam Katekismus Gereja Katolik 1551, dikatakan sakramen imamat adalah sakramen di mana seseorang ditabiskan untuk melayani umat Allah dalam nama dan pribadi Kristus Sang Kepala dan Gembala. Maka imam bertindak dalam in persona Christi Capitis, artinya dalam pribadi Kristus Sang Gembala. Imam mewakili Kristus saat mempersembahkan Ekaristi, mengampuni dosa, dan membimbing umat. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita melihat tugas-tugas seorang imam. Menurut Presbyterorum Ordinis atau dekrit tentang pelayanan dan kehidupan para imam dalam Konsili Vatikan II, ada 3 tugas utama seorang imam. Antara lain, yang pertama, menguduskan. Imam menyucikan umat melalui sakramen, khususnya sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Dalam Ekaristi, imam mempersembahkan kurban Kristus sebagai kurban keselamatan bagi dunia. Nah, yang kedua, mengajar. Jadi imam memiliki tugas untuk mewartakan Injil, membimbing umat dalam iman, dan menjelaskan ajaran gereja. Sebagaimana dikatakan dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Timotius bab 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, yang ketiga, menggembalakan. Imam bertanggung jawab menggembalakan umat, mendampingi mereka yang dalam keadaan suka maupun duka.
dalam dan menjadi saksi hidup Kristus di tengah dunia. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, imamat bukan pilihan karir, tetapi panggilan dari Allah. Maka seorang imam dipanggil untuk menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan dan umatnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Dalam kitab Yesaya bab 6 ayat 8. Paus Fransiskus juga dalam homilinya mengatakan bahwa imam bukanlah seorang birokrat, bukan pula pemimpin elit, tetapi seorang gembala yang dekat dengan umatnya dengan hati Kristus. Imam dipanggil untuk hidup seperti Kristus, yang taat, miskin, dan murah hati. Imam harus memiliki hati yang terbuka, sabar, pendoa, dan penuh kasih. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 11, Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, panggilan imamat tentu tidak dapat berjalan sendiri. Umat mempunyai peran yang besar dalam mendukung para imam, mendoakan para imam setiap hari, mendorong anak muda untuk terbuka pada panggilan imamat, dan juga mendampingi imam dengan kerjasama dan kasih dalam pelayanan di paroki. Seperti yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik 1547, seluruh umat beriman ikut ambil bagian dalam imamat Kristus, tetapi cara berpartisipasinya berbeda. Imamat umum, umat beriman, dan imamat jabatan sakramental yang saling melengkapi. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai akhir dari permenungan kita ini, kita diingatkan bahwa sakramen imamat adalah karunia besar dalam gereja. Melalui tangan imam, kita menerima ekaristi, menerima pengampunan dosa, penghiburan, dan menerima bimbingan dalam kehidupan rohani. Mari kita bersyukur atas para imam yang telah memberikan diri untuk melayani kita dengan setia. Dan mari juga kita bersama-sama mendoakan mereka agar tetap setia dan kudus dalam menjalani panggilannya. Dan mari kita sebagai umat beriman juga menanggapi panggilan Tuhan masing-masing dengan semangat pelayanan dan kasih. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama mendengar dan merenungkannya. Tuhan Yesus memberkati.

Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Loh ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

Coto Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak Kerajaan Goa. Dulunya, Coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, Coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari Coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap Coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih di pukul 5:48 waktu Indonesia Barat. Pagi hari kamu ya, menyapa dengan cantiknya matahari kita hari ini. Kalau tadi kita bilang mataharinya agak sedikit malu-malu, dan ternyata sekarang sudah menyapa kita dengan sangat cerah sekali ya. Walaupun hari ini kayaknya lebih dreamy, lebih dingin dari hari-hari sebelumnya, tidak apa-apa. Nikmati hari Sabtu kamu dengan produktif tentunya ya, yang kayaknya ini biasanya jadi jadwal buat ke pasar bareng bunda, jadi jadwal buat jogging satu keluarga. Wah, ini sih impian semua orang. Tapi kalau boleh sharing nih ya, Kula Bahari, ini kan masih tergolong pagi banget ya. Apa sih yang biasanya kamu lakuin di pagi hari ini supaya gak balik mengantuk? Karena itu sebenarnya jadi jam-jam yang takutnya terlena. Masih jam-jam yang kayaknya waduh ini narik selimut masih oke banget nih. Tapi apa sih biasanya yang kamu lakukan supaya aktivitas akan tetap terus berlanjut? Share ke kita di 0811 5201233.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
3: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
2: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
3: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau itu kan bidangnya cewek, tapi sekarang lewat teknologi semua bisa dieksplorasi.
2: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
3: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender, mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
2: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
4: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang gak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting dari

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Harusnya lebih cepatlah dikerjakan ini, jalannya rusak parah ini.
2: Semoga sinergitas ini antara Polri Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan masyarakat, terutama ormas-ormas di Forum Kebangsaan, bisa lebih ditingkatkan.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Warga Kota Palangkaraya mengeluhkan kerusakan jalan di Pasar Kahayan. Jalan yang berlubang dan tergenang air saat hujan membuat wilayah tersebut rawan kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Harusnya lebih cepatlah dikerjakan ini, jalannya rusak parah ini.
3: Warga dan pedagang mengeluhkan kondisi jalan rusak di kawasan Pasar Kahayan, Palangkaraya. Kerusakan berupa lubang dan permukaan jalan yang tidak rata dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor serta mengganggu aktivitas jual-beli. Menurut salah seorang warga bernama Alpian, kerusakan jalan telah berlangsung selama bertahun-tahun dan hingga kini belum mendapat perbaikan menyeluruh. Saat hujan turun, lubang jalan tertutup genangan air sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan memperlambat arus kendaraan yang keluar masuk kawasan pasar. Warga berharap instansi terkait segera melakukan perbaikan permanen agar akses menuju Pasar Kahayan kembali aman, nyaman, dan dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Harusnya lebih cepatlah dikerjakan ini, jalannya rusak parah ini. Untuk pengguna sepeda motor susah jalannya, sudah hampir berapa tahun ini nggak belum dikerjakan ini.
3: Sementara itu Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi mengatakan pihaknya telah menerima berbagai laporan dan keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di kawasan Pasar Kahayan. Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palangkaraya agar perbaikan dapat segera dilakukan. Menurut Subandi, perbaikan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendesak mengingat Pasar Kahayan merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
4: Agar kalau bisa kami memohon agar diperubahan, karena tadi sekitar 100 meter atau 150 aja tadi kan masih sedikit, ya kalau bisa diperubahan di pasar. Itu akan mendesak karena di ujungnya sudah spa, ujungnya apa, tengah-tengahnya belum. Nah ini harus sangat mendesak. Kemudian juga ada usulan yang memang perlu dimasukkan dalam perencanaan mengenai tadi usulan peningkatan jalan, kemudian drainase.
3: Dirinya berharap pemerintah kota dapat segera mengambil langkah perbaikan sehingga akses masyarakat menjadi lebih aman, nyaman, dan aktivitas perdagangan dapat berjalan lancar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara Pati Herman menerima berbagai aspirasi masyarakat Kelurahan Lanjas dalam kegiatan reses. Usulan yang disampaikan didominasi persoalan minimnya tenaga pegawai kelurahan, belum adanya insentif bagi anggota Linmas dan kader Posyandu, serta kebutuhan peningkatan infrastruktur lingkungan. Dikutip kantor berita Antara Kalimantan Tengah, Pati Herman menyampaikan keterbatasan jumlah pegawai, khususnya tenaga laki-laki, menjadi kendala dalam pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berkomitmen memperjuangkan berbagai usulan warga, termasuk penambahan tenaga kerja, penerangan jalan umum, pengaspalan jalan, pembangunan pos kamling, hingga penambahan fasilitas kebersihan. Pati Herman berharap seluruh aspirasi masyarakat Kelurahan Lanjas dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan diperjuangkan dalam pembahasan program serta anggaran pembangunan, sehingga pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan. Suasana syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Mapolda Palangkaraya berlangsung penuh haru dan sukacita. Momentum tersebut juga menjadi ajang mempererat kebersamaan antara Polri, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat dalam memperkuat sinergi, menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Semoga sinergitas ini antara Polri Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan masyarakat, terutama ormas-ormas di Forum Kebangsaan, bisa lebih ditingkatkan.
5: Suasana syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Kalimantan Tengah diwarnai dengan keharuan. Dalam sambutannya, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya anggota Polri Aibda Yudi Perdana Putra yang meninggal dunia saat menjalankan tugas dalam operasi penindakan bandar narkoba di Kabupaten Katingan. Kapolda juga mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk mendoakan para personil yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, termasuk dua anggota yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Dengan suara penuh haru, Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan, peristiwa yang terjadi di Katingan menjadi duka mendalam bagi keluarga besar Polri, khususnya Polda Kalimantan Tengah. Ia mengungkapkan bahwa Aibda Yudi gugur saat menjalankan tugas negara dalam upaya memberantas peredaran narkoba, sementara dua personil lainnya masih dalam proses pencarian. Meski diliputi suasana duka, Kapolda menegaskan bahwa semangat pemberantasan narkoba tidak akan surut. Polda Kalimantan Tengah telah mengerahkan tim untuk mendukung penanganan kasus di Kabupaten Katingan, sekaligus melakukan pencarian terhadap dua personil yang masih hilang. Kapolda berharap seluruh masyarakat turut mendoakan keselamatan para anggota yang bertugas serta mendukung upaya kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.
6: Nanti kita lihat seperti apa duduk perkaranya. Ya sekarang yang pasti saya akan utamakan dulu menyelamatkan anggota saya yang saat ini dalam pencarian.
7: Untuk yang lain, yang dikerahkan, Pak?
6: Ya, kemarin itu ada 12 yang dikerahkan, sekarang masih ada 2 yang dalam pencarian.
5: Syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Kalimantan Tengah juga diapresiasi oleh Koordinator Forum Kebangsaan, Ormas, dan Paguyupan Kalimantan Tengah, Adi Abdianur. Ia mengharapkan sinergi Polda Kalteng dengan masyarakat dan ormas Forum Kebangsaan semakin ditingkatkan dan saling berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Tengah.
2: Semoga sinergitas ini antara Polri Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan masyarakat, terutama ormas-ormas di Forum Kebangsaan, bisa lebih ditingkatkan dan sinergi ini bisa saling berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Tengah. Nah, kita berharap beberapa insiden kejadian kasus-kasus yang terjadi itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan restoratif, tidak mengutamakan hukum positif, tapi lebih kepada pendekatan kemanusiaan, kemasyarakatan. Kita juga berharap bahwa Polda ke depannya lebih membina ormas, lebih menjalin kerjasama, dan lebih memanfaatkan sumber daya masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
5: Selain itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran juga mengapresiasi kinerja Polri di Kalimantan Tengah, memberikan pelayanan terbaiknya bagi Kamtibmas, juga mendukung kinerja pemerintah daerah.
8: Itu tentu kami berhatiin kita ya, apalagi disebabkan yang hal yang mengusuh masyarakat ya.
5: Hari Bayangkara dengan perayaan syukuran atas penghargaan Nugraha Sakati dari Presiden RI bertabur Dorfres yang mengejutkan para undangan. Dengan hadiah yang disediakan Polda Kalteng, membuat para undangan yang hadir merasa bahagia dan semakin dekat dengan jajaran pemerintah dan pihak kepolisian daerah. Sabila Indah Sari melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Anak remaja kerap menjadi pelaku kekerasan di ruang digital akibat game online. Orang tua dihimbau untuk memberikan pengawasan dan pendampingan untuk mencegah perilaku kekerasan yang berkelanjutan. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
10: Hanya digunakan sebagai media atau sarana untuk anak-anak masuk ke dalam kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok kekerasan.
11: Perilaku kekerasan di ruang digital merupakan isu yang perlu diwaspadai oleh setiap orang tua. Pasalnya, perilaku ini seringkali dilakukan oleh remaja dan anak-anak yang aktif mengakses game online sebagai sarana berinteraksi dengan orang lain. Satgas Wilayah Kalimantan Tengah Densus 88, Ganjar Satriono mengatakan, game online kerap menjadi media komunikasi yang dimanfaatkan anak-anak untuk terhubung dengan kelompok tertentu yang mengarah pada kekerasan digital. Jika tidak disertai dengan pengawasan dan pendampingan yang tepat dari orang tua, perilaku tersebut dapat terus berkembang, bahkan berpotensi mencelakai diri sendiri maupun orang lain.
10: Akhirnya mereka di situ saling curhat dan mereka ditarik masuk ke dalam grup WA, dikirimi sebuah situs tertentu, akhirnya diklik dan di situ anak ditarik masuk ke dalam kelompok-kelompok kekerasan melalui ruang digital. Bukan hanya permainan game online, dan jangan salah, permainan game online bukan permainannya yang memaparkan, tetapi game online dan media sosialnya hanya digunakan sebagai media atau sarana untuk anak-anak masuk ke dalam kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok kekerasan.
11: Lebih lanjut, anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, anak dari keluarga broken home memiliki potensi lebih besar untuk terpapar kelompok kekerasan di ruang digital. Karena itu, setiap orang tua perlu tetap memberikan pendampingan, perhatian, dan kasih sayang kepada anak dalam kondisi apapun.
12: Jadi gini ya, terutama untuk orang tua yang menjadi anak-anak menjadi broken gitu.
13: Iya.
12: Sebenarnya
13: korban, dia
12: korban anak. Memang ketika terjadi perceraian itu korbannya pasti anak. Tetapi ketika terjadinya perceraian ini, tapi antara suami dan istri punya komitmen merawat bersama-sama, insya Allah atau Tuhan mengizinkan, tangki cinta si anak tidak akan kosong.
11: Pengawasan terhadap aktivitas digital anak perlu dilakukan secara konsisten tanpa mengabaikan komunikasi yang terbuka di dalam keluarga. Dengan pendampingan yang baik, anak akan lebih mampu menyaring pengaruh negatif di dunia digital dan terhindar dari kelompok yang mengajarkan kekerasan maupun paham radikal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Piala Dunia menjadi momentum yang menyatukan berbagai kalangan. Melalui nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia, LPP RRI Palangkaraya menghadirkan suasana kebersamaan, sekaligus mengingatkan masyarakat untuk mematuhi ketentuan hak siar dalam penyelenggaraan nonton bareng. Selengkapnya Hesa melaporkan.
14: Baik, terima kasih sebelumnya. Perasaan saya sangat senang sekali. Saya dan teman-teman netra merasa berbahagia hari ini bisa bergabung dengan teman-teman non-disabilitas.
15: Nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia di RRI Palangkaraya berlangsung meriah. Antusiasme penonton terlihat sejak awal kegiatan berlangsung. Berbagai kalangan hadir di Hall Tri Prasetya RRI Palangkaraya untuk memberikan dukungan kepada tim favorit mereka yang bertanding, yakni Portugal melawan Kroasia. Berbeda dengan kegiatan serupa pada umumnya, Pesta Bola Dunia RRI Palangkaraya turut mengundang komunitas penyandang disabilitas netra sehingga mereka dapat merasakan atmosfer pertandingan secara langsung bersama masyarakat non-disabilitas. Bagi para penyandang tunanetra, siaran radio menjadi media yang mampu memberikan gambaran pertandingan secara lebih detail melalui komentar pertandingan yang lebih deskriptif. Hal tersebut membuat mereka tetap dapat mengikuti jalannya laga sekaligus merasakan semangat kebersamaan yang tercipta selama kegiatan berlangsung. Perwakilan penyandang disabilitas netra, Mulyansah, yang hadir mengaku sangat senang dapat mengikuti dengar bareng Pesta Bola Dunia yang digelar RRI Palangkaraya. Menurutnya, kegiatan seperti ini jarang ditemui dan menjadi bukti bahwa olahraga mampu menyatukan semua kalangan tanpa memandang kondisi fisik.
14: Baik, terima kasih sebelumnya. Perasaan saya sangat senang sekali. Saya dan teman-teman netra merasa berbahagia hari ini bisa bergabung dengan teman-teman non-disabilitas dalam bersama-sama mendengarkan bareng, nonton bareng Pesta Bola Piala Dunia di RRI Palangkaraya.
15: Mulyansah menilai penyampaian jalannya pertandingan melalui radio masih menjadi pilihan terbaik bagi penyandang tunanetra karena mampu menggambarkan setiap momen pertandingan secara jelas. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak ruang publik yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Di sisi lain, tingginya antusiasme masyarakat dalam menggelar nonton bareng Piala Dunia juga diikuti dengan pentingnya kepatuhan terhadap aturan penyelenggaraan. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Lapangan Bola Gembira TPRI Kalimantan Tengah, Febri Ibin, yang mengingatkan seluruh penyelenggara nonton bareng baik kafe, restoran, pelaku UMKM maupun penyelenggara kegiatan lainnya agar terlebih dahulu mengurus lisensi resmi. Menurutnya, kepemilikan lisensi menjadi syarat penting agar pelaksanaan nonton bareng tidak melanggar ketentuan hak siar yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggara yang mengabaikan aturan tersebut berpotensi dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
13: Kami ingin sampaikan bahwa setiap penyelenggara event atau kafe, restoran, UMKM yang menggelar nonton bareng itu harus mendapatkan lisensi resmi nonton bareng. Jadi itu penting sekali, karena apa? Karena ada beberapa yang kami ingin sampaikan bahwa sanksi yang akan berkaitan dengan ketika penyelenggara event atau UMKM, kafe, restoran yang tidak mendapatkan lisensi resmi untuk nonton bareng akan mendapatkan sanksi penjara atau pidana serta juga gugatan perdata dan juga denda uang miliaran.
15: Melalui penyelenggaraan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia, LPPRI Palangkaraya tidak hanya menghadirkan kemeriahan Piala Dunia bagi masyarakat, tapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan inklusivitas dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam kemeriahan pertandingan. Di saat yang sama, masyarakat dan para penyelenggara nonton bareng diharapkan tetap mematuhi aturan perizinan sehingga euforia Piala Dunia dapat dinikmati secara tertib, aman, dan menghormati ketentuan hak siar yang berlaku. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Randy melaporkan.
0: Bupati Katingan Saiful menerima audiensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas penjajakan kerjasama dan kolaborasi pelaksanaan program penyiaran di Kabupaten Katingan. Dikutip dari Instagram Pemerintah Kabupaten Katingan, pertemuan tersebut membahas rencana penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama untuk memperkuat literasi media, mewujudkan penyiaran yang sehat, serta memperluas penyebaran informasi yang akurat, edukatif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat Kabupaten Katingan. Bupati Saiful menyambut baik rencana kerjasama tersebut dan berharap sinergi antara pemerintah Kabupaten Katingan dengan KPID Provinsi Kalimantan Tengah dapat meningkatkan kualitas penyiaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyebaran informasi yang berkualitas. Informasi selanjutnya pendengar, RRI Palangkaraya bersama TVRI dan Antara bersinergi dalam gelaran nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Kegiatan yang melibatkan masyarakat umum dan penyandang disabilitas tunanetra ini menjadi ajang kebersamaan sekaligus memperluas akses siaran publik yang inklusif. Selengkapnya Kakak Henry Saputra melaporkan.
16: Oke, jadi ini adalah tindak lanjut dari kolaborasi antara RRI, TVRI, dan juga Antara.
17: Suasana kebersamaan memenuhi Hall Tri Prasetya RRI Palangkaraya dalam kegiatan Nonton dan Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026. Kepala LPP RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati mengatakan, kegiatan nonton bareng ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi RRI, TVRI, dan Antara yang sebelumnya dilaksanakan di TVRI Kalteng. Berbeda dengan kegiatan sebelumnya yang diselenggarakan di TVRI Kalteng, kali ini RRI Palangkaraya mengusung konsep nonton bareng dan dengar bareng. Melalui konsep tersebut, masyarakat tidak hanya dapat menyaksikan pertandingan secara bersama-sama, tetapi juga menikmati jalannya pertandingan melalui siaran radio yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra. Kepala RRI Palangkaraya menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperluas jangkauan siaran Pesta Bola Dunia, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara lembaga penyiaran publik dan masyarakat.
16: Oke, jadi ini adalah tindak lanjut dari kolaborasi antara RRI, TVRI, dan juga Antara. Jadi kalau kemarin kita sudah melaksanakan nonton bareng Bola Gembira di TVRI, kali ini kita gelar di RRI, ya. Tapi dengan tagline-nya adalah nonton bareng dan dengar bareng. Khusus untuk RRI, kami melibatkan Pertuni, Persatuan Tuna Netra Indonesia, pengurus Pertuni. Jadi tujuannya adalah menggaungkan, memperluas jangkauannya untuk siaran nonton bola ini, ya. nonton bola dunia ini, dan juga memberikan ruang kepada masyarakat luas yang memang punya keinginan untuk nonton bareng dan dengar bareng. Ya, tentunya ini menjadi salah satu ajang silaturahmi antara kami sebagai lembaga penyiaran publik dan juga antar berita nasional dengan masyarakat.
17: Dengan menghadirkan kegiatan yang terbuka bagi seluruh kalangan, Kepala RRI Palangkaraya berharap masyarakat dapat semakin mengenal fungsi penyiaran publik sebagai ruang informasi, edukasi, sekaligus hiburan yang dapat dinikmati bersama. Tidak hanya masyarakat umum, anggota Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kalteng juga tampak menikmati suasana kebersamaan selama kegiatan berlangsung. Salah satu anggota Pertuni Kalteng, yaitu Bapak Yusuf, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar RRI Palangkaraya. Menurutnya, kegiatan seperti ini memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkumpul, merasakan semangat pertandingan bersama masyarakat, serta menjadi perhatian terhadap kebutuhan akses hiburan yang lebih ramah bagi semua kalangan.
18: Kesan-kesan saya sangat antusias sekali ya, bagi kami yang disabilitas itu sangat senang sekali gitu bisa turut hadir untuk nonton bola bareng di Radio RRI ini.
19: Dan ada saran-saran nggak Pak, kalau bagi kami ada yang rasanya kurang dari Bapak gitu?
18: Kalau menurut saya semuanya udah cukup ya, udah alhamdulillah udah sukses semuanya.
17: Melalui kegiatan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia, RRI Palangkaraya bersama TVRI dan Antara berharap semangat kebersamaan dan inklusivitas dapat terus terjalin. Kolaborasi ini diharapkan menjadi agenda yang berkelanjutan sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati berbagai kegiatan penyiaran publik tanpa terkecuali. Kakak Henry melaporkan.
0: Pendengar, komentar pagi ini mengangkat judul HUT ke-80 Bhayangkara menguatkan kepercayaan publik kepada Polri. Naskah disusun dan dibacakan Ketua Tim Pemberitaan RRI Palangkaraya, Septina Trisnawati.
20: Selamat pagi pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memasuki usia ke-80 dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Hari Bhayangkara yang diperingati setiap 1 Juli menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjadikan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Komitmen tersebut tercermin dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Hasil survei Litbang Kompas mengenai persepsi masyarakat dan evaluasi kinerja Polri triwulan 2 tahun 2026 menunjukkan penilaian positif masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik. Survei yang melibatkan 1.200 responden itu mencatat apresiasi masyarakat terhadap kualitas fasilitas pelayanan, kemudahan mengakses layanan, penyelesaian laporan pengaduan, perlindungan data pribadi, hingga pelayanan yang menjunjung profesionalisme dan kesetaraan. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat menjadi 82,4%. Citra positif Polri juga mengalami kenaikan dari 64,4% pada 2025 menjadi 71,5% pada 2026. Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian meningkat dari 65,3% menjadi 67,6%. Survei tersebut juga menunjukkan peningkatan penilaian terhadap profesionalitas Polri. Skor profesionalitas naik dari 7,76 menjadi 8,37 berdasarkan penilaian terhadap 20 aspek pelayanan, mulai dari pengurusan dokumen kepolisian, pelayanan administrasi, hingga kegiatan pengamanan dan patroli. Peningkatan kepercayaan publik tersebut tentu menjadi modal penting bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Polri memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan. Di tingkat daerah, Hari Bhayangkara ke-80 juga menjadi momentum yang membanggakan bagi Kalimantan Tengah. Polda Kalimantan Tengah menjadi satu dari 11 kesatuan di lingkungan Polri yang menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kesatuan Polri yang dinilai berjasa di bidang kepolisian dan memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara. Prestasi tersebut tentu semakin meningkatkan harapan masyarakat Kalimantan Tengah agar pelayanan dan penegakan hukum terus ditingkatkan, sehingga kehadiran Polri benar-benar memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun di balik capaian tersebut, duka juga menyelimuti jajaran Polda Kalimantan Tengah. Tragedi gugurnya seorang personil Polres Katingan yang menjadi korban aksi komplotan pengedar narkoba di Desa Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, sehari setelah peringatan Hari Bayangkara, menjadi pengingat bahwa tugas kepolisian syarat dengan resiko dan pengorbanan. Peristiwa ini sekaligus menegaskan bahwa perang melawan peredaran narkotika masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan dukungan semua pihak. Pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi serta menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Pada akhirnya, hari ulang tahun ke-80 Bayangkara hendaknya menjadi momentum bagi Polri untuk terus berbenah, meningkatkan profesionalisme, memperkuat integritas, serta menjaga kepercayaan masyarakat yang telah dibangun. Sinergi antara Polri dan masyarakat akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum yang semakin baik. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya pagi hari ini, dan informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Daerah.

Baik, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan kembali kita akan bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan kembali dengar bareng ya pesta bola dunia pertandingan antara Argentina melawan Tanjung Verde.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Hai hai, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kamu pasti tahu kan salah satu kota atau bahkan provinsi yang ada di Indonesia yang terdapat kota terkenal ini, salah satunya Lampung ya. Sebelum dikenal sebagai Lampung yang saat ini, tanah ini tuh telah dikenal lebih dulu di dunia melalui lada hitamnya. Dari tempat yang menjadi titik temu berbagai bangsa ini juga lahirlah sebuah Pulau Pilpasenggiri, palsapah yang menanam mengajarkan tentang kehormatan, kebersamaan dan juga hidup berdampingan. Dan spesial di tahun ini, semangat tersebut dirayakan melalui Pasenggiri Festival 2026 yang mengusung tema Speech, Heritage and Harmony selama 3 hari dari 3 hingga 5 Juli 2026 di Lampung Marriott Resort and Spa. Pengunjung diajak menikmati keragaman pengalaman yang merayakan budaya, rasa dan juga harmoni. Mulai dari Pasenggiri Suwarna Dipa, show yang mengangkat kejayaan rempah Nusantara, temu rasa dan juga rupa market, master class kuliner, pelatihan barista hingga workshop seni tekstil, seni lukis dan lainnya. And yep, kalau apa hari kamu ada niat belum nih, atau bahkan ada kesempatan untuk menikmati Pasenggiri Festival di tahun 2026.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Ya Allah, hari berita walau pukul 7 waktu Indonesia Barat, Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Irawati memperkuat sinergi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Banjarbaru guna meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran asal daerah tersebut. Audiensi tersebut dilakukan Irawati bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans, Kotim serta staf ahli Bupati di kantor BP2MI Banjarbaru. Pertemuan ini membahas langkah kolaboratif untuk memperkuat pengawasan, edukasi dan juga perlindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia asal Kotim, terutama dalam mencegah penempatan ilegal dan memastikan masyarakat bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi dan aman. Irawati menjelaskan di mana peluang kerja di luar negeri masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat karena dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Namun, di sisi lain, pemerintah daerah juga terus memastikan proses penempatan dilakukan sesuai aturan dan prosedur secara resmi. Demikian berita Bahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada dan